dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Para ulama salaf sangat menjauh dari ketenaran sejauh-jauhnya. Ibrahim bin Adam, jika seseorang masuk kepadanya sedangkan dia sedang membaca Al-Quran, maka dia akan menutupnya. Pernah satu ketika Ibrahim bin Adam masuk ke dalam sebuah kebun, dan orang-orang pun masuk ke kebun tersebut sambil mengatakan, "Di mana Ibrahim bin Adam?" Beliau pun ikut mencari bersama mereka dengan mengatakan, "Di mana Ibrahim bin Adam?" Abdullah ibn Mubarak pergi ke Kufah. Beliau berdesakan dengan tujuan mendapatkan air. Orang-orang tidak mengetahuinya sehingga mereka mendarok pun berkata, "Kehidupan tidak lain hanya demikian, yaitu kita tidak dikenal dan tidak disanjung. Barang siapa yang ingin dikenal, niscaya dia tidak akan dikenal. Hal ini karena niatnya yang lemah dan kecintaannya terhadap dirinya. Dan barang siapa yang benci dikenal, justru dia akan dikenal. Karena kebencian untuk dikenal itu menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harapan akan pahalanya semata." Pendengar, orang yang ingin dikenang tidak akan dikenal.

0: pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harta berharga yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Melalui kisah beliau, kita tidak hanya menemukan teladan yang sempurna dalam berbagai sisi kehidupan, tetapi juga menyaksikan perjalanan mulia yang dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi panduan hidup manusia hingga akhir zaman. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami, ayah, sahabat, dan hamba Allah yang paripurna. Segala sisi kehidupannya mengajarkan kepada kita makna ketundukan kepada Allah, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan cinta kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik yang dianugerahkan kepada umat manusia. Dengan membaca dan memahami sejarah hidup beliau, kita dapat mempelajari bagaimana beliau menjalani hidup dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Tidak hanya itu, kisah beliau juga mengingatkan kita bahwa penyebaran Islam bukanlah perjalanan yang mudah. Rasulullah menghadapi tantangan yang berat, penolakan, hingga ancaman jiwa. Namun dengan keimanan yang kokoh dan usaha yang tak kenal lelah, beliau berhasil mengubah wajah dunia dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Kisah hidup Rasulullah juga membuktikan bahwa Islam tidak muncul dari dongeng atau fiksi, tetapi berakar dari kenyataan dan perjuangan yang nyata. Hal ini memberi keyakinan kepada setiap Muslim bahwa langkah-langkah beliau dapat diikuti dan dapat diraih oleh siapa saja yang menjadikan beliau sebagai panutan. Tak heran, para salafus syalih begitu tekun mengajarkan sejarah Rasulullah kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Hal ini mereka lakukan agar generasi penerus dapat memahami bahwa Islam yang kita nikmati hari ini ditegakkan di atas perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Dalam upaya melestarikan kisah hidup Rasulullah, berbagai karya besar telah ditulis. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Kitab ini telah meraih juara pertama dalam lomba penulisan sirah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1397 Hijriah. Keistimewaan kitab ini terletak pada validitas sejarahnya yang tinggi, pembahasannya yang mendalam, serta penyampaiannya yang indah dan mudah dipahami. Namun, mengingat detail pembahasan dalam kitab tersebut, kami berupaya menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami oleh semua penonton, termasuk bagi para penonton awam dan pemula. Poin penting yang relevan dan memberikan manfaat besar tanpa mengurangi nilai ilmiah dan kredibilitas kisahnya. Kami juga memohon kepada para penonton untuk memberikan masukan yang membangun atas kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga video ini menjadi sarana belajar yang bermanfaat, menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan menjadi amal jariah bagi semua yang mendukungnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan pemahaman yang mendalam dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat umat Muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan solawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid perlahan mulai dilupakan. Generasi demi generasi, mereka meninggalkan ajaran suci tersebut, meskipun beberapa tradisi keagamaan yang diwariskan tetap bertahan. Di tengah masa kelalaian itu, muncul seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amr bin

Suhai, yang dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang besar. Ia dihormati oleh kaumnya, dan setiap tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanan ke Syam, Amr bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala. Mereka memuja benda-benda ini dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh keberkahan, pikirnya. Amr melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal, lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Dengan posisi dan pengaruhnya yang kuat, ia mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Ini adalah jalan yang benar. Di Syam, orang-orang diberkahi karenanya, serunya dengan keyakinan penuh. Tak butuh waktu lama, penduduk Mekah mulai mengikuti jejaknya. Berhala demi berhala didirikan hingga jumlahnya mencapai ratusan di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah ada begitu banyak berhala hingga setiap keluarga memiliki berhala mereka sendiri, ungkap seorang tua pada generasi berikutnya. Ajaran Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin terkubur di bawah praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Praktik keimanan bangsa Arab pun berubah menjadi kesesatan yang mendarah daging. Masyarakat Arab saat itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kontras. Ada kaum bangsawan dengan kekayaan melimpah dan kehormatan yang tinggi, sementara kaum budak hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Budak diperlakukan sebagai barang, diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, fanatisme kesukuan menjadi salah satu penyakit sosial terbesar. Hubungan antar suku dipenuhi oleh persaingan, permusuhan, dan peperangan. Bantulah saudaramu, baik ia zalim atau dizalimi, menjadi semboyan mereka yang seringkali memperkeruh pertikaian. Seorang kepala suku pernah berkata dengan tegas kepada para pengikutnya, "Tak peduli siapa yang salah, selama dia satu suku dengan kita, kita harus membelanya." Keadaan wanita lebih tragis lagi. Mereka diperlakukan tanpa kehormatan. Poligami dilakukan tanpa batasan. Bahkan ada yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Perceraian dilakukan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya. Perzinahan dianggap biasa. Bahkan ada suami yang dengan sengaja menawarkan istrinya kepada lelaki lain untuk mendapatkan keturunan dari mereka yang dianggap mulia. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah aib. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu. Seorang ayah yang melakukan wa'adul banat pernah berkata kepada istrinya yang menangis, "Dia akan tumbuh menjadi sumber malu. Lebih baik dia pergi sekarang." Tangisan sang ibu menggema di langit gurun, namun ia tak kuasa mencegah suaminya. Perjudian dan minuman keras juga merajalela. Seorang laki-laki dianggap hebat jika ia mampu menghabiskan hartanya dalam satu malam di meja perjudian atau minum bersama bangsawan lain, tutur seorang pengelana yang pernah melihat kehidupan di Mekah. Kehidupan sosial saat itu berlangsung tanpa aturan moral. Nilai kemanusiaan nyaris hilang dan manusia hidup layaknya binatang liar di padang pasir. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Hasil-hasil produksi seperti kain, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya biasanya didapatkan dari Yaman atau Syam. Namun perekonomian yang bergantung pada perdagangan membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap kemiskinan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan dari hasil perdagangan besar-besaran, sementara rakyat kecil harus bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan, bertani, atau menggembala ternak. Kesenjangan ekonomi semakin mencolok. Kehidupan ini sungguh kejam. Kita hanya bisa melihat kekayaan mereka dari jauh, keluh seorang pedagang kecil kepada keluarganya. Meskipun demikian, bangsa Arab tidak sepenuhnya kehilangan nilai-nilai mulia. Mereka dikenal dengan beberapa akhlak terpuji yang masih mereka pegang teguh. Salah satunya adalah kedermawanan. Seorang kepala suku akan dengan bangga berkata, "Siapapun yang datang ke rumahku akan pulang dengan perut kenyang." Mereka juga menjunjung tinggi nilai, memenuhi janji, dan menjaga kehormatan. Pantang bagi mereka untuk mencederai janji yang telah diikrarkan. "Lebih baik aku mati di medan perang daripada mengingkari sumpahku," ujar seorang kepala suku di hadapan anak buahnya. Selain itu, keberanian dan kesederhanaan juga menjadi ciri khas bangsa Arab. Mereka menghormati orang yang berani menghadapi musuh, meskipun harus mempertaruhkan nyawa.
Hanya pengecut yang lari dari musuh, ungkap seorang prajurit kepada anak lelakinya. Kesederhanaan mereka tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menghargai apa yang dimiliki tanpa berlebihan. Namun, akhlak-akhlak mulia ini seringkali digunakan dengan cara yang salah. Kedermawanan menjadi ajang pamer kekayaan, keberanian berubah menjadi pemicu peperangan, dan kesetiaan kepada suku memupuk fanatisme yang merusak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, mereka memiliki nilai-nilai luhur yang jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi pondasi peradaban. Namun di sisi lain, mereka tenggelam dalam praktik-praktik yang merusak moral dan akhlak. Mereka menunggu sosok yang mampu membangkitkan jiwa mereka dari kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jawaban atas doa-doa kaum yang tersesat, namun memiliki potensi luar biasa. Beliau hadir membawa cahaya tauhid yang kembali menghidupkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang sejati. Dari tanah Arab yang kelam, lahir cahaya Islam yang akan menerangi dunia. Hari itu, langit Mekah tampak berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru. Warga Mekah sibuk dengan rutinitas masing-masing, namun di sebuah rumah sederhana yang sunyi, seorang wanita tengah menghadapi perjuangan besar dalam hidupnya. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah, berbaring di atas dipan, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit. "Allah, kuatkan aku," bisik Aminah di antara deru napasnya. Tangannya yang lemah menggenggam erat kain di sisinya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, pelayan setia keluarga, menatap Aminah dengan penuh kekhawatiran. "Tetaplah kuat, Aminah. Sebentar lagi kau akan melihat wajah anakmu," ucapnya lembut sambil mengusap keringat di dahi Aminah. Aminah tahu bahwa anak yang ia kandung bukanlah anak biasa. Jadi bukti bahwa ia mengandung seorang anak yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Seorang suara lembut berkata kepadanya, "Engkau mengandung pemimpin umat manusia." Namun, di balik keyakinannya itu, ada kesedihan yang dalam. Abdullah, suaminya tercinta, telah tiada saat ia mengandung 2 bulan. Kenangan tentang Abdullah seolah hadir kembali dalam benaknya. Wajah tampannya, kelembutan suaranya, dan senyumnya yang penuh kasih menghantui pikirannya. "Abdullah, andai kau ada di sini untuk melihat kelahiran anak kita," ucap Aminah dengan air mata yang mengalir. Di saat rasa sakitnya semakin memuncak, Rasulullah telah lahir ke dunia. Aminah menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. "Anakku, anakku, engkau adalah cahaya hidupku," bisik Aminah sambil mendekap bayi mungil itu ke dadanya. Tubuhnya yang kecil dan hangat membawa ketenangan ke dalam hati Aminah. Sang pelayan yang berada di sisinya tak kuasa menahan air mata. "Puji syukur kepada Allah, anak ini lahir dengan selamat. Aminah, anak ini akan menjadi kebanggaanmu," ucap pelayan itu dengan suara gemetar. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muthalib, kakek bayi tersebut. Ketika seorang pembawa pesan mengetuk pintu rumahnya, ia langsung bangkit dengan penuh semangat. "Tuanku, cucu Anda telah lahir," ujar si pembawa pesan. Mata Abdul Muthalib berbinar-binar. Ia segera bergegas menuju rumah Aminah. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap melangkah dengan cepat, seolah ada kekuatan baru yang menggerakkan tubuhnya.

cucunya ke langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas anugerah yang begitu besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin yang bijaksana, pembawa kedamaian dan cahaya bagi umat manusia." Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga masyarakat Arab karena jarang sekali digunakan. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad, wahai Abdul Muthalib?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Pada hari ketujuh kelahirannya, Abdul Muthalib mengadakan perayaan besar-besaran. Ia mengundang seluruh keluarga dan kerabatnya untuk menyaksikan acara khitan Muhammad. "Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku," ujar Abdul Muthalib kepada para tamu. "Cucuku ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Mari kita rayakan kelahirannya." Daging hewan yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, dan makanan lezat disajikan untuk semua tamu yang hadir. Semua orang memuji keindahan wajah Nabi Muhammad saat bayi yang memancarkan cahaya. Bahkan, beberapa orang berkata, "Wajah bayi ini seperti bintang yang bersinar di malam gelap." Kehadiran Nabi Muhammad saat bayi membawa keberkahan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Banyak yang merasa bahwa di tengah ketegangan yang biasa melanda suku-suku Arab, setiap kali Abdul Muthalib melihat cucunya, ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Aminah, aku merasa hidup kembali setelah melihat cucumu. Dia adalah penghibur hatiku di usiaku yang lanjut ini," ujar Abdul Muthalib dengan suara penuh haru. Aminah tersenyum, meskipun di hatinya ada kesedihan yang mendalam. "Aku hanya berharap Abdullah bisa melihat anak ini, ayah. Dia pasti akan sangat bangga." "Aminah, percayalah. Meski Abdullah telah tiada, doanya selalu menyertai anak ini. Allah akan menjaganya," jawab Abdul Muthalib, mencoba menguatkan hati putri menantunya itu. Di hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak peristiwa luar biasa terjadi. Di Persia, api abadi yang disembah oleh kaum Majusi padam setelah menyala selama ribuan tahun. Istana Kisra berguncang dan beberapa tiangnya roboh. Cahaya terang memancar dari arah Mekah hingga menerangi istana-istana di Syam. Semua itu adalah telah lahir ke dunia. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yasrib, Madinah, berdiri di atas bukit dan berteriak, "Wahai kaum Yahudi, bintang Ahmad telah muncul, Nabi terakhir telah lahir di Arab." Penduduk Mekah pun mulai membicarakan kelahiran Nabi Muhammad, memahami siapa dia sebenarnya. Mereka tahu bahwa anak ini membawa sesuatu yang luar biasa. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebuah peristiwa biasa, tetapi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah dunia. Di tengah kesederhanaan Mekah, seorang anak lahir dengan cahaya yang kelak akan menerangi seluruh umat manusia. Dengan penuh kasih sayang, ia diasuh oleh ibunya, Aminah, dan kakeknya, Abdul Muthalib, yang memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan mendalam karena ketidakhadiran Abdullah, ayahnya. Kehidupan Rasulullah sejak awal adalah cerminan perjuangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebuah rumah sederhana di Mekah, lahirlah pemimpin yang akan membawa umat manusia menuju jalan kebenaran. Aminah, ibu Rasulullah, menatap bayi mungilnya dengan penuh cinta. Wajah bayi itu memancarkan ketenangan yang tak biasa. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Sebagai seorang ibu yang hidup di tengah hiruk-pikuk Mekah, Aminah tahu betapa kerasnya lingkungan di kota itu. Udara panas yang menyengat dan suasana penuh kesibukan bisa memengaruhi pertumbuhan seorang bayi. Ia memutuskan, seperti tradisi para bangsawan Quraisy, untuk mencari wanita dari pedesaan yang bisa menyusui dan merawat anaknya. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Aminah. Ia tahu menyerahkan bayinya kepada orang lain berarti berpisah darinya. Namun demi kebaikan putranya, ia rela melakukan apa saja. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata kepada bayi kecilnya, "Anakku, ini adalah keputusan yang sulit untukku, tetapi aku tahu ini demi kebaikanmu. Kau akan tumbuh di tempat yang asri, jauh dari kebisingan Mekah, dan mendapatkan udara yang bersih." Hari itu, beberapa wanita dari perkampungan Bani Sa'ad tiba di Mekah. Mereka adalah ibu-ibu yang datang untuk mencari bayi
dari keluarga terhormat yang dapat mereka susui. Di antara mereka adalah Halimah binti Abi Zuaib, seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad. Bersama suaminya Harits, ia membawa seekor keledai tua dan seekor unta kurus yang hampir tidak mampu menghasilkan susu. Perjalanan mereka ke Mekah sangat berat. Mereka kelaparan dan kelelahan karena kekeringan panjang yang melanda perkampungan mereka. Halimah mengeluh kepada suaminya, "Harits, bagaimana kita bisa bersaing dengan para wanita lain? Keledai kita lemah dan aku bahkan tidak punya cukup susu untuk bayiku sendiri." Harits menggenggam tangan Halimah dengan lembut. "Halimah, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin ada keberkahan yang menunggu kita di sini." Di rumah Aminah, para wanita Bani Sa'ad berusaha memilih bayi yang berasal dari keluarga kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan materi yang besar. Namun ketika mengetahui bahwa bayi Muhammad adalah anak yatim, mereka enggan menerimanya. "Apa yang bisa kita harapkan dari seorang anak yatim?" gumam salah satu wanita. Halimah mendekati Aminah dengan ragu. Bayi itu tampak kecil dan lemah, namun wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan. Ketika Halimah menatap bayi itu, hatinya bergetar. "Harits, lihatlah anak ini. Ada sesuatu yang berbeda padanya," bisik Halimah kepada suaminya. "Apa yang membuatmu ragu, Halimah? Jika kau merasa ingin merawatnya, maka lakukanlah." "Mungkin ini adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat," jawab Harits. Halimah mendekati Aminah dengan senyum penuh haru. "Wahai Aminah, aku akan menyusui putramu. Insya Allah, aku akan merawatnya sebaik mungkin." Aminah tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia menggendong bayinya untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya kepada Halimah. "Halimah dalam hidupku, tolong jaga dia dengan seluruh cintamu." "Jangan khawatir, Aminah. Aku berjanji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri," jawab Halimah sambil memeluk bayi itu. Sejak hari pertama Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah, keberkahan mulai tercurah dalam hidupnya. Sebelumnya unta Halimah hampir tidak menghasilkan susu, tetapi kini air susunya melimpah. Harits terkejut ketika melihat unta mereka penuh dengan susu. "Halimah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat unta kita seperti ini," seru Harits. "Aku tidak tahu, Harits, tapi aku yakin semua ini karena keberkahan dari bayi ini," jawab Halimah dengan mata berkaca-kaca. Keledai tua mereka yang sebelumnya berjalan lambat kini menjadi lebih kuat dan cepat. Halimah dan Harits merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa bayi ini bukanlah anak biasa. Kehidupan di Bani Sa'ad yang sebelumnya penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kemakmuran. Rasulullah saat itu masih seorang anak kecil berusia 5 tahun, tumbuh sehat dan ceria di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kehidupan di sana sederhana, tetapi penuh berkah sejak kedatangan Nabi Muhammad kecil. Setiap pagi, Halimah melihatnya bermain bersama anak-anak lain di padang rumput yang luas. Tawanya yang lepas menjadi pelipur lara bagi keluarga Halimah. "Lihatlah dia, Harits," ujar Halimah kepada suaminya sambil menunjuk Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain. "Anak ini membawa keberkahan yang tak pernah kita duga. Bahkan unta-unta kita kini lebih sehat dan tanah kita lebih subur." Harits tersenyum. "Halimah, kau benar. Tapi di balik semua keberkahan ini, aku merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia bukan anak biasa." Suatu siang, Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Langit cerah dan suara tawa anak-anak memenuhi udara. Namun tiba-tiba, dua sosok berpakaian putih turun dari langit. Mata mereka bercahaya dan wajah mereka penuh kewibawaan. Sosok itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. "Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sini?" Muhammad kecil yang polos hanya memandang kedua sosok tersebut dengan tenang, meskipun teman-temannya mulai merasa takut. Malaikat Jibril mendekatinya dan berkata lembut, "Wahai Muhammad, jangan takut. Aku adalah utusan Tuhanmu." Sebelum Nabi Muhammad kecil sempat bertanya, Jibril membaringkannya di tanah dengan hati-hati. Mikail berdiri di sisi Nabi Muhammad kecil, memperhatikan dengan serius. Jibril lalu membelah dada Nabi Muhammad kecil dengan penuh kelembutan, tanpa rasa sakit. Teman-teman sepermainannya yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" teriak salah satu anak sambil berlari menuju rumah Halimah. Sementara itu, Jibril mengeluarkan

hati Nabi Muhammad kecil, kemudian mencuci hati itu di dalam sebuah bejana emas berisi air zam-zam. Setelah itu Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dari hati tersebut. "Inilah bagian setan yang ada padamu," ucapnya pelan namun penuh arti. Hati Nabi Muhammad kecil dikembalikan ke tempatnya semula, dan dadanya dijahit kembali dengan cara yang luar biasa. Meski pas saat, tubuh kecil Nabi Muhammad tampak pucat setelahnya. Namun matanya tetap bercahaya penuh ketenangan. Sementara itu, Halimah yang sedang menenun di dalam rumah dikejutkan oleh suara anak-anak yang berlari sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Halimah segera meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar rumah. Jantungnya berdebar keras. "Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada Muhammad?" Salah satu anak dengan air mata mengalir berorang yang berpakaian putih. Mereka membelah dadanya. Mendengar itu, Halimah semakin cemas. Ia berlari menuju tempat Nabi Muhammad kecil bermain, diikuti oleh Harits yang mencoba menenangkannya. Ketika sampai, ia melihat Nabi Muhammad kecil duduk di bawah pohon, wajahnya pucat tetapi penuh ketenangan. Halimah langsung memeluknya erat. "Muhammad, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Nabi Muhammad kecil menatap Halimah dengan mata polosnya. "Ibu Halimah, dua pria datang kepadaku. Mereka membelah dadaku dan membersihkan hatiku dengan air zam-zam. Mereka mengatakan bahwa ini adalah persiapan agar aku menjadi orang yang baik." Air mata Halimah menetes. Di satu sisi, ia merasa lega karena Nabi Muhammad kecil tidak terluka. Namun di sisi lain, ia mulai merasa takut. Ia sadar bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin melampaui kemampuannya untuk dijaga. Di malam hari, Halimah berbicara dengan Harits. "Harits, aku merasa semakin sulit menjaga Muhammad. Dia bukan anak biasa. Aku takut tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik." Harits menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Halimah, mungkin sudah saatnya kita mengembalikannya kepada ibunya. Meskipun aku merasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang benar." Keesokan paginya, Halimah mempersiapkan perjalanan menuju Mekah. Ia memandangi wajah Nabi Muhammad kecil yang masih tertidur pulas. "Anakku, meskipun aku harus melepaskanmu, kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku," bisiknya sambil mengusap kepala Nabi Muhammad kecil dengan penuh kasih. Ketika Nabi Muhammad kecil bangun, ia melihat Halimah dengan mata yang penuh tanya. "Ibu Halimah, kemana kita kah?" jawab Halimah lembut, meskipun hatinya terasa berat. Setibanya di Makkah, Halimah langsung menuju rumah Aminah. Aminah menyambut mereka dengan senyum mudar ketika melihat ekspresi wajah Halimah yang tampak berat. "Ada apa Halimah? Mengapa kau terlihat sedih?" tanya Aminah. Halimah menundukkan kepala. "Aminah, aku merasa tidak mampu lagi menjaga Muhammad. Dia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Aku khawatir tidak bisa melindunginya dengan baik." Aminah memeluk Halimah erat. "Halimah, kau telah memberikan kehidupan terbaik untuk anakku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikanmu." Nabi Muhammad kecil memandang Halimah dengan mata yang berkaca-kaca. "Ibu Halimah, aku akan merindukanmu," ucapnya pelan. "Ibu juga akan merindukanmu, Muhammad. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku," jawab Halimah sambil menahan tangis. Peristiwa pembelahan dada menjadi salah satu tanda awal kenabian Rasulullah. Meskipun berat, Halimah tahu bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Aminah menerima putranya kembali dengan penuh cinta, sementara Halimah pulang ke perkampungan Bani Sa'ad dengan kenangan indah tentang seorang anak yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah yang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia, melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kasihnya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang keberkahan, amanah, dan keajaiban Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup Rasulullah. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil masih memandang dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kehidupan bersama ibunya, Aminah, dipenuhi kasih sayang meski sederhana. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk mengajak putranya menziarahi makam suaminya, Abdullah, di Yatsrib, Madinah. Perjalanan itu tidak hanya untuk mengenang almarhum suaminya, tetapi juga untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kecil kepada kerabat dari pihak ayahnya. Sebelum berangkat, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memberikan restunya. "Aminah, jagalah cucuku baik-baik. Dia adalah amanah terbesar dalam hidup kita,"

0: Aku akan menunggu kepulangan kalian dengan doa, ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil. Dengan diiringi Ummu Aiman, pembantu setia keluarga, mereka meninggalkan Mekah. Perjalanan sepanjang 500 km itu tentu tidak mudah. Nabi Muhammad kecil duduk di atas pelana unta, sementara ibunya menemaninya dengan penuh kelembutan. Ibu, apakah ayah senang jika kita datang menziarahi makamnya? Tanya Nabi Muhammad kecil dengan mata berbinar. Aminah tersenyum lembut. Tentu saja anakku, ayahmu pasti bahagia melihat kita datang. Dia mencintaimu bahkan sebelum kau lahir. Di sepanjang perjalanan mereka melewati hamparan gurun yang luas, dengan langit biru cerah membentang di atas kepala. Sesekali Nabi Muhammad kecil melontarkan pertanyaan polos yang membuat Aminah tertawa kecil, menghilangkan rasa lelah di hatinya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Yatsrib. Nabi Muhammad kecil bertemu dengan kerabat ayahnya, yang menyambut mereka dengan hangat. Aminah mengajak putranya ke makam Abdullah. Di sana, ia berdiri di hadapan pusara suaminya, air mata mengalir perlahan. Abdullah, lihatlah putra kita, bisik Aminah sambil memegang tangan kecil Nabi Muhammad. Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh keberkahan. Aku tahu kau pasti bangga padanya. Nabi Muhammad kecil memandang ibunya dengan bingung, lalu menatap nisan ayahnya. Ibu, apakah ayah mencintaiku? Tanyanya dengan nada polos. Aminah berlutut di sampingnya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Tentu saja anakku, ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun dia tidak sempat melihatmu, cintanya tetap hidup di dalam dirimu. Selama sebulan di Yatsrib, Nabi Muhammad kecil bermain dengan anak-anak di lingkungan itu, sementara Aminah berbincang dengan kerabatnya. Kehidupan di sana memberikan sejenak kebahagiaan bagi ibu dan anak itu. Namun mereka tahu bahwa kebersamaan ini harus berakhir, karena waktu untuk kembali ke Mekah semakin dekat. Di tengah perjalanan kembali ke Mekah, tubuh Aminah mulai terasa lemah. Gurun yang panas dan perjalanan yang panjang mulai menggerogoti kesehatannya. Ia merasa pusing dan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap berusaha tegar di depan Nabi Muhammad kecil. Ibu, kau terlihat lelah. Apa ibu baik-baik saja? Tanya Nabi Muhammad kecil dengan nada cemas. Aminah tersenyum meski wajahnya pucat. Ibu hanya perlu istirahat sebentar, sayang, jangan khawatir. Namun tubuh Aminah semakin melemah. Ketika mereka tiba di perkampungan Abwa, Aminah jatuh sakit. Ummu Aiman segera membantu membaringkannya di tempat yang teduh, tetapi kondisinya semakin memburuk. Nabi Muhammad kecil duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Ibu, jangan tinggalkan aku, ucap Nabi Muhammad kecil dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir. Aminah memandang putranya dengan penuh cinta, meskipun napasnya mulai tersengal. Muhammad, dengarkan ibu baik-baik. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Jadilah anak yang kuat karena kau memiliki tugas besar di masa depan. Tugas besar? Apa itu ibu? Tanya Nabi Muhammad kecil, air matanya terus mengalir. Ibu tidak tahu pasti, tetapi percayalah. Kau adalah cahaya bagi banyak orang. Jangan pernah takut, karena Allah selalu bersamamu. Jawab Aminah dengan suara pelan. Ummu Aiman, yang menyaksikan momen itu, tak mampu menahan tangis. Ia mencoba menghibur Nabi Muhammad kecil, tetapi hatinya hancur melihat anak kecil itu kehilangan orang yang paling dicintainya. Di bawah langit gurun yang perlahan berubah jingga, Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Nabi Muhammad kecil mengguncang tubuh ibunya dengan harapan ia hanya tertidur. Ibu, bangunlah! Jangan tinggalkan aku, ibu! Tangis Nabi Muhammad kecil pecah, memecah keheningan sore itu. Ummu Aiman memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, mencoba menenangkannya. Muhammad, ibu telah pergi kepada Allah. Dia akan selalu mencintaimu dari sana. Kita harus kuat, sayang. Namun bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami kehilangan sebesar itu? Nabi Muhammad kecil hanya bisa menangis, memanggil-manggil ibunya yang kini telah tiada. Dengan bantuan penduduk setempat, Ummu Aiman mempersiapkan pemakaman Aminah. Nabi Muhammad kecil duduk di dekat makam ibunya, memandang tanah yang kini menutupi tubuh wanita yang telah menjadi segalanya baginya. Selamat tinggal ibu, bisiknya dengan suara serak. Aku berjanji akan menjadi anak yang kuat seperti yang ibu inginkan. Ummu Aiman mengelus kepala Nabi Muhammad kecil dengan lembut. Allah akan menjagamu Muhammad, kau tidak pernah sendirian. Perjalanan kembali ke Mekah menjadi sangat sunyi. Nabi Muhammad kecil tampak termenung, memeluk erat pelana unta seolah mencoba mencari rasa aman yang hilang. Sesekali ia memandang ke arah Ummu Aiman yang berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Setibanya di Mekah, Abdul Muthalib segera menyambut mereka. Namun wajahnya berubah ketika melihat ekspresi duka di wajah Nabi Muhammad kecil dan Ummu Aiman. "Aminah, di mana dia?" tanya Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Ummu Aiman hanya menggeleng, air mata mengalir deras di pipinya. Abdul Muthalib memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, menangis tanpa suara. "Cucuku, kau masih memiliki kakekmu. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," katanya dengan penuh haru. Peristiwa kehilangan ibunya menjadi luka mendalam bagi Nabi Muhammad kecil. Meskipun ia tidak pernah mengeluh, bayangan Aminah selalu ada di hatinya. Setiap kali ia melihat seorang ibu dan anaknya, ia teringat akan kasih sayang ibunya yang tak tergantikan. Namun di balik kesedihan itu, Allah telah menyiapkan rencana besar bagi Rasulullah. Kehilangan dan kesendirian itu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuknya menjadi manusia pilihan, pemimpin umat yang penuh kasih sayang. Dalam setiap langkahnya, Nabi Muhammad kecil membawa kenangan ibunya sebagai kekuatan untuk terus maju. Ia adalah bukti bahwa meskipun seseorang kehilangan orang yang dicintainya, cinta Allah selalu menyertai dan menguatkan mereka yang bersabar. Setelah kehilangan ibunya, Nabi Muhammad kecil kini diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat kaum Quraisy. Abdul Muthalib merasakan tanggung jawab besar untuk menjaga cucunya yang telah menjadi yatim piatu di usia yang begitu dini. Ia membawa Nabi Muhammad kecil ke rumahnya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang melebihi apa yang ia berikan kepada anak-anaknya sendiri. "Cucuku, mulai hari ini kau akan tinggal bersamaku. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil yang tampak masih dirundung duka atas kepergian ibunya. Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan mata berkaca-kaca. "Kakek, apakah aku masih memiliki keluarga? Aku merasa sendirian." Abdul Muthalib menarik Nabi Muhammad kecil ke dalam pelukannya. "Kau tidak sendirian, cucuku. Selama aku masih bernapas, kau akan selalu memiliki tempat di hatiku." Abdul Muthalib dikenal memiliki tempat duduk khusus di bawah bayangan Ka'bah. Tempat itu merupakan simbol kehormatan, hanya miliknya, dan tidak ada seorang pun, termasuk anak-anaknya, yang berani duduk di sana. Namun Nabi Muhammad kecil berbeda. Dengan polos dan penuh keberanian, ia seringkali mendekati tempat itu, bahkan duduk di atasnya tanpa ragu. "Lihat Muhammad lagi-lagi duduk di tempat ayah," ujar salah satu paman Nabi Muhammad kecil, setengah bercanda namun terlihat serius. Beberapa paman Nabi Muhammad kecil segera menariknya dari tempat itu. Namun saat Abdul Muthalib melihat kejadian tersebut, ia menghentikan mereka. "Biarkan dia," kata Abdul Muthalib dengan nada tegas namun penuh cinta. "Demi Allah, anak ini memiliki kedudukan yang besar. Jangan halangi dia." Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan rasa syukur, sementara Abdul Muthalib mengusap punggung cucunya dengan penuh kelembutan. "Cucuku, engkau istimewa. Aku tidak tahu apa yang Allah rencanakan untukmu, tetapi aku yakin masa depanmu akan penuh keberkahan." Sejak itu Nabi Muhammad kecil sering duduk di dekat kakeknya. Ia mendengarkan Abdul Muthalib berbicara dengan para pemimpin Quraisy, menyerap kebijaksanaan dan kepemimpinan dari sosok yang ia hormati. Namun kebahagiaan Nabi Muhammad kecil bersama kakeknya tidak berlangsung lama. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit. Nabi Muhammad kecil yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan kakek yang menjadi sandaran hidupnya. Suatu malam, saat Nabi Muhammad kecil duduk di samping ranjang kakeknya, ia melihat wajah Abdul Muthalib yang mulai tampak lelah. Dengan suara kecil ia bertanya, "Kakek, apakah kau akan meninggalkanku juga seperti ayah dan ibu?" Abdul Muthalib tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Cucuku, hidup ini adalah milik Allah. Ketika saatnya tiba, kita semua akan kembali kepadanya. Tapi ingatlah, kau tidak akan pernah sendiri. Allah akan selalu menjagamu." Nabi Muhammad kecil memeluk kakeknya erat-erat, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin kau pergi, kakek. Aku butuh kau." Abdul Muthalib mengelus kepala Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan cucunya. "Kau adalah anak yang kuat, Muhammad. Aku tahu Allah memiliki rencana besar untukmu. Jadilah anak yang berbakti dan selalu berserah kepadanya." Hari-hari terakhir Abdul Muthalib diisi dengan doa dan nasihat. Ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir. "Abu Thalib," panggilnya kepada salah satu putranya yang paling bijaksana. "Aku mempercayakan Muhammad kepadamu. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Dia adalah amanah yang harus kau jaga dengan sepenuh hati." Abu Thalib mengangguk dengan penuh tanggung jawab. "Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri." Ketika Abdul Muthalib menghembuskan napas terakhirnya, suasana menjadi sangat hening. Nabi Muhammad kecil yang berada di samping kakeknya memeluk tubuh yang kini telah dingin itu. Air matanya mengalir deras. "Kakek, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu," ucap Nabi Muhammad kecil di tengah tangisnya. Abu Thalib segera memeluk Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan hati kecil yang penuh kesedihan itu. "Muhammad, aku akan menjagamu. Kau adalah amanah terakhir ayah. Jangan khawatir, aku ada di sini untukmu." Setelah pemakaman Abdul Muthalib, Nabi Muhammad kecil mulai tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Kehilangan kakeknya menambah luka di hati kecilnya, tetapi ia mulai belajar menerima kenyataan. Di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil kembali menemukan kehangatan keluarga. Abu Thalib sering menghibur Nabi Muhammad kecil dengan cerita-cerita bijaksana. "Muhammad, ingatlah, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Kau harus tetap kuat karena dunia ini membutuhkanmu." Nabi Muhammad kecil, meskipun hatinya penuh kesedihan, mulai menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinan kepada Allah. Kehilangan yang ia alami membentuknya menjadi sosok yang sabar, penuh kasih, dan tangguh. Kenangan bersama kakeknya tetap hidup dalam hati Nabi Muhammad kecil. Setiap kali ia melihat Ka'bah, ia teringat saat-saat indah bersama Abdul Muthalib di bawah bayangan Ka'bah. Kehilangan tersebut menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa cinta dan kasih sayang yang sejati selalu meninggalkan jejak mendalam di hati. Di bawah langit padang pasir yang membentang, kisah ini bermula dengan Rasulullah yang saat itu baru berusia 12 tahun. Abu Thalib, pamannya yang penuh kasih, memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad kecil dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang mengawali sebuah peristiwa penting dalam hidup Rasulullah. Abu Thalib mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Saat melihat keponakannya yang masih muda, ia bertanya dengan nada lembut tetapi penuh perhatian. "Muhammad, apakah engkau ingin ikut denganku ke Syam? Ini akan menjadi perjalanan panjang." Nabi Muhammad kecil yang selalu menghormati pamannya menjawab dengan senyuman. "Jika paman mengizinkan, aku ingin ikut. Aku ingin belajar banyak hal." Abu Thalib mengangguk, merasa bangga dengan keponakannya yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Abu Thalib tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad kecil akan membawa keberkahan. Kafilah dagang itu memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas terik. Abu Thalib selalu memastikan keponakannya dalam kondisi baik, memberinya tempat berteduh saat matahari terlalu menyengat, dan memberinya makanan serta air lebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pedagang mendekati Abu Thalib. "Abu Thalib, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa takjub." Abu Thalib tersenyum. "Dia Muhammad, anak saudaraku. Dia memang istimewa." Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan Bushra, sebuah wilayah yang waktu itu di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Ketika kafilah tiba, pendeta Buhaira menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa. Ia mengundang semua anggota rombongan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya di biara kecilnya. Namun saat para anggota kafilah mulai masuk ke biara, mata Buhaira menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, ia melihat Nabi Muhammad kecil yang tidak ikut masuk ke dalam. Anak itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah yang bercahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Buhaira bertanya kepada Abu Thalib, Siapa anak itu yang tidak ikut masuk bersama kalian? Oh, dia keponakanku Muhammad. Aku membawanya untuk belajar tentang perdagangan, jawab Abu Talib sambil tersenyum. Buhaira terdiam sejenak, lalu berkata, panggil dia kemari, aku ingin berbicara dengannya. Ketika Nabi Muhammad kecil masuk, Buhaira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang tertulis dalam kitab-kitab sucinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, anak ini memiliki cahaya kenabian. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin manusia. Setelah jamuan selesai, Buhaira memanggil Abu Talib secara pribadi. Wajahnya serius tetapi lembut. Abu Talib, dengarkan aku baik-baik. Anak ini istimewa. Dalam kitab-kitab kami disebutkan bahwa seorang nabi terakhir akan muncul dengan tanda-tanda seperti yang aku lihat pada Muhammad. Abu Talib terlihat terkejut. Apa maksudmu, wahai Buhaira? Dia hanya anak yatim piatu yang aku asuh dengan kasih sayang. Buhaira menggelengkan kepala. Tidak, Abu Talib. Dia bukan anak biasa. Aku khawatir jika engkau membawanya ke negeri Syam, orang-orang Yahudi akan mengetahui siapa dia dan mencoba mencelakainya. Aku mohon, demi keselamatannya, jangan bawa dia lebih jauh. Abu Talib terdiam, merenungkan kata-kata Buhaira. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia ingin ikut dan belajar, tetapi aku juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Buhaira menatap Abu Talib dengan penuh kesungguhan. Abu Talib, engkau harus melindunginya. Kembalikan dia ke Mekah. Itu adalah tempat yang paling aman baginya sekarang. Malam itu, Abu Talib memanggil Nabi Muhammad kecil. Dengan suara lembut, ia berkata, Muhammad, keponakanku, aku telah berbicara dengan Buhaira. Dia mengatakan bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya bagimu. Aku berpikir untuk mengirimmu kembali ke Mekah. Nabi Muhammad kecil menatap pamannya dengan mata yang penuh pengertian. Paman, jika itu yang terbaik, aku akan menurut. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Abu Talib memeluk keponakannya dengan erat. Engkau adalah amanah terbesar dalam hidupku, Muhammad. Aku hanya ingin memastikan engkau selamat. Keesokan harinya, Abu Talib memerintahkan beberapa anggota kafilah untuk mengantarkan Nabi Muhammad kecil kembali ke Mekah. Ketika kafilah itu berangkat, Abu Talib menatap kepergian keponakannya dengan perasaan lega bercampur haru. Sebelum mereka berpisah, Buhaira mendekati Abu Talib sekali lagi. Abu Talib, jaga anak itu dengan segenap hatimu. Dia akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Aku melihatnya seperti aku melihat cahaya matahari. Abu Talib mengangguk. Aku akan melindunginya dengan segala yang aku miliki. Terima kasih atas peringatanmu, wahai Buhaira. Perjalanan kembali ke Mekah berlangsung dengan selamat. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad kecil disambut oleh keluarganya dengan penuh sukacita. Meskipun ia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, pengalaman ini menjadi salah satu momen yang menandai perjalanan hidupnya yang luar biasa. Abu Talib sementara itu merasa lega telah mengambil keputusan yang tepat. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga Nabi Muhammad kecil, apapun yang terjadi. Ia tidak menyadari bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kisah pertemuan Rasulullah dengan pendeta Buhaira ini adalah salah satu tanda awal kenabian beliau. Kepekaan dan perhatian Abu Talib serta peringatan Buhaira menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga Rasulnya sejak kecil, mempersiapkannya untuk misi besar yang akan ia emban di masa depan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, mendengarkan nasihat, dan mempercayai rencana Allah Ta'ala yang selalu memiliki hikmah di balik setiap peristiwa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan mendalami dan mengimani kisah-kisah para nabi sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan iman, dan kemudahan untuk meneladani Rasulullah dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Dunia ini penuh kenikmatan. Banyak pilihan, bermacam rupa, dan beragam warna. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan Anda adalah bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah mendapati seorang anak, istri, kawan, sahabat, tempat tinggal, maupun pekerjaan kecuali pasti ada kesulitan padanya. Bahkan, kadang-kadang justru melakukan hal buruk dan tidak Anda sukai. Oleh karena itu, padamkanlah panasnya keburukan pada hal tersebut dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau Anda ingin selamat 100%. Betapapun setiap luka, pasti ada obatnya. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan. Dua jenis yang berlainan, dua kubu yang berseberangan, dan dua pendapat yang berbeda, yakni yang baik dengan yang buruk, kemaslahatan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dan setelah itu, Allah akan mengumpulkan semua kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan itu di surga. Adapun semua keburukan, kerusakan, dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengannya, seorang yang alim dan seorang yang belajar. Wahai saudaraku, jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan, dan jangan pernah menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kendalikan jiwa Anda untuk menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada Anda dan semua perkara sempurna di mata Anda. Sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. Bahkan istri Anda pun tak akan pernah sempurna di mata Anda. Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah atau istrinya, sebab jika dia tidak suka pada salah satu kebiasaannya, maka dia bisa menerima kebiasaan yang lain. Seyogianya kita merapatkan barisan, menyatukan langkah, saling memaafkan, memberi toleransi, mengambil jalan yang termudah, meninggalkan hal-hal yang menyulitkan, menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu, meluruskan langkah, dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kan?
4: Ah, baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Wah, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kae lu.
3: Wah, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Siap meraih prestasi dan tinggi Islam Al-Mu'min STEM Surakarta, hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STEM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We Make Everyone Study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAGSH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STEM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
6: Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dalam rangka sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini difahami oleh para ahli tafsir dengan tinjauan yang sangat beragam dan luas. Sebagaimana karakteristik daripada Al-Quran itu, dia mempunyai aujuhun kathiroh. Tinjauannya itu sangat luas, mau ditarik kemana-mana pada hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Tentu dengan disiplin ilmu yang benar itu, ternyata Masya Allah ini menjadi satu kekuatan Al-Quran. Tetapi yang tidak bisa diingkari, dan ini memang satu keniscayaan, bahwa Al-Quran itu disebutkan tadi di dalam ayat yang kami baca, dia sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini para mufasir memang memaknainya dengan beberapa tinjauan makna. Ada yang dimaksud dengan syifa atau penyembuh di sini adalah Al-Quran ini menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati. Mulai dari penyakit yang paling berat, penyakit kekufuran, penyakit syirik, sampai kemudian penyakit-penyakit turunannya. Kemunafikan yang ini juga berat, kemudian ada penyakit-penyakit riya, penyakit sombong, penyakit tidak jujur, dan yang lainnya yang menjadi penyakit-penyakit hati yang sering kita kaji dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Namun ternyata juga para ulama menyebutkan bahwa syifa atau penyembuh ini juga disebutkan sebagai satu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Tentu nanti kalau kita melihat kepada metodologi para alim ulama di dalam memahamkan kita dalam persoalan ini, bahwa memang asalnya penyakit-penyakit yang ditumbuhkan oleh manusia

manusia itu berangkat dari penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Ada orang menderita penyakit fisik, misalkan diabetes, itu ternyata kadang juga disebutkan karena penyakit-penyakit hati yang menimpanya. Tentu nanti dengan kadar yang berbeda, dengan tinjauan yang berbeda ya. Tapi ada masalah memang di dalam pemikiran, ya, di dalam beban pikir maksud saya. Kemudian dalam hati dan sebagainya. Meski ini tidak mesti menunjuk kepada kemaksiatan. Ya, karena juga ada orang yang punya diabetes seperti saya juga. Itu ya mudah-mudahan kita juga tidak melulu karena adanya kemaksiatan. Meskipun itu tetap kita perlu untuk waspada. Nah, kembali kepada wanunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dia adalah sebagai penyembuh ini, maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan penyembuh ini adalah penyembuh penyakit hati dan juga penyembuh penyakit fisik. Untuk penyakit hati tentu Masya Allah ini sudah sesuatu yang sudah sering kita kaji ya. Tema-tema keislaman yang diusung oleh para mu'alim, para mubalik, para ustaz, kiai, ya, para alim, kita ini bisa terobati dari berbagai macam jenis penyakitnya ya, dengan Al-Quran itu. Tetapi ada yang menarik memang yang perlu juga kami untuk sampaikan. Bagaimana kita bisa menakar kajian-kajian para ulama dan mempraktekannya nanti, bahwa Al-Quran yang kita baca, kita tadabur ini ternyata betul-betul secara jelas menjadi obat daripada penyakit fisik. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, saya hanya sekedar untuk menceritakan kehebatan Al-Quran ini. Anak saya yang pertama itu terhitung sekitar 10 sampai 11 tahun. Artinya kita bergelut dengan kehidupannya, kemudian dia pernah sakit beberapa kali dengan sakit yang serius ya waktu itu. Nah, misalkan yang kedua juga ada pernah kena penyakit gabaken itu. Itu kita selain memang ya tentu kita memohon kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi makanan kita perbaiki, kita kasih madu macam-macam. Makan cukup, tidur cukup. Di antaranya yang kami rasakan kalau yang anak-anak saya sendiri dan saya praktekkan sendiri itu adalah ketika dia sakit panas, ini kami cukupkan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Setiap ayat ya, kami tidak membatasi, terutama memang ayat-ayat yang secara athar, secara ma'thur itu disebutkan sebagai ayat penyembuh. Meskipun semua ayat tentu punya kebaikan dalam hal ini. Surat Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad dan dua mu'awidzatain atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surat apa ayat kursi Al-Baqarah itu sering kami bacakan itu. Walhamdulillah semuanya biiznillah, ternyata Al-Qur'an ini bisa memberikan kesembuhan itu. Tanpa kita masukkan pil-pil atau penurun panas, meskipun itu juga menjadi bagian daripada kesunahan dalam berobat. Artinya, hari ini kita juga perlu untuk membangun satu paradigma ya bahwa Qur'an ini memang betul-betul menjadi penyembuh, karena rekomendasinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, wasyifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Mukmin itu sifatnya dengan Quran, sifat yang ada dalam sudur, dalam hatinya, penyakit-penyakit hati, dan juga tentu saja sifat yang sifatnya fisik, yang itu bagi Allah lebih mudah. Maka selamat untuk bermesraan dan berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita disebelih nanti tentunya juga kita berharap fisik kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah melalui sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersyukur pasti akan mujur. Satu lagi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini, yaitu siapa yang bersyukur pasti akan. Apa arti bersyukur? Kata bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakara yashkuru. Secara harfiah artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah artinya mengakui bahwa nikmat yang diterima itu adalah benar datang dari Allah. Dan di samping mengakui nikmat, juga mengagungkan Allah yang memberikan nikmat itu. Bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah menyeru orang-orang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, waspada terhadap godaan setan. Sebab tujuan utama dari musuh kita tersebut adalah memalingkan kita dari bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17 yang artinya, "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya kita dapat senantiasa bersyukur kepada Allah, seperti yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 19 yang artinya, "Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.'" Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai pendorong untuk lebih banyak mengisi dan meningkatkan nilai hidup ini melalui amalan bersyukur.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Na na na na.

0: Lagi full seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang
4: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Oke, saat ini sebelum lanjut ke Petrus sampai nanti berbicara diangkat jadi Tuhan ya. Aku masih harus mengkonfirmasi lagi. Tadi kan Ustadz cuma nyeritain proses.
7: Oke.
6: Tapi rintangannya sehingga kemudian kita sebut Nabi Isa itu di atas kesabaran nabi-nabi lain, masuk ke ulul azmi itu. Itu di poin-poin apa? Mungkin ada yang bisa di-share.
7: Dari awal
6: beratnya perjuangan dia.
7: Dari awal dia ngelawan Yahudi sendiri.
6: Oh, dia sendirian. Iya,
7: para rabbi itu kan justru ngelawan dia kan. Maksudnya padahal dia mau dalam tanda kutip menyelamatkan manusia kan. Maka kemudian yang ngelawan dia justru adalah ya orang-orangnya sendiri. Dan cobaan-cobaannya itu tadi diragukan, dianggap anak pelacur, bapaknya enggak ada. Lu bisa kebayang enggak sih? Okay. Jadi dalam tanda kutip dibilang anak haram terus gitu misalnya.
6: By the way, Siti Maryam kemana ya?
7: Siti Maryam tetap di situ.
6: Maksudnya wafatnya kapan?
7: Pas nanti. Tapi tidak berkaitan dengan ini sebenarnya. Karena begitu kemudian Yesus sudah lahir, dia ya biasalah, dia menjadi tukang kayu dan penggembala.
6: Semua nabi kan penggembala.
7: Penggembala dan ada kerjaan lain yaitu adalah tukang kayu. Dengan kata lain, secara itu kalau mau fun fact itu dia berbicara 3 bahasa bisa jadi.
6: Nabi Isa.
7: Dia berbicara bahasa Ibrani karena dia orang Yahudi, dia berbicara bahasa Aramaik karena di daerah itu banyak sekali orang-orang berbicara Aramaik gitu kan ya, dan dia berbicara bahasa Yunani karena dari segi perdagangan didominasi oleh Roma. Orang-orang Yunani. Bukan Roma, beda.

0: Al-Masih atau apa ya? Isa Al-Masih itu dalam bahasa Hamasiah. Yesua Hamasiah. Nah, berarti kemudian Hamasiah ini jadi Al-Masih kalau di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Yunani jadi Kristos. Berarti kalau kita ngomong Yesus Kristus sama aja kayak kita bilang
1: Isa Al-Masih.
0: Isa Al-Masih. Bisa dipahami ya? Kata-kata Kristos kemudian muncul di situ karena banyak orang-orang Yunani di sana. Nah, aku lanjutin sedikit. Setelah kemudian dipegang oleh Petrus ini, Petrus ini menjadi semacam kayak Amirul Mukminin.
1: Okay.
0: Salah satu yang berdakwah yang cukup terkenal namanya Saul. Saul ini dulu orang yang sangat benci dengan Yesus.
1: Saul.
0: Saul. S-A-U-L.
1: Oh, Saul. Biasa.
0: Saul. Nah, Saul ini lahirnya di Adana, Tarsus.
1: Oh, itu tadi yang aku bilang.
0: Nah, setelah kemudian satu waktu dia kemudian mengklaim dirinya mimpi dengan Yesus, lalu kemudian dia berhijrah, gampangnya gitu. Setelah dia berhijrah, dia ganti nama jadi Paul. Setelah dia berhijrah, dia mendakwahkan agama Kristen. Dan orang ini benar-benar sangat-sangat aktivis. Benar-benar luar biasa. Dia dakwahnya kemana-mana. Setelah dia dakwah kemana-mana, sampailah dia ke Antakia.
1: Okay.
0: Antakia, ingat ada siapa dulu?
1: Antakia.
0: Habib
1: An-Najjar.
0: Dia mendakwakan di sana dan dia mendapat pengikut-pengikut dari non-Yahudi. Paham sampai di sini ya?
1: Okay.
0: Awalnya kita udah mengatakan berkali-kali, Yesus ini adalah orang Yahudi.
1: Yahudi. Dan agamanya untuk diajarkan kepada Yahudi.
0: Orang Yahudi. Nah, ini ada orang yang bukan Yahudi mau ikut nih.
1: Nah,
0: gimana caranya? Padahal ini agama eksklusif. Maka yaudahlah, gak apa-apa lah. Tapi gimana? Mereka punya banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah orang Yahudi wajib disunat.
1: Oke.
0: Sedangkan ini orang-orang yang bukan Yahudi. Maka dia tulis surat kepada Petrus. Boleh gak nih orang-orang masuk dalam ajaran kita nih? Tapi dia bukan Yahudi. Ada beberapa yang mengatakan, silakan dicek-cek lagi, aku gak mengatakan ini pasti. Ada beberapa yang mengatakan, tapi ini hampir pasti benar, bahwasanya mereka dikatakan gini, yaudah tapi mereka gak dapat surga dan neraka.
1: Nah, terus ngapain masuk Kristen?
0: Karena surga dan neraka hanya untuk agama Yahudi.
1: Terus
0: orang Yahudi.
1: Nah, maksudnya apa?
0: Ya udah, mereka ikut aja. Termasuk sunat tadi. Ketika ditanya pada Paulus, Paulus berkonsultasi sama orang-orang yang senior di situ. Alul Hali wal Akdi. Dewan musyawarah.
1: Iya,
0: gitu kan ya. Nah, setelah berkonsultasi, boleh bagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut ajarannya Yesus dan tidak usah disunat. Paham ya?
1: Oh.
0: Nah, singkat cerita, berkembanglah kemudian ajaran-ajaran ini dan Paulus ini pergi kemana-mana. Pergi ke Yunani, pergi kemana, pergi ke kota, pergi ke Tesalonika, pergi ke kota mana lagi, Galatia, dan segala macam. Dan ketika dia sudah pergi mana-mana tuh, dia pulang, dia ngirimin surat, korespondensi.
1: Oke.
0: Paham gak maksudnya? Nah, singkat cerita, ketika kemudian Petrus ketemu dengan Paulus di Antakia, mereka agak beradu pendapat. Akhirnya bagi tugas. Tugasnya apa? Petrus berdakwah pada orang-orang Yahudi, Paulus berdakwah pada orang-orang non-Yahudi. Makanya dia dikenal sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi.
1: Tapi ada ini enggak, apa perbedaan keyakinan yang mendasar atas Petrus dengan Paul enggak?
0: Lebih kepada Paulus lebih fleksibel.
1: Oh.
0: Dia lebih fleksibel banget. Nah, nanti surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di kota-kota itu yang nanti masuk ke dalam Perjanjian Baru.
1: Oh, ditambah lagi setelah itu.
0: Nah, jadi Perjanjian Baru itu nanti kalau teman-teman baca, ya kalau yang muslim mau baca boleh gitu kan ya. Itu kan sebagai penjelas apa yang aku sampaikan. Itu ada surat misalnya kayak
1: yang enggak boleh kan meyakini.
0: Meyakini. Baca boleh dong.
1: Yeah.
0: Galatia.
1: Suratnya namanya.
0: Roma.
1: Oh.
0: Efesus. Nah, itu adalah surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di situ yang nanti akan beberapa kontradiktif.
1: Oh.
0: Misalnya sunat tadi udah aku bilang ya. Kerudung misalnya, atau misalnya makanan-makanan yang akhirnya dalam tanda kutip dihalalkan. Kalau aku tinggal di zaman itu ya aku pikir make sense ya, karena kan kita lagi mau berdakwah pada orang non-Yahudi, tentu mereka punya sesuatu yang harusnya ada lebih fleksibel lah kira-kira gitu. Yeah. Ketika aku baca terus terang aku respect sama Paulus.
1: Waduh.
0: Aku respect, kenapa? Karena dakwahnya tuh luar biasa. Benar-benar dia tuh kayak nggak capek-capek gitu loh, bermaksudnya dia diancam di sini, dia di teman-temannya pada dibunuhin di mana gitu ketika berdakwah. Nah, ketika dia dakwah bro, itu muncul resistensi dari Romawi.
1: Iya, Petrus tadi yang bukan.
0: Iya, jadi dia dakwah berapa puluh tahun, resistensi daripada orang-orang Romawi. Ingat ya, Yesus kan menurut mereka disalib tahun 33 kira-kira.
1: 33.
0: Nah, maka dari 33 sampai ketika tahun 50-an ini dakwahnya Paulus sudah kemana-mana. Dan membentuk jamaah baru. Dan itu ancaman bagi orang-orang Romawi. Maka
1: Paulus ini pernah ketemu sama Nabi Isa?
0: Setahuku pernah.
1: Oh.
0: Karena dia benci banget ceritanya.
1: Sama?
0: Sama Yesus.
1: Duh, kok bisa?
0: Dia mau bunuh katanya.
1: Lah, tapi kan ujungnya dia dakwahin.
0: Ya, karena tadi dia mimpi. Berhijrah tadi aku cerita. Oh.

0: Oh gitu.
1: Saul jadi Paul tadi itu loh.
0: Oh iya.
1: Wah parah nih orang ini. Tapi nanti kalau ya,
0: ini kan namanya konfirmasi.
1: Kalau kita salah maafin ya.
0: Iya.
1: Balik lagi kita cuma mau kasih tahu konteksnya biar teman-teman paham gitu maksudnya.
0: Iya.
1: Kalau ada yang salah dibenerin aja. Kita
0: iya,
1: kita jangan dihujat. Namanya juga manusia bukan nabi boy.
0: Nabi boy.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah oke. Setelah orang Romawi.
0: Oke.
1: Awalnya persekusi ini sangat singkat sekali. Lama-lama jadi parah luar biasa. Dan menjadi paling parah itu ketika tahun 200-an.
0: 200.
1: Kita cek dulu.
0: Oke. Ini ya timeline ya, aku jelasin sambil Ustadz nge-searching nih. Nabi Isa lahir tahun sekitar 0.
1: Ya.
0: Pastinya nggak tahu.
1: Oke.
0: Diangkat Allah tahun 33 menurut Nasrani di salib.
1: Ya.
0: Kemudian tahun 50 itu berarti dari
1: dia. Ya,
0: 17 tahun itu waktu dakwahnya Paul.
1: Ya. Paul gitu. Dan Petrus.
0: Paul dan Petrus.
1: Ya.
0: Yang satu untuk Yahudi, yang satu untuk non-Yahudi.
1: Nah. Dan markasnya akhirnya muncullah pertama kali kata-kata Kristen atau pengikut-pengikut Kristus itu di Antakia.
0: Di Antakia tahun?
1: Aku nggak tahu tahun berapa pastinya, nanti aku cek lagi. Tapi pertama kali itu di situ. Jadi disebutlah Kristen itu di situ, jamaah-jamaahnya itu. Nah oke, kita lanjut lagi ya. Persekusi. Dan persekusi itu dimulai dari ketika dakwah itu muncul sampai kemudian tahun 250 di masa sernamanya Decius.
0: Bukan Konstantin, belum?
1: Bukan, Decius.
0: Decius.
1: Decius ini sangat jahat sekali. Teman-teman bisa cari. Orangnya kayak apa, mukanya ada. Decius ini mengeluarkan namanya Decian Persecution.
0: Oh.
1: Jadi dia mengeluarkan sebuah apa ya, semacam kayak dekret untuk mempersekusi secara kasar dan tegas setiap orang-orang yang mendakwahkan Yesus. Agama Tauhid. Kenapa? Mm-hmm. Dianggap sebagai orang-orang yang menggantikan paganisme.
0: Siapa tadi namanya? Decius.
1: Decius.
0: Ada yang bilang Decianus, sama atau beda?
1: Nah, karena Decius mengeluarkan sebuah dekret namanya dekret Decian. Orang-orang Arab jadinya Decian.
0: Oh, itu.
1: Jadi
0: itu
1: Decianus.
0: Berarti masa Ashabul Kahfi dong.
1: Ashabul Kahfi.
0: Oh.
1: Nah, baru kita masuk Ashabul Kahfi. Di masa itulah Ashabul Kahfi kabur.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Karena dia ini berarti dia dapat ajarannya Paul nih mungkin ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi negaranya represif.
1: Iya.
0: Maka kalau enggak salah itu ada cerita Decianus itu kayak bikin sebuah perayaan,
1: ya
0: intinya kemaksiatan akbar gitu lah ya.
1: Suruh paksa semua untuk menyembah.
0: Nah, gitu. Nah, ini orang-orang pemuda ini dan itu sebetulnya mereka enggak saling kenal katanya.
1: Enggak saling kenal.
0: Dia keluar daripada kerumunan.
1: Nah,
0: terus ditemukan di bawah pohon.
1: Ya.
0: Nah, ketemulah 7 orang katanya ya sama satu anjing.
1: Satu anjingnya. Nah, setelah kemudian Decian Persecution ini tahun 250 kan Decian Persecution tuh. Puncaknya 293. Jadi Decian Persecution ini terjadi ketika Romawi itu decline. Nah, tahun 293 ada satu keputusan penting yang dilakukan oleh Kaisar Diocletian. Namanya Diocletian, keputusannya tetrarki.
0: Iya. Iya, iya.
1: Iya, tetra itu apa?
0: Tetra. Aduh, tetra. Mungkin kayak 1 2 3 4 gitu.
1: 4.
0: Iya, benar ya.
1: Tetrarki artinya
0: 4 orang Makassar kayaknya.
1: Oh, iya. Tetraki itu artinya adalah pembagian 4 kekuasaan.
0: Oke, tetraki.
1: Maka waktu itu Diocletian sebagai Caesar mengangkat dirinya sebagai Augustus.
0: Oh, itu Kaisar Augustus.
1: Augustus tuh gelar ya, bukan Kaisar ya.
0: Oh, bukan.
1: Jadi dulu gelar Caesar itu Kaisar. Di atas Caesar dia buat istilah namanya Augustus.
0: Oh, jadi Augustus. Apa dong? Misalkan kayak presiden ini.
1: Ya, atasnya presiden.
0: Oh, rakyat
1: Augustus.
0: Berarti.
1: Ya, Augustusnya ada dua. Dia Diocletian sama Maximilianus namanya.
0: Apalagi nih?
1: Ya, pokoknya adalah ya.
0: Maximilianus.
1: Nah, berdua ini punya wakil.
0: Ulangi.
1: Okay.
0: Ini biar aku anggap kalian sama parahnya sih sama aku, kita ulang.
1: Saking parahnya orang-orang Romawi.
0: Putar balik nih, biar.
1: Besarnya kekuasaannya dan korupnya orang-orang ini, dan mereka sudah gitu sudah korup, persekusi orang-orang beriman lagi pada saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan beriman toh.
0: Ashabul Kahfi
1: sebelum
0: tadi.
1: Sebelum ada Nabi Muhammad kan.
0: Okay, yeah.
1: Ya kan. Nah, setelah itu kan jatuh. Maka saking besarnya ini, Diocletian enggak sanggup lagi untuk menanggung semua beban ini. Lalu kemudian dia bilang, mulai dari sekarang kita bagi kekuasaannya jadi 4. 2 Augustus, 2 Caesar. Augustus masing-masing punya satu Caesar sebagai wakil.
0: Oke.
1: Okay. Nah, salah satu, terus kemudian ada 4 ini, salah satunya namanya Constantius.
0: Oh, berarti ada 4 Augustus, 4 Caesar?
1: Enggak, 2 Augustus, 2 Caesar. Jadinya 4 tetraki.
0: Oh.
1: Jadi bos wakil.
0: Tapi kalau bos wakil kan berarti ini cuma 2 kubu, bukan 4.
1: 4 kekuasaannya. bisa dipahami ya.
0: Apakah satu ini dapat dua?
1: Enggak. Satu ini, bos ini

0: dia kemudian bos di satu tempat, namanya semacam kayak wilayah utama, ada wilayah pendukung.
1: Oh, ini ibu kota sama kabupaten lah.
0: Nah, kira-kira begitu. Oh, bisa dipahami ya.
1: Sisernya kasih kabupaten.
0: Betul.
1: Ini Augustusnya ibu kotanya.
0: Nah, Konstantius ini nanti yang jadi bapak Konstantin.
1: Konstantius itu bapaknya Konstantin. Konstantius itu siapa?
0: Konstantius bapaknya Konstantin.
1: Konstantius iya bapaknya Konstantin. Nah, Konstantius itu salah satu Caesar.
0: Iya, salah satu Caesar.
1: Oh.
0: Bisa dipahami ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi itulah ceritanya. Ketika Konstantin mewarisi wilayah bapaknya, maka dia establish di daerah Bizantium yang kita kenal.
1: Konstantinopel.
0: Di Konstantinopel. Dia bikin satu kota, dia ngeliat satu kota, dia bilang kok bisa kota ini enggak dijadiin ibu kota padahal saking kerennya tempat ini. Maka kemudian dijadiin Konstantin sebagai markas tetrakinya dia. Bagiannya dia dari antara tetraki ini. Nah, setelah dia jadiin kemudian markas itu jadi tetraki, itu Roma Barat hancur, berantakan. Maka dikatakan Fall of Rome.
1: Gara-gara apa?
0: Gara-gara banyak hal. Ya korup lah.
1: Oh.
0: Korup, naikin pajak.
1: Hancur sendiri.
0: Terus kemudian anaknya pengen jadi kaisar juga.
1: Luar biasa.
0: Terus kemudian tambang diperbutkan.
1: Iya. Rakyat komen terus dia bilang.
0: Iya. Iya kayak gitulah ya. Itu peradaban sejarahnya sama kok. Yeah. Coba teman-teman lihat. Nah, tapi Roma ini bisa diselamatkan oleh Konstantin.
1: Roma bisa diselamatkan oleh
0: karena dia kan masih Caesar kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sebentar. Aku punten ya.
0: Iya.
1: Punten nih, ngapunten nih. Tadi kan Augustus 2 bawahnya ada Caesar. Ini yang hancur di luar ini kan? Di luar 4 ini kan?
0: Iya.
1: Di luar 4 ini masih oke nih.
0: Enggak. Di antara 4 ini 3 hancur.
1: Oh gitu.
0: Habis nih semua digantikan menjadi feudal lord. Raja Franks. Raja Skandinavia, Raja Inggris dan segala macam. Nah ini munculnya Eropa nih, raja-raja ini.
1: Oh gitu.
0: Paham ya, Romawi Barat yang kita kenal nanti akan bersatu dalam Holy Roman Emperor.
1: Oh berarti ini 4 wilayahnya segede Eropa semua ya, dibagi 4 lah ya.
0: Nah kira-kira. Jadi hancur pada tahun berapa tadi?
1: Entar.
0: 293. Nah dekat-dekat tahun 300-an itu udah hancur semua tuh.
1: Oh.
0: Nanti yang di sebelah barat akan bersatu lagi di bawah Kaisar Charlemagne. Charlemagne tulisannya.
1: Oh, Charlemagne bacanya apa?
0: Charlemagne.
1: Oh, Charlemagne.
0: Charlemagne. Yang dia berkorespondensi dengan Umar bin Abdul Aziz.
1: Ush, Umayyah.
0: Kalau enggak Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid, coba nanti dicek lagi. Yang jelas dia pernah dikasih hadiah jam. Charlemagne ini.
1: Charlemagne.
0: Nah, tapi dia nanti akan mengkonsolidasi jadi Holy Roman Emperor. Jadi Eropa as we know now.
1: Oke. Okay.
0: Paham ya? Nah, tapi di sebelah sini
1: mundur lagi nih kita nih.
0: Mundur lagi. Ketika tetraki ini hancur tinggal satu, maka Konstantin lah yang mewarisi kekaisaran Romawi.
1: Oh.
0: Paham sampai di sini?
1: Iya.
0: Maka dia bilang itu adalah Bizantium. Kenapa? Karena daerah itu dikenal dengan nama daerah Bizantium dari kata biza, pemimpin daripada orang Yunani yang
1: waktu itu. Karena memang cuma Konstantin yang biza pada saat
0: biza.
1: Itu
0: tetap kokoh di atas jalan sunnah. Lo bener kan? Maksudnya kokoh di atas jalan yang dia yakini. Enggak, cerita gini ya. Yang jelas Romawi di situ. Paham ya? Nah, ketika orang-orang Kristen dipersekusi nih ceritanya Bapak. Nah, tiba-tiba dunia berubah nih. Apa berubahnya? Yang ngancurin mereka dari Kaisar Decius sampai Diocletian itu masih ada persekusinya walaupun sudah berkurang, namanya Helena.
1: Helena.
0: Mamanya nih masuk Kristen.
1: Oke, Konstantinusnya apa? Bapaknya apa?
0: Bapaknya kan Konstantius.
1: Iya Konstantius, sorry. Iya bapaknya maksudnya keyakinannya apa?
0: Belum Kristen.
1: Oh, belum. Iya, belum ajarannya Paul.
0: Belum beriman.
1: Oke. Okay.
0: Oke, belum beriman pada saat. Nah, mamanya beriman. Ketika mamanya beriman, mamanya dakwah ke anaknya. Anaknya lalu kemudian langsung publikasi. Konferensi pers. Nah, lalu apa konferensi persnya? Aku bermimpi bahwasanya di bawah bendera Yesus aku menaklukkan tempat-tempat.
1: Sebentar, emang punya bendera?
0: Menurut dia punya.
1: Oke.
0: Okay. Itu benderanya adalah bendera berwarna ungu karena pada saat itu adalah Bizantium berwarna ungu.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu kemudian bertuliskan tulisan kalau kita baca PX.
1: Oh,
0: PX. Ada P, ada X.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bukan bacanya PX.
1: Bacanya
0: PS. Jadi gini,
1: ini serius nggak bacanya PS?
0: Nggak, bacanya XP. Lo nggak percaya?
1: Bacanya XP.
0: XP, tapi bukan pakai bahasa Inggris.
1: XP.
0: XP dalam bahasa Yunani Karena ini kan kita bicara Bizantium, ingat orangnya orang

0: mana?
1: Bizantium, orang-orangnya orang-orang Roma Timur lah. Yunani.
0: Yunani. Yunani adalah temannya
1: Yunani.
0: Oke. Nah, karena ini dalam bahasa Yunani, maka bacanya XP. X dalam bahasa 10. Yunani enggak. X dalam bahasa Yunani bacanya chi.
1: Oh.
0: Ulangi.
1: Chi.
0: Chi. Dan P dalam bahasa Yunani dibacanya ro.
1: Ro.
0: Ro.
1: Berarti hero.
0: Hero. Artinya
1: Christ. Oh, gitu.
0: Christ Allah. Artinya apa?
1: Christ, Kristus tadi.
0: Kristus, bagus. Bendera Yesus. Oh. Christ. Itu kan ya. Nah, maka kemudian ketika dia itu langsung dia menyatakan saya masuk dalam agama Christ, menjadi pengikut Kristus, dan dia langsung mengadakan konsili Nikea
1: 325 di Iznik sekarang,
0: di Nikea. Nikea sekarang namanya kota Iznik. Disitulah kemudian seluruh persekusi diangkat pada tahun 325.
1: Persekusi atas
0: orang Kristen.
1: Oke. Okay. Oh, maksudnya udah nggak represif lagi.
0: Bosnya Kristen.
1: Bosnya ganti.
0: Ganti kan ya. Oh. Semua represi itu diangkat dan persekusi diangkat. Lalu kemudian dikumpulkan seluruh ulama pada saat itu. Wow. Ulama ya. Dikumpulkan dalam satu tempat di Nikea itu.
1: Oh, yang kita datang bukan?
0: Iya, yang kita datang. Ada
1: Ayah Sofia.
0: Menurut Ibnu Katsir ada sekitar 318 orang.
1: 318
0: dan
1: orang.
0: Dan sejarah membuktikan ada gitu juga. Dan mereka berdua terbagi atas dua pemahaman. Satu pemahamannya Anastasius, itu adalah uskup di daerah Alexandria. Lalu ada satu lagi Arius. Nah, kemudian dia berpemahaman bahwa di situlah mereka memperdebatkan the nature of Jesus.
1: Oh.
0: Jadi Yesus ini apa sih sebenarnya? Posisinya dibandingkan dengan Tuhan Allah atau Allah itu seperti apa? Apakah sama? Kekuasaannya tidak beda, ataukah dia berbeda kekuasaannya, ataukah dia seperti apa?
1: Intinya ada 300 ulama.
0: 300-an ya.
1: Iya.
0: Awas lu dimarahin orang lu.
1: Iya, 300-an. 300-an ulama.
0: 18.
1: Ya, 318-an ulama ngumpul. Itu berarti kayak uskup gitu ya.
0: Yeah.
1: Oh ya, punya
0: pendeta-pendeta spiritual.
1: Gitu. Pemimpin spiritual itu orang-orang berilmu lah di antara orang-orang Kristus.
0: Ya, mutamar alam.
1: Nah, intinya orang-orang ini mendiskusikan Yesus. Nah, aku mau tanya dulu. Nanti kan akan ada keputusan yang berbeda-beda nih. Mm-mm. Ini kalau dalam sudut pandang Ustaz, kalau dalam perspektif atau enggak? Atau memang benar-benar Konstantin itu kayak udahlah ini kita putusin aja gitu.
0: Yeah.
1: Maksudnya Konstantin itu ngumpulin itu background ceritanya apa? Kumpul yuk. Kenapa Kons?
0: Mm-mm.
1: Kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Karena apa?
0: Ya.
1: Kenapa mereka itu harus dikumpulin sama Konstantin?
0: Karena
1: itu dulu?
0: Pada saat itu Konstantin kan sudah mengumumkan bahwa dia adalah seorang Kristen, maka dia perlu legitimasi.
1: Oh.
0: Maka dia buatlah kemudian perkumpulan itu untuk bisa melegitimasi bahwa dia itu adalah yang menaungi agama.
1: Oh gitu.
0: Jadi agama sekarang dinaungi oleh negara. Tadinya dipersekusi langsung dinaungi oleh negara. Diputuskanlah di Nikea itu bahwasanya nature-nya Yesus sama seperti Tuhan Allah.
1: Nah, ketika perdebatan pecah jadi dua.
0: Ya, Arius dan dua pendukungnya bertiga langsung diasingkan.
1: Oh, itu cuma bertiga. Berarti katakanlah 318, ini 315 lawan 3.
0: Ya.
1: Itu Arius sama dua pendukungnya.
0: Betul.
1: Sama satunya Anastasia.
0: Anastasius.
1: Anastasius.
0: Nah, lalu kemudian menanglah kemudian Anastasius ini.
1: Gak jelas. Tapi perbedaan antara Anastasius sama Arius apa?
0: Ya tadi nature of Jesus.
1: Jadi, apa pendapat maksudnya?
0: Pendapatnya Anastasius itu sama dengan Tuhan Allah.
1: Oh, jadi Yesus sama dengan Tuhan.
0: Tuhan Allah. Tidak merupakan pribadi yang berbeda.
1: Oh.
0: Sementara Arius mengatakan tidak sama.
1: Dia bilang apa?
0: Dia bilang bahwa saya Tuhan, Yesus itu tidak setara dengan Tuhan Allah.
1: Oh, tapi Tuhan juga.
0: Walaulah misop, aku sampai di detik ini belum bisa mastiin. Tapi yang jelas mereka berbeda. Tapi kalau berbedanya sampai bisa diasingkan satu dan kemudian dicabut kemudian haknya untuk dakwah lah, gampang gitu.
1: Ini pasti perbedaan usul.
0: Perbedaan usul, bukan perbedaan furu. Itu kan jelas ya sampai sini ya. Nah, ketika kemudian sudah diusir, mulai daripada tahun 325 itulah agama disponsori oleh negara.
1: Wow,
0: bisa dipahami ya.
1: Indah sekali.
0: Maka perang-perangnya Konstantin itu dari situ menjadi perang suci.
1: Oh.
0: Karena dia memegang tahta suci, itu kan ya. Yaitu adalah tahta Tuhan.
1: Iya.
0: Paham tidak sampai sini ya? Dia sudah punya lebih lagi, bukan berperang lewat Zeus atau apa, dia berperang demi Tuhan. Dari titik itu terus kemudian negara mengganti setiap tempat-tempat kuil menjadi gereja.
1: Negara menjadikan tempat-tempat kuil. Kuil itu tadi buat apa?
0: Untuk penyembahan terhadap Zeus, Apollo, dan segala macam. Nah, itu jadi gereja. Untuk kemudian menyebarkan agama Kristen. Tersebar luas agama Kristen, sekarang gantian. Kristen persekusi orang-orang pagan.

0: Oh, kebalik.
1: Sorry to say, jangan salahin aku. Aku cuma ngasih tahu sejarah. Yeah. Dan akhirnya terjadi adalah karena kekuatannya agama sekarang ada backingnya, itu adalah kekuatan Romawi. Hmm. Maka dia mulai melakukan persekusi juga. Ya namanya orang terlalu power ya, terlalu powerful. Ya awalnya, ayo masuk. Lama-lama,
0: sini.
1: Akhirnya gitu. Yeah. Maka salah satu kemudian yang dipaksa masuk adalah Vikings.
0: Oh gitu.
1: Orang-orang ini. Vikings, iya, orang-orang Scandinavian, iya. Denmark, Swedia, lalu kemudian apalagi Finland, lalu kemudian Greenland dan segala macam itu juga ada yang dipaksa, dihancurin kemudian kuil-kuil mereka, dipersekusi habis, pokoknya harus masuk kalau nggak mati. Awal-awalnya mungkin
0: itu kenapa sampai sekarang benderanya salib semua kali ya? Beda warna kan?
1: Kenapa?
0: Benderanya negara-negara tadi kan?
1: Iya, karena mereka memang orang-orang yang awalnya kemudian mungkin slow ya maksudnya, lama-lama persekusi juga, dan persekusinya itu berdasarkan tentara-tentara Romawi. Jadi mereka mengatasnamakan tentara Romawi. Kalau teman-teman ya The Vikings itu. Oh. Film Vikings yang seasonal itu. Nah, itu salah satu kemudian yang membuat akhirnya orang-orang banyak masuk di dalam agama Kristen. Hmm. Tahun 800 masih ingat yang di sebelah sono?
0: Tahun 800. Ini kan tadi kejadian tahun 300.
1: 300. Kan? Nah, yang sebelah sono itu udah pada masuk Islam juga, yang Romawi, Tetraki yang barat.
0: Oke.
1: Okay. Eropa itu semua sudah pada masuk Kristen. Karena kenapa? Tahu kan ya? Daerah France dan segala macam itu menerima terus kemudian Kristen semua pada saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, 800 udah terima Rasulullah Muhammad tahun 600.
0: Oke, okay, ya.
1: Yeah. Nah, udah mulai kebayang ya, yeah, antara Isa dan kemudian Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kemudian setelah mereka melawan semuanya, 800 di sini konsolidasi jadi Holy Roman Emperor. Nah, tahun sekitar
0: Paus itu bukan.
1: Paus. Tahun sekitar 1054 terjadi schism.
0: Schism,
1: perpecahan antara orang-orang yang ada di Byzantium Yunani dengan orang-orang Eropa yang bersatu juga.
0: Padahal Eropa itu tadinya didakwahin nih
1: belakangan
0: sama Byzantium nih, tapi begitu udah jadi bikin Holy Roman Empire, yeah, terus dia memisahkan diri.
1: Dia terjadi schism, terjadi perdebatan. Schism ini nggak jelas dan terlalu sulit untuk kita pahami, tapi yang jelas adalah mereka bermasalah dalam usul juga nih. Masalah usul. Nah, akhirnya
0: kekeyakinan atau politik sebenarnya?
1: Politik jelas. Okay. Karena ini Latin sama Yunani. Okay. Jadi ributnya jelas nih antara Latin sama Yunani, antara kemudian Byzantium sama kemudian Holy Roman Emperor itu. Nah, dari Holy Roman Emperor itu dan Byzantium itu berantem, muncullah namanya Catholics.
0: Katolik.
1: Oh. Artinya adalah common, umum. Jadi agama yang lebih umum. Kalau kalian mau umum kesini aja nih. Yang ini solawatan, yang ini nggak solawatan, kira-kira begitulah.
0: Oh.
1: Ya kalau mau gampangnya ya, bukan nyaman-nyamain, tapi yang ini adalah lebih umum, gampang nih, lebih umum. Nah, di sini namanya karena sudah ditinggalkan sama Katolik.
0: Katolik.
1: Sudah ditinggalkan sama Katolik, jadinya Ortodoks.
0: Ditinggalkan Katolik, jadinya Ortodoks.
1: Awalnya kan Kristen semua nih namanya.
0: Iya, Kristen.
1: Jadi Katolik, jadi Ortodoks.
0: Yang Katolik yang timur atau yang barat?
1: Yang Katolik yang barat, Holy Roman Emperor.
0: Holy Roman Emperor itu yang Katolik. Yang Ortodoks yang...
1: Betul, pusatnya ada di Roma.
0: Gampangannya ini Islam klasiknya atau Islam klasik?
1: Islam untuk umum kebanyakan, dan ini Islam bangsawan.
0: Oh, ya Ortodox. Kayak moderat sama modernnya lah.
1: Nah, bisa dipahami ya.
0: Moderat sama apa? Klasiknya, tradisionalnya.
1: Nah, klasik. Oke, jadi berpisah kan ya.
0: Oke.
1: Nah, nanti besok-besok sekitar tahun 1500 Katolik pecah menjadi Kristen Protestan.
0: 1500.
1: Iya. Jadi Kristen Katolik ya? Menjadi Kristen Protestan.
0: Oh.
1: 1500 atau 1700, ceklah nanti ya. Pokoknya nanti jadi Kristen Protestan. Ortodox ini nanti secara formal legal habis di tangan Muhammad Al-Fatih.
0: Ortodoks Kristen Ortodoks dibina di Istanbul.
1: Betul. Supaya enggak salah coba kita lihat ya.
0: Ya.
1: Tahun 1500-an, 1517.
0: 1517 ya. Terjadi
1: perpecahan lagi antara kemudian orang-orang Katolik dengan orang-orang Protestan.
0: Itu apa sih bedanya by the way? Katolik kan tadi umum.
1: Kata-kata Ortodoks Protestan klasik. Kata-kata Protestan tidak pernah ada sebelum 1517 setahuku.
0: Oke.
1: Okay. Karena pada saat itu Martin Luther itu mengatakan bahwa aku adalah orang
0: ini
1: yang
0: siapa nih Martin Luther?
1: Pendiri Protestan.
0: Oh gitu.
1: Jadi Martin Luther tuh melihat ada banyak korup di gereja yang nggak seharusnya di gereja. Banyak hal di gereja yang merupakan buatan-buatan baru, bid'ah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi banyak bid'ah.
0: Karena mungkin Katolik tadi moderat kali ya, modern jadi muncul banyak bid'ah.
1: Betul. Menurut dia, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah.
0: Iya.
1: Ayo kita kembali pada teks Alkitab.
0: Okay. Kita originalkan lagi
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Teks dalam bahasa Latin namanya testament.
0: Oke. Okay.
1: Testament. Aku adalah orang yang pro testament.
0: Oke. Okay.
1: Dari situ disingkat jadi
0: protes.
1: Paham? Protest itu jadi dari kata

0: Protestant. Dia mendukung agar kembali kepada teks-teks suci.
1: Oke.
0: Okay. Tidak pakai kemudian kembangan-kembangan.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dipahami ya. Jadi pemurnian agama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu ya. Nah, jadi muncul Protestant. Nah, itu sejarah singkat. Gimana?
1: Jadi, kalau kita tanya secara sederhana, ya. Kapan orang kapan penyebutan Nasrani itu muncul?
0: Nah, itu beda lagi tuh.
1: Oh, belum ada nih ceritanya nih.
0: Beda lagi. Itu kan adalah eksklusif orang Muslim dong.
1: Iya.
0: Karena kata-kata Nasoro itu adalah kemudian penyebutan di dalam Al-Quran.
1: Iya.
0: Nah, berarti Nasoro ini ada dua pendapat. Satu dari kata-kata Nasir artinya penolong. Mm-mm. Berarti orang-orang yang menolong Yesus itu disebutkan penolong.
1: Oke.
0: Okay. Nasoro. Yang kedua,
1: Hawariun tadi.
0: Hawariun. Yang kedua yang lebih kuat menurutku adalah disebut karena asal Yesus itu dari Nazaret.
1: Nazaret.
0: Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia kemudian nanti aktivitasnya di Nazaret, di daerah namanya Nazaret. Nah, orang itu biasanya disebutkan dari asal kotanya. Contoh misalnya, Imam Bukhari
1: dari Bukhara.
0: Dia orang Bukhara. Orang dari Bekasi. Bekas berarti
1: iya siapa?
0: Bekasi.
1: Bekasi. Oh.
0: Jadi kan kalau Palembang Falimbani.
1: Iya, iya. Padahal tuh ulama Ciau.
0: Apa?
1: Dari Ciawi.
0: Ciawi. Betul.
1: Kalau yang enak Xiaomi.
0: Iya, betul. Itu sudah ada. Jadi artinya kalau kita lihat di sini Nasoro itu mungkin ketika dikatakan bahwa Yesus orang Nazaret.
1: Oke. Okay.
0: Nah, berarti dikatakan Nasrani pengikut-pengikutnya, pengikut orang-orang Nasrani.
1: Oh, berarti kalau kita bilang orang Nasrani itu sebetulnya orang Islam lah yang menyebut itu dulu.
0: Iya.
1: Dengan bahasa Arab waktu
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Oh. Pengikut orang-orang Nazaret.
1: Oh.
0: Orang-orang pengikut orang Nazaret atau Yesus dari Nazaret. Jelas ya?
1: Ya.
0: Ini udah berapa lama nih kita nih?
1: Ajib.
0: Sejam lebih.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja teman-teman sekalian, nanti kita akan lanjut lagi.
1: Setelah itu kan muncul masa Fatroh.
0: Oh
1: kan?
0: Belum ya, masa Fatroh, iya.
1: Iya, maksudnya ini nanti kali ya, kalau nanti bisa dilanjutin, atau kalian bisa apa tulis
0: itu,
1: di kolom.
0: Itu udah bersilangan dengan masa Islam tuh.
1: Iya benar, cuma maksudnya kan kita belum fokus ke bagaimana kalau di sudut pandang Islam, Nabi dan Rasul itu kan adalah satu kesatuan yang saling meneruskan.
0: Ya.
1: Nah, cuma kan konfliknya itu kan adalah di pola pikir orang yang tidak berkeyakinan
0: aku
1: Islam.
0: Tahu. Mau dikatain apa nih?
1: Apa?
0: Mau dikata bukan?
1: Aduh, jadi jangan nyanyi. Haram.
0: Aku tahu mau dikata apa nih. Tahu nggak kenapa penyebaran Nasrani atau Katolik atau Kristen lah ya, bukan penyebaran Katolik, Kristen, penyebaran Kristen, kenapa nggak ke sebelah barat? Kenapa nggak sebelah timur?
1: Oh, nyebarnya. Lo kan tadi karena ada tetraki tadi.
0: Betul.
1: Ada empat tadi.
0: Ya,
1: ini katakanlah.
0: Tapi kenapa nggak ke sebelah timur? Kenapa nggak di sebelah timur? Kalah.
1: Malas.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Karena di sebelah timur ada Persia.
1: Oh, Majusi.
0: Majusi.
1: Oh,
0: paham ya?
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Maka kemudian Bizantium itu adalah anak terakhir atau pewarisah daripada kekaisaran Romawi. Maka dia menyebarnya ya daerah kekuasaan Romawi semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dipahami ya? Nah, tapi tidak kesini. Kenapa? Karena Persia.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa tidak ke Arab? Karena nggak potensi.
1: Iya.
0: Jelas ya?
1: Impoten.
0: Nah, tidak potensi, impoten. Nah, tapi yang ada beberapa yang masuk Nasrani ada. Tapi dia tidak masuk ke sana secara total. Seperti dia kemudian masuk ke Eropa. Nanti kalau kita sambungin dengan Islam. Tadi kan aku udah kasih tau ya, 325 konsili.
1: Konsili Nicea. Nicea.
0: Setelah itu agama menjadi sponsor daripada
1: negara.
0: Penyebaran. Negara menjadi sponsor daripada penyebaran agama. Setelah itu. Nah, tahun 600 itu Persia sama Romawi pecah perang.
1: Persia sama Romawi tahun
0: 602.
1: Oh, ini yang Huli Batir Rum, fil antar art itu kan?
0: Bukan, itu masih agak lama sebentar ya.
1: Oh, salah juga gue.
0: Tar. Oke, nih. Sebentar, biar kita tuh nggak salah-salah banget gitu.
1: Luar biasa ini. Dan mungkin ya kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira ini kalau mau dilanjutin ceritanya spot blind spot cerita apa yang menarik untuk diangkat ya. Kalau aku sih lebih kepada itu kan ada masa fatroh dari Nabi Isa di tahun 33 diangkat sampai Rasulullah 575. Hampir kurang lebih 600 tahun lah.
0: Yeah, 600
1: nah,
0: tahun.
1: Itu bagaimana logikanya? Karena kan orang suka bilang, nggak make sense lah. Tiba-tiba muncul kelanjutannya kayak episode baru, tapi episode barunya di tempat yang tidak maksudnya memang ada Nabi Ismail tapi yang sudah tidak ada nabinya di Arab.
0: Emang orang-orang kira dulu orang-orang kayak misalnya kayak Saul atau misalnya Paul itu ya nyari-nyari berita untuk verifikasi kebenaran nabi itu dari mana? Dari Arab salah satunya.
1: Oh gitu. Oh, dan nanti kita simpen dulu
0: karena,
1: lah.
0: Karena di dalam Alkitab juga Alkitab juga menyimpan bahwasanya ada kota-kota yang penting di Arab. Nah itu sudah ada setidaknya. Dan mereka juga mengakui Ismail kan. Walaupun tidak seperti kita memuliakan
1: Nabi. Di Alkitab ada Nabi Ismail kan?
0: Ada.
1: Tapi dia dimuliakan, maksudnya
0: tidak dimuliakan seperti kita.
1: Oh gitu.
0: Nah itu harus kita kasih tahu. Setidaknya tendensinya sudah seperti itu. Nah aku mau jelasin tadi lagi. Ketika kemudian 325 ada konsili Nikea, terus kemudian agama terus disebarkan oleh negara, maka tahun Great Last War of Antiquity. The Last Great War of Antiquity.
1: Terakhirnya kayak gak keren gitu, padahal depannya The Great War gitu.
0: The Last Great War of Antiquity.
1: Antiquity, iya.
0: Jadi
1: geli gitu dengerin, Antiquity.
0: Oke, bahasa Indonesia. Perang terakhir, perang antik terakhir yang paling besar. Perang itu. Besar antik terakhir.
1: Oke.
0: Kenapa disebut dengan antiquity? Karena setelah itu zaman modern. Kapan itu? Dimulai pada tahun 602. 602 dimulai. Mau lebih rumit lagi gak lu?
1: Ini antara Roma Persia kan tadi masih kan?
0: Mau lebih rumit gak?
1: Mau dah.
0: Nih.
1: Sekalian udah puyeng.
0: Lihat ya.
1: Udah gak bisa lebih puyeng lagi soalnya.
0: Kapan tahun paling buruk sepanjang sejarah dunia?
1: Dunia?
0: Ya.
1: Banjir Nuh.
0: Salah.
1: Buruk loh itu.
0: Iya. Yang paling buruk kapan?
1: Harus bisa menyapu seluruh dunia maksudnya? Mm-mm.
0: Bukan menyapu, pokoknya tahun terburuk dalam sejarah dunia.
1: Oh, tahun terburuk sejarah dunia. Mungkin saat gas 3 kilo langka.
0: Nggak tahu. Itu mungkin setelahnya ya.
1: Iya, iya. Nah, terus gimana?
0: 536.
1: 536. Kenapa tuh?
0: Ada banyak sekali gunung yang meletus di bumi. Lantas kemudian dia nutupin matahari. Sehingga practically tidak ada sinar matahari selama berbulan-bulan lamanya, bahkan cuma sedikit aja.
1: Ini the whole earth itu tertutup.
0: Ya, jadi semua tuh nggak ada cahaya. Selama beberapa bulan dan berlanjut kondisi itu sampai sekitar 50-70 tahun.
1: Oh, serius?
0: Serius. Makanya dinamakan tahun terburuk dalam sejarah manusia, 536.
1: Tapi benar sih waktu dulu waktu Jogja Gunung Merapi meletus.
0: Gelap kan?
1: Itu gelap tuh.
0: Itu baru Gunung Merapi loh. Ini semua gunung, gunung-gunung pada meledak semua. Nah, 536 ini dikatakan tahun terburuk dan kita jadi make sense kan? Kenapa di dalam kitab kita dengar kita baca ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, maka ada banyak air mata air yang sudah tertutup dan tidak pernah berproduksi muncrat. Pohon-pohon yang nggak pernah terus kemudian menghasilkan jadi banyak. Semua tanaman-tanaman bisa muncul karena gagal panen tuh parah ketika 536. Gak ada satupun tanaman yang menghasilkan. Maka Rasul tuh membawa harapan baru. Secara peradaban, secara literal membawa peradaban baru. Rasul lahir tahun
1: 575. Gajah.
0: Bagus.
1: Enggak, 575.
0: Iya, tahun gajah, 570.
1: Ya, 75.
0: Parah lu, nambah-nambahin lu. 5 tuh banyak tahu. Rasul diangkat jadi nabi. Oh, parah lu.
1: 570 berarti 610.
0: 610. Iya. Nah, berarti ketika Rasul diangkat bersamaan dengan satu peristiwa penting.
1: 610 maksudnya. Apa?
0: Iya, Heraklius jadi raja.
1: 610. 610 itu Heraklius jadi raja.
0: Jadi bosnya pemimpin yang nanti akan memenangkan peperangan antara Persia dan Romawi itu timelinenya sama dengan Rasulullah.
1: Aku jadi tahu DC komik ngambil dari mana itu Joker sama Batman lahir di hari yang sama ya.
0: Betul.
1: Mereka belajar ya,
0: enggak juga, guys. Enggak juga Nabi Muhammad Batman.
1: Ya enggak, cuma maksudnya mereka ini loh terinspirasi kan bagus mereka terinspirasi.
0: Betul. Nah, itu berjalan beriringan dan ketika kemudian Rasulullah Futuh Mekah itu Heraklius menang.
1: Sama-sama lagi pik-piknya.
0: Iya, perjanjian Hudaibiyah ding, dia menang.
1: Oh gitu.
0: Maaf.
1: Apa nih?
0: Hijrah.
1: Oh, hijrah. Rasul hijrah, Heraklius lagi.
0: Heraklius menemukan satu kemenangan penting ketika melawan Persia.
1: Yang ngambil salib suci.
0: Iya. Ketika Rasulullah Futuh Mekah, perjanjian Hudaibiyah dulu ding, perjanjian Hudaibiyah, Heraklius berhasil mengambil salib suci. Paham ya? Nah, itu timeline-nya hampir-hampir sama. Nah, bisa dipahami sekarang ya, perkembangan Kristen sama Islam itu seperti apa. Nah, itu masuk nanti 800 Charlemagne, kemudian tahun 1000, terus kemudian Schism, tahun 1071, Abbasan
1: perang salib
0: tiba-tiba sudah menang melawan
1: Bizantium,
0: lalu nahan Kaisar Romanus.
1: Romanus Diogenes.
0: Betul, Romanus Diogenes, 1095 perang salib.
1: Luar biasa. Kalian pasti bingung. Iya kan?
0: Ulang lagi aja.
1: Iya, nanti kita bisa cari di pembahasan berikutnya. Iya,
0: nanti kalau ada yang salah-salah kita benerin ya. Iya, tapi yang jelas ini yang sudah kita tahu. Timeline-nya enggak jauh-jauh dari itu.
1: Oke. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini. Kalau kamu merasa hidupmu itu kurang beruntung, maka kamu harus tahu bahwasanya ada orang yang IPK-nya 2,

0: 5,7 itu bisa jadi.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

Ibu Merindukanmu, sebuah renungan oleh Daud Farma. Pendengar, terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Terlalu sibuk pada urusan-urusan di luar rumah atau menghabiskan waktu pada orang lain. Sibuk ngantor, sibuk ngajar, sibuk bikin makalah, sibuk skripsi, sibuk dengan gadget, nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu bersama teman-teman di kafe, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita lupa pada orang sekitar, orang yang berada di antara kita, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua. Padahal mereka itu ingin sekali selalu berada bersama kita, menghabiskan waktunya bersama kita, ingin membagi cerita, hikmah hidup, berbicara empat mata, mencurahkan nasihat pada kita sebagai anak mereka. Mereka rindu, kangen, seperti dulunya saat kita masih kecil, selalu berada di pangkuannya. Setidaknya pendengar, kita sebagai anak, sesibuk apapun, sesuper padat apapun waktu kita, kita punya waktu untuk mereka, mencium tangan mereka andai mereka masih ada, sehabis pulang kerja. Sangat mendinginkan hati mereka. Pendengar, sungguh, kesenangan orang tua bukan saja pada kesuksesan yang kita dapatkan, tetapi salah satu kesenangan adalah kebersamaan dan bagaimana cara kita membuat mereka bisa tersenyum bahagia setelah sukses kita raih.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah.

Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

saya sampaikan di atas mimbar ini, yang mulia ini. Jika Anda menemukan omongan kami melanggar syariat Nabi Muhammad, lah kok saya tidak tobat, tinggalkan tempat saya. Dan tidak usah dibela, tidak usah omongan saya tidak perlu ditafsiri. Yang ditafsiri Al-Quran sana, yang ditafsiri pun ahliin. Kalau saya mengungkapkan kalimat yang secara lahir keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tinggalkan majlis ini. Jangan dirusak umat, dan murid-murid tidak usah menakwili, oh buya ini makomnya, oh makom apa, makom syaitan, kalau sudah ngomong begitu. Ini harus jelas, umat jangan ditipu ini. Kalau tiba-tiba saya mengatakan, misalnya kok berubah majelis saya ini, lesbi diperkenankan, saya penuh kasih dengan wanita-wanita yang saat ini diuji oleh Allah dengan perasaan senang dengan perempuan. Dan saya menyelesaikan urusan mereka. Banyak di antara mereka menghadap kepada kami. Kita ingin selesaikan, aku mencintai kalian semuanya. Ada wanita-wanita yang lesbi. Ayo kita pelan-pelan, takut kepada Allah yang bisa menghalangimu semuanya itu. Tapi saya tidak senang dengan laki-laki. Memang belum, sekarang bisa berlatih. Homo pun demikian dan sebagainya. Justru kalau kami mengeluarkan fatwa, homo perlu diresmikan, saya menjerumus ke mereka semakin jauh. Wong dia penyakit kok, penyakitan kok malah dibela-bela. Nah kalau saya membela seperti itu, melanggar syariat, tinggalkan majelis ini. Nggak usah dibilang macam-macam, nggak usah murid-murid nakwili. Maksud gue ini, nggak, ini haram, salah. Kalau saya mengucapkan kalimat yang merendahkan Nabi SAW, tanyakan, sengaja atau tidak? Kalau saya ngomong sengaja, ya sudah, tinggalkan, selesai. Nggak usah pakai takwil-takwilan. Belum sekarang zamannya zaman takwil dong, manusia kayak nabi itu. Namun itu kayak Al-Quran omongannya, ini musibah. Syariat tidak jelas ini. Jelas syariat Nabi Muhammad itu jelas dari mimbar ini loh kami sampaikan. Sudah. Jadi tidak ada omongan aneh-aneh di sini. Sampai suatu ketika ini satu orang pakai gelang emas. Anak ini kiai, gelang emas. Ditegur sama muridnya, Gus. Gus ini satu paham dari Jawa Timur, biasanya saya Jawa Timur. Gus kok jenengan damel, kok kamu pakai gelang? Ulu saya mah lain, lain. Sudah lain ini, masya Allah. Nabi Muhammad kalah ini, hebat ini. Tidak ada begitu, nggak bisa dipercaya. Kalau ada seorang, kalau tiba-tiba saya hilang kesadaran lalu hanya Allah, Allah majdub, cirinya majdub nggak senang duit. Enggak senang pangkat. Kalau majdub-majduban itu cari duit, majdub-majduban. Majdub itu adalah waliullah tapi makomnya orang gila dalam syariat, tidak bisa diambil lagi fatwa omongan. Kalau saya majdub. Karena akal saya hilang. Kalau omongan saya ngelantur karena saya majdub, ya. Misalnya kalau nyontoh orang lain enggak enak. Saya menjadi majdub. Majdub. Anggap saja wali majdub. Tidak boleh fatwa diambil dari lidah saya. Kalau omongan saya yang keluar dari syariat Islam tidak boleh didengar. Selesai. Tidak boleh ditafsiri macam-macam. Ya sudah ngomong. Namanya majdub kayak orang gila dalam secara lahir. Biarpun di hadapan Allah mulia. Sekarang orang sadar ngomong salah ditafsiri kayak majdub. Kalau saya mengungkapkan kalimat yang keluar dari iman, keluar dari iman. Ada zaman dulu ada seorang orang besar seperti dikisahkan Hallaj dan sebagainya. Dia adalah seorang yang mengungkapkan kalimat yang dianggap kafir oleh para ulama. Tapi setelah dipenggal lehernya, dalam riwayat darahnya baunya harum, tiba-tiba mengalir kalimat la ilaha illallah. Sehingga para ulama khusnudzan, Hallaj yang sudah kita bunuh dialah ternyata waliullah. Dia mengucapkan kalimat yang berat sampai dia kafir, dikatakan kafir ternyata waliullah. Itu kisah setelah dipenggal lehernya baru ketahuan. Kalau hari ini ada orang yang nganeh-nganehi, saya mau menganggap dia waliullah, misalnya menghalalkan apa namanya lesbi dan sebagainya. Lalu kalau saya bisa menganggap dia wali, penggal lehernya dulu. Kalau darahnya wangi dan ucap la ilallah, baru saya kunjungi kuburnya. Harus begitu dong kok idahnya. Tidak boleh kita mengajari orang itu tanpa suri toladan. Nabi Muhammad adalah suri toladan. Perilaku Nabi murni, normal. Nabi tidak dijadikan Nabi majdub, tidak. Normal, suri toladan, uswatun hasanah. Makanya gurumu yang kau panuti adalah orang yang normal itu. Kalau omongan yang melentang-lentang itu tidak perlu diikuti. Makanya dari mimbar yang mulia ini kami sampaikan. Kalau saya punya ungkapan yang keluar dari syariat Nabi Muhammad secara mutlak, kalau masalah khilaf lain, merendahkan Nabi, makanya keluarkan majlis ini. Tinggalkan biar Anda selamat.
Jangan sampai ada terbius dengan omongan kami, terjerumus dalam kebatilan. Tinggalkan, selesai. Tidak usah ditakwili. Kalau husnudon mungkin salah ucap kepleset, bolehlah lalu bertanya, Buya benar tadi ngomong begitu? Pernah saya ngomong, menyanjung Nabi Muhammad, menyanjung Abu Jahal. Abu Jahal dengan Nabi Muhammad kan kisahnya sebenarnya. Makanya datanglah, berimanlah Abu Bakar kepada Abu Jahal. Ini ngomong, kepleset ngomong. Masa harus dipotong, Buya mengatakan Abu Bakar iman kepada Abu Jahal. Ini salah ucap. Karena kisahnya kan kisah Abu Jahal dengan ini ada orang ngomong, oh, ngomong kepleset ngomong, bukan deh, bukan disengaja yang tapi mengeluarkan fatwa ini yang keluar dari Islam, jangan diikuti, hati-hati. Sudahlah, syariat itu perlu tegak, enggak usah macam-macam. Tapi di sisi lain menegakkan syariat Nabi Muhammad pun harus dengan adab dan tata krama. Jangan sampai dipandang oleh orang syariat kita adalah syariat yang tidak punya adab, adalah indah.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi

0: disedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Wis serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Wah, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
5: Nah, pemirsa, alhamdulillah kita udah sampai nih ya, dan bersama teman kita nih ada Bang Adi, pengusaha luar biasa ya, dari restoran Al Permata Nusantara.
6: Yeah.
5: Masya Allah. Ini kalau kita cerita restoran, ini termasuk restoran yang versi saya tersukses untuk daerah Jamingin ini. Ya, versi saya, karena memang untuk sekelas kampus ya, kalau di Medan ini kan salah satu kampus terkenal kan USU nih.
6: Iya.
5: Yeah. Cateringnya itu selalu ambil di Al Permata.
6: Oke.
5: Okay. Masya Allah. Yeah. Tapi kita, saya nggak cerita masalah kesuksesannya dulu. Saya mau ke belakang dulu nih.
6: Oke. Okay.
5: Nah, biasa kesuksesan itu diikuti dari orang tuanya dulu sukses. Karena orang tuanya udah sukses, jadi anak itu lebih enak buka jalan.
6: Iya.
5: Yeah. Nah kalau Bang Adi sendiri, itu gimana tuh?
6: Kalau sejarah saya ya,
5: sejarah
6: saya, kalau dengan orang tua sangat punya peranan untuk sukses pasti.
5: Yeah.
6: Tapi memang alhamdulillah brand Permata itu sendiri memang itu memang pure dari ide teman saya, teman kolaborasi ya. Memang sebelum Al Permata itu memang saya berawal dari pedagang sate kerang.
5: Sate kerang itu biasa ditaruh di
6: keranjang. Jadi mungkin mas-mas kalau pernah lihat pedagang asongan kue itu yang selalu menjajakan kue sate ya. Nah, saya dulu seperti itu. Cuman uniknya dari dulu saya memang tidak pernah ketika menjajakan, saya nggak pernah menjerit-jerit. Saya langsung ke tempat satu area yang menurut saya itu memang itu pasar saya. Ya udah saya dekati dan saya tawarkan.
5: Itu usia berapa dulu?
6: Kelas 5 SD.
5: Artinya ya, mulai jualan itu
6: dari kelas 5 SD.
5: Iya, kelas 5 SD.

0: Jadi alhamdulillah dari dulu mungkin Allah mudahkan ya, mudahkan rezeki saya kemana saya melangkah, alhamdulillah saya jadi favorit makanan saya itu.
1: Iya. Itu kelilingnya tuh ke taman atau mungkin ke sekolah-sekolah atau mungkin ke warteg atau modelnya gimana?
0: Tidak, kebetulan saya dulu tinggal kan di apa nih? Saya Sekambing tuh dekat pasar.
1: Ya.
0: Dekat pasar, pasar saya Sekambing, pasar tradisional saya Sekambing. Ya udah saya awali dari ini aja ke pasar itu aja karena di situ banyak baru banyak orang gitu kan.
1: Oh, jadi keliling-keliling pasar,
0: iya,
1: pasar.
0: Ke pedagang-pedagangnya itu.
1: Oh, itu selepas sekolah.
0: Selepas sekolah. Saya sekolah SD masuk pagi, sampai rumah istirahat, makan istirahat. Jadi jam-jam 2, setengah 3 itu
1: jualan. Ini jualan anak SD, jualan itu kenapa udah mulai terjun jualan? Apakah karena hobi kah? Atau mungkin karena tuntutan perekonomian? Atau ada hal lain?
0: Hobi dan tuntutan perekonomian. Karena memang kebetulan saya lahir dari keluarga susah, ya. Sebelum jualan juga ibu saya buat sate, ibu saya untuk membantu ekonomi keluarga sempat jadi buruh cuci juga untuk menambah penghasilan. Ya. Jadi memang kita jualannya itu diawali memang pas adik saya yang paling kecil itu lahir. Jadi modalnya itu pun dari pemberian dari ini nih bosnya almarhumah ibu saya. Dia menjenguk karena tahu kan menjenguk selesai bersalin menjenguk dan ingin mengajak bekerja kembali gitu. Tapi ibu saya pastikan udah tidak mau bekerja lagi. Uang saku yang dikasih majikan itulah untuk modal pertama.
1: Itu jualan kerang.
0: Jadi kerang.
1: Itu emang lu Bang Adi berapa bersaudara sih?
0: Kita bersaudara 10 bersaudara. Saya anak 6 dari 10 bersaudara.
1: Artinya masih ada adik sekitar 5 lagi.
0: Adik 4.
1: 4 lagi.
0: Adik 4, kakak, abang ada 5.
1: 5. Masyaallah. Dan semuanya jualan enggak?
0: Sebelumnya mereka sudah jualan juga, cuma mungkin enggak bakat ya. Jadi kalau dibilang tanya apakah ada dasar ekonomi dan hobi, saya bilang dua-dua. Karena memang dari kecil memang saya hobi jualan. Dari kecil hobi jualan. Pokoknya banyak ide. Sebelum jualan sate, karena keluarga susah, nggak pernah dapat uang jajan, ya kita berpikir untuk cari uang jajan sendiri.
1: Akhirnya jual sate tadi.
0: Iya, itu jual sate itu untuk ekonomi keluarga ya. Sebelumnya kita jual es ganepo tuh dulu waktu kecil tuh, jualan pulang sekolah ambil es ganepo, jual di tanah lapang, udah itu yang lebih selisihnya itu untuk jajan. Tapi ketika jual sate kerang itu pure kita untuk keluarga, membantu keluarga.
1: Kalau boleh tahu dulu kalau jual sate kerang untungnya berapa tuh per hari?
0: Kalau untungnya mas sebetulnya sudah ini yang kelemahan saya nih.
1: Lupa.
0: Enggak tapi karena dulu anak-anak. Pokoknya jual datang sana disiapkan satenya kita bawa keranjang berapa omsetnya udah kasih orang tua ada.
1: Enggak
0: hitung-hitung.
1: Jujur.
0: Wah, iya bawa itu. Iya balik itu ya nanti kita jajan apa ya udah ambil dari situ.
1: Masya Allah. Ya,
0: jadi memang nggak ada, nggak ngerti tuh zaman dulu nggak ngerti tuh HPP-nya berapa, apa berapa, pokoknya berapa yang dapat ya udah kasih aja.
1: Orang tua. Itu ya. Jualan dari mulai kelas 5 SD sampai kapan tuh jualan sate kerang?
0: Sampai SMA. Sampai SMA mesti ada sate kerang, cuma produknya sudah semakin banyak. Jadi dari sate kerang kita lihat nanti pas kita menjajakan kita ada peluang nambah produk. Karena waktu itu dari kecil udah saya paham ini seenak apapun produk kita, tapi kalau disajikan secara penuh-penuh kan orang bosan. Makanya caranya kita dengan nambah produk. Ya udah dari kue dari tuang produk nanti ada orang jual pecel keliling, saya jual pecel juga. Dan satu unik mas. Waktu itu saya jual pecel itu kelas SMO. SMO saya siang. Saya mungkin pelopor pertama kali jual pecel malam hari.
1: Pecel malam. Biasa lontong yang malam.
0: Itu sebelum jauh sebelum ada lontong malam. Itu ada pecel malam. Dan menurut saya pelopor yang pertama kali jual pecel malam
1: di Medan.
0: Dan alhamdulillah kembali lagi, Allah mudahkan rezeki saya kan. Saya belum datang, pelanggan saya udah ngantri dah. Karena waktu itu saya sekolahnya itu di Jalan Jambi. Jadi kalau udah pulang sekolah, gitu lonceng, udah langsung saya cepat pulang, langsung beres-beres. Jam 9 malam saya baru keluar dari rumah.
1: Mohon maaf Bu Bang Adi, ya kan kalau anak zaman sekarang, jualan sate gitu.
0: Oh
1: kan.
0: Iya.
1: Anak lajang kok jualan sate. Oh, iya. Ini enggak ada yang ngata-ngatai atau merasa malu gitu, minder?
0: Alhamdulillah, enggak sih ya. Karena memang, mungkin karena saya enjoy ya. Mm-hmm. Karena saya hobi gitu ya kan. Sampai dulu pernah pengalaman karyawan toko, saya jualan dulu kan di emperan Medan Plaza itu yang bangun sekarang masih yang terbakar, yang belum terbangun lagi. Dulu pernah sempat pegawai toko yang mengejek seperti itu, kamu gak malu ya di kayak jualan begini-begini. Saya bilang kau berapa gaji mau ditutup, kau duduk sini ku gaji, kau bisa kerja ku gaji kok segitu. Selama ini saya gak peduli gitu. Mungkin karena sahabat kita itu apa ya, udah keterlaluan, ya kan, dan alhamdulillah hubungan baik aja gitu.
1: Oh gitu, candaan aja, kita anggap candaan aja lah. Masya Allah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan ini maaf-maafnya orang tua itu gak pernah udah kerja, bantu orang tua gitu. Atau saya, memotivasi
0: ya? Saya gak, mungkin orang tua saya gak mikirkan seperti, gak sampai gitu ya. Karena kalau orang susah itu kan mikir gini, supaya gimana supaya hidup ini berjalan gitu. Yang tadinya dulu kita jadi omongan orang, karena saking susah, orang tua saya juga terlilit utang gitu. Jadi Mas Gido dulu karena anaknya banyak, kalau mau lebaran itu kami ke pasar beli ngambil pakaian, ya nanti bayarnya kapan? Setelah lebaran baru cicil orang tua saya gitu. Jadi ya mungkin aja abis itu untuk apa nggak tahun berjalan nggak tercover ya itu, jadi utangnya menumpuk-numpuk gitu. Jadi waktu awal-awal jualan tuh kita ya tugas kita itu ya selain untuk biaya makan ya bayar utang. Alhamdulillah, jadi memang kita mah udah dari kecil udah biasa dengan cemohan ini, karena tolong nggak bareng susah ya. Sampai pernah kita marah, jadi gitu ya, kan anak-anaknya marah. Apa kata pesan ibu saya? Dia ngomongnya dalam bahasa Jawa, terus yang artinya gini, udah biarkan aja, nggak usah digubris, kita lihat aja nanti kalau sama-sama hidup gitu. Nah, kalau masih sama-sama hidup gitu. Waktu itu ya saya waktu kecil tuh nggak, ya udah karena ditenangkan sama ibu seperti itu, ya udah. Jadi memang pesan yang saya ini, udah nggak usah digubris, omongan yang hal-hal negatif itu nggak usah dipikirin. Jadi tetap berpositif thinking, ya udah jualan.
1: Gimana? Masya Allah, ada nggak nasihat dari ibu dulu yang buat Bang Adi itu semangat untuk jualan, untuk bantu orang tua?
0: Ya, ibu saya itu memang orangnya nggak banyak, nggak pinter ini ya, nggak banyak bicara gitu, nggak bicara. Cuman yang saya ambil pesan dari dia itu, ibu saya itu orang gigih dan jujur, dan itu yang selalu saya tekankan dalam hidup saya juga dari dia pedagang itu, yang kejujuran tuh. Jadi gigi ini, maaf saya kalau udah ingat cerita orang tua jadi agak cem. Jadi itu kejujuran tuh. Maka sampai saat ini saya ini juga yang saya di permata ini kita pakai sistem bagi hasil sama seluruh tim gitu. Saya pesankan sama orang accounting, bilang jangan sampai hak tim itu termakan walaupun 1 rupiah. Jadi memang alhamdulillah di Permata itu nggak punya karyawan, nah yang kita punya tim. Karena kan mereka sisi bagi hasil, jadi memang hasilan mereka sendiri juga nggak menentu, fluktuatif berdasarkan
1: penjualan.
0: Berdasarkan seberapa besar margin yang kami dapat dalam setiap periodenya.
1: Berarti artinya sosok ibu itu motivasi dia hanya lewat nggak lewat lisan, tapi tidak, dengan mencontohkan seperti ini loh, iya.
0: Dengan tidak peduli dengan orang lain, tidak pernah membicarakan orang lain gitu. Nggak peduli ini, malah kalau ketika ada bicarakan dia menghindar, itu yang dipesankan. Jadi memang alhamdulillah sampai di akhir hayat dia itu ya

0: kampung itu ngadakan, ya ibu saya itu orang baik gitu. Oh, yang nggak peduli, yang apa gitu.
1: So, ada nggak momen yang selalu diingat ketika mungkin masak bersama dengan ibu, sehingga itulah menjadi motivasi buat Bang Adi sendiri?
0: Kalau sehari-hari kami kan waktu itu, kan kebetulan awal-awal dari gua itu kan masaknya di rumah. Kebersamaan dengan orang tua itu, ini memang hal yang luar biasa bagi saya gitu. Luar biasa, jadi memang ya kembali lagi mas, ibu saya memang orangnya nggak banyak omong gitu ya kan. Ya selalu pesan dia gitu, satu yang waktu kami yang tadi yang saya sampaikan di ketika kami marah dengan ingin ngerespon apa yang kami dengar itu, ya dia langsung menyambut seperti itu aja, udah gitu ya. Nah, jadi udah nggak usah dikubris, kita lihat aja nanti kalau masih sama-sama hidup kan ya seperti itu.
1: Oke Bang Adi, soalnya nanti kita lanjut kembali ceritanya. Kita mungkin cerita nanti setelah ini bagaimana awal karir Bang Adi untuk membangun ya restoran Al Permata Nusantara ini. Ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif masih bersama Bang Adi, ya, sosok yang luar biasa, motivasi dari seorang ibu yang sangat luar biasa sehingga mungkin membuat Bang Adi sampai sebesar ini, memiliki sebuah restoran yang sangat luar biasa. Sekarang cabangnya udah berapa nih?
0: Ada tiga.
1: Ini yang pertama.
0: Ini yang pertama, yang kedua di Skandar Muda, yang ketiga di Belawan.
1: Kok bisa sih? Nyangka nggak sih sebenarnya Bang Adi? Yang dari jualan sate kerang yang dianggap ya mungkin nah, untungnya berapa sih per hari bisa jadi sebesar ini?
0: Ya nggak terpikir sih mas saya, ya, karena ya dulu ya anak kecil yang kondisi ekonomi orang susah, ya nggak terpikir punya warung makan seperti ini gitu. Cuman jalan hidup aja, jalan cuman mungkin karena memang saya punya bakat bisnis. Ketika saya ada peluang, ya udah, saya ambil, lakukan action.
1: Setiap ada peluang,
0: ambil. Gitu.
1: Oke, berawal itu kira-kira kapan mulai membangun?
0: Kalau brandnya Permata,
1: iya.
0: Kalau brand Permatanya ini di tahun 93. Tapi sebelum ada brand itu kan mesti sudah ada warung nasi juga.
1: Gitu. Warung nasi,
0: warung-warung biasa. Warung-warung biasa yang belum ada brand. Cuman kalau orang ke makan nasi saya dibangunnya udah ke nasi Adi aja kan gitu.
1: Usia berapa dulu?
0: Itu tamat SMA.
1: Tamat SMA. Berarti sekitar sih belasan tahun lah mungkin.
0: Iya, sekitar 20-an lah ya. 20-an gitu. Karena saya SMA itu juga masih pedagang apa di masih penjaga pedagang apa pecel kaki lima. Pecel kaki lima. Dan menurut saya yang waktu itu menurut saya ya, saya pelopor jual pecel malam yang pertama kali di Medan itu. Kenapa? Karena saya jualannya mulai jam 9 malam.
1: Sekarang masih ada?
0: Sekarang ada, yang teruskan adik saya, dia kan di gerobakan di Jalan Orion, samping Bidan Plaza itu juga. Dan sampai sekarang itu masih ada yang menyebutkan ya pecel Adi gitu.
1: Pecel Adi, walaupun yang jual bukan Bang Adi.
0: Bukan saya lagi gitu.
1: Kan tadi, kemudian terus dikembangkan.
0: Kembangkan, ya. Jadi kita jual jual awalnya kan dari warung makan itu juga berawal dari pelanggan juga gitu. Ada pelanggan kita yang jual nasi soto, ya kan. Cuman waktu itu profesi dia ada dua, jual nasi soto dan gaet. Jadi waktu dia berkunjung ke saya tanya, Bu kenapa tutup? Dia bilang gitu, ya di Ibu banyak tamu dari Malaysia. Sayang Bu, pelanggan Ibu itu nyari terus, nanti kehilangan Ibu bisa kehilangan pelanggan. Udahlah, nggak bisa karena mau ngandalkan pegawai juga nggak bisa gitu. Jadi waktu itu iseng aja saya tanya, yaudah Bu kalau gitu aku aja deh jualan di situ. Ternyata isengan saya itu disambut positif oleh si Ibu tadi. Alhasil kita buat janji untuk ketemu yang punya tempat. Yaudah. Dari kita jumpai yang punya tempat dan alhamdulillah deal sewanya sekian-sekian, ya udah kita jualan situ.
1: Dan

0: hal Permata sendiri tuh, Permata ini apa sih? Apakah karena punya anak namanya Permata?
1: Oh, oke.
0: Okay. Atau siapa gitu?
1: Iya. Yeah. Permata itu ide dari sahabat saya, kawan SMU saya, yang waktu itu sebelum kami join, awalnya Permata join sama brand Permata itu join antara saya sama almarhum Wandi, ya Wandi namanya. Jadi dia sebelumnya dia bekerja di restoran Garuda, ya kan? Karena kita saya kepingin maju, dan mungkin waktu itu saya juga paham saya nggak akan mampu kalau punya warung kepingin besar tapi tidak berpartner,
0: berjalan sendiri.
1: Jadi saya tarik kawan tuh, kita berkolaborasi. Ya, di sinilah awalnya di tahun 93 gitu.
0: Di situ mulai, dan ya. Al Permata sendiri dia mencetuskan hanya gara-gara mungkin ada filosofinya.
1: Kalau sekarang itu jadi Permatanya ya,
0: iya, Permata. Filosofi.
1: Jadi waktu itu ide dari teman saya Wandi itu, dan dia bilang, "Di, gimana kalau Permata?" "Oh, iya bagus." Karena dalam pikiran saya, Permata itu satu bentuk benda yang nilainya itu sangat berharga. Sekecil apapun Permata itu, tapi tetap punya nilai. Jadi ketika saya bawakan ke bisnis saya kepingin siapapun yang ada di dalam Permata itu, dia bangga menjadi bagian dari Permata. Alhamdulillah, iya. Karena sampai saat ini juga sudah ada beberapa tim kita itu yang sudah 20 tahun lebih bergabung di sini. Iya, ada yang ke 25 tahun bergabung di Permata. Ya, dan saya pikir mereka sudah merasa ini bisnis mereka.
0: Sudah merasa memiliki.
1: Iya, sudah memiliki. Karena memang yang saya ajarkan di Permata itu, mereka bukan pekerja, makanya di Permata itu tidak ada karyawan, tapi yang ada tim.
0: Gaji mereka artinya nggak ditentukan. Kamu jadi ini sekian juta gaji.
1: Nah, jadi untuk pendapatan tim sendiri fluktuatif ya, karena memang kita tidak ada gaji tetap, kita bagi hasil. Jadi pendapatan kita setiap bulannya bervariasi, tidak ada tetap.
0: Oh gitu deh.
1: Nah, jadi kalau ada yang tetap, karena bagi hasil tetap itu berarti bisa dipertanyakan, Mas. Bisa dipertanyakan. Tapi kan yang tetap view bagi hasil sama tim, ya udah penghasilan mereka ya bervariasi. Dan alhamdulillah, ya mungkin di sini mereka sudah cukup nyaman ya, sehingga bisa bertahan sampai 20 tahun.
0: Untuk ciri khas sendiri nih, kita kembali lagi ke makan tadi. Karena mungkin teman Bang Adi tadi adalah mantan pekerja di restoran Garuda, berarti sini khasnya khas Minang.
1: Iya, khas Minang. Khas Minang. Karena waktu itu saya lihat di prospek rumah makan Minang ini luar biasa. Luar biasa. Dan waktu itu alhamdulillah ada tim kita itu yang orang Minang bisa masak. Yaudah, dari situ kita jadi dari makanan rumahan sampai beralih ke masakan Padang, masakan Minang.
0: Oh gitu. Dan mohon maaf Bang, di sendiri orang Minang atau?
1: Saya kalau ditanya ya asli saya suku Jawa.
0: Suku Jawa.
1: Ibu saya suku Jawa. Tapi kalau ditanya ya ada Padangnya. Padangnya dari mana? Ya dari rumah makannya gitu.
0: Iya, walaupun suku Jawa ternyata bisa masak masakan Padang.
1: Iya itu Mas. Ya yang namanya seorang pengusaha itu ya ciri-cirinya bisa lihat peluang. Jadi kenapa waktu itu rumah makan Padang bagus? Ya kenapa nggak kita ambil kesempatan itu kan kita?
0: Luar biasa. Dan kita kembali lagi tadi, dimulai dari tahun 93 merambat di sini, kemudian perkembangannya itu berapa tahun sampai bisa buka cabang lagi?
1: Waktu jadi cabang ya, kalau yang di Iskandar Muda itu sendiri kan memang cabang kedua brand Permata, tapi sebetulnya itu cikal bakal dari bisnis warung saya. Karena warung pertamanya itu kan saya buka warung makan itu Jalan Orion. Jadi jalan karena salah satu hal, akhirnya kita pindah, dia itu jadi waktu itu bukan brand

0: Permata itu masih masih nama saya. Jadi itu saya pindahkan ke Iskandar Muda. Ke waktu itu kita dapat kontrak ruko di situ, itu dipindahkan jadi Permata. Jadi cabang kedua gitu.
1: Cabang kedua.
0: Nah, terus kalau yang di Belawan sendiri, kita buka di Belawan ini juga awalnya kita nggak terpikirkan untuk ini ya, untuk buka cabang gitu. Karena waktu itu nggak ya, kembali lagi waktu itu kita pernah pernah apa ya sempat nasi kotak kita itu digandrungi ya, sempat kita dari teman-teman senior saya itu menyebutkan Permata itu raja nasi kotak gitu,
1: raja nasi kotak
0: ya. Tapi dengan berjalan waktu ternyata sudah terjadi pergeseran pasar. Jadi akhirnya saya beralih ke corporate. Corporate, jadi waktu itu kita coba ngajukan apa proposal ke apa Sinarmas di Belawan. Dan alhamdulillah kita apa ya menang tender. Jadi dari situ mengharuskan kita harus buka dapur di daerah Belawan.
1: Jadi akhirnya
0: buka. Makanya saya buka dapur di Belawan. Jadi awal buka dapur, cuman saya berharap begini, saya harapannya dapur itu tapi bisa menghasilkan uang. Maka jadi restoran di cabang ketiga lah di Belawan kita.
1: Di Belawan. Nah,
0: dan alhamdulillah berhasil.
1: Berhasil semua, masya Allah. Dan sekarang ketiganya berjalan.
0: Berjalan,
1: masya Allah. Kalau untuk bukanya sendiri setiap hari atau?
0: Setiap hari.
1: Setiap hari buka.
0: Setiap hari.
1: Paran?
0: Oh, karena setiap hari orang butuh makan. Ya, setiap hari kita buka dari jam, kalau di sini dari jam 7:30
1: pagi
0: sampai jam 8 malam. Tadinya kita di sini sampai jam 10. Cuman pengalaman dari pandemi kemarin, kita jadi karena malam itu tidak tuh kemarin tuh jam 6 sore. Waktu pandemi kemarin kan semua terbatas aktivitas orang kan. Ya udah, kita untuk salah satu yang kita siasati ya dengan menekan kos di operasional. Jadi kita buka sampai jam 6 sore gitu. Ya udah tutup. Dengan berjalan waktu, ya udah kita akhirnya kita di sini sampai jam 8 malam. Tapi di cabang yang lain kita buka jam 10 malam.
1: Sampai jam biasa. 10 malam. Oh, gitu. Dan kalau boleh tahu sekarang karyawannya udah berapa sih, Bang Adi?
0: Sekitar 80-an.
1: Oh, 80.
0: Iya, jadi kebetulan di sini saya ada dua badan usaha. Ada di CV Adiguna, kalau di CV Adiguna, tapi kalau yang di Belawan itu PT Permata Gali Putra.
1: Oh, beda-beda. Berarti
0: badan usahanya beda-beda.
1: Badan usahanya beda. Dan dari ketiga cabang itu semuanya ada sekitar 80-an.
0: Iya, iya benar.
1: Masya Allah, luar biasa nih, Umir. Sampai 80-an karyawan. Artinya bisa membuka peluang kerja. Dari yang awalnya mungkin jualan sate kerang. Dan sekarang sudah memiliki karyawan sampai 90, luar biasa. Pasti banyak lika-likunya. Ya, yang namanya juga usaha pasti ada lika-likunya.
0: Oke, ya. Pasti.
1: Kira-kira kalau dulu awal-awal membangun itu, sempat ada nggak hal yang membuat, ah udahlah, kalau kayak gini, udahin aja dah jualan?
0: Saya tuh gini, kalau dibilang lika-likunya pasti apa ya, pasti ada ya. Cuman kembali lagi karena memang ini jadi hobi. Jadi kalau dianggap orang permasalahan, bagi saya jadi tantangan dong.
1: Tantangan ya.
0: Jadi ya enjoy aja. Tapi permasalahan pada umumnya sebenarnya SDM sih.
1: SDM
0: rumah makan kan termasuk usaha yang padat karya. Dan kayaknya sepakat lah ke setiap bisnis itu semua permasalahan tuh ada di SDM. Karena dia yang menjalankan semua roda bisnis ini kan gitu. Tapi kembali mas, bisa katakan ya tadi, karena di Permata ini saya mengajarkan tim untuk ayo berbisnis bersama, kalian bukan bekerja gitu. Tapi jadikan ini sebagai sekolah tempat kalian belajar. Harapan saya, kalau nanti kita tidak bergabung lagi, kamu bisa ikuti jejak saya menjadi pengusaha juga. Kalaupun nanti tidak jadi pengusaha, apa tidak, ketika kamu bekerja di perusahaan yang lain, kamu otomatis posisi yang penting, bukan menjadi yang sekarang ini, saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah ya cukup banyak juga yang ikut jejak.
1: Insya Allah. Oke, terima kasih Bang Adi. Insya Allah nanti kita

0: lanjutin kembali karena kita harus rehat dulu. Okay. Dan saya penasaran menu apa saja dan menu apa nih yang menjadi andalan dari restoran ya Permata, Al Permata ini. Yeah, itu pemirsa, karena penasaran jangan kemana-mana. Insya Allah setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Muslim Inspirasi. Okay. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi pemirsa di acara Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Adi. Ya, masya Allah.
1: Adi Permata.
0: Adi Permata. Itu kok nama asli lengkapnya?
1: Supriyadi.
0: Supriyadi. Ya. Tapi lebih kenal dengan Adi.
1: Adi Permata. Iya. Kenapa Adi Permata? Hmm. Ya, saya dulu secara spontanitas saja. Karena saya tahu juga Adi itu terlalu pasaran tuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya berpikir bagaimana ketika orang nanya saya Adi Permata, habis itu udah orang nanya tentang saya, baik langsung ataupun tidak langsung, ketika dikasih Adi Permata langsung tercetus wajah saya gitu. Nah, ketika cerita orang kuliner, Adi ya udah Adi Permata. Ketika orang tahu Adi Permata ya kuliner. Gitu.
0: Kuliner.
1: Jadi alhamdulillah tidak sengaja personal brandingnya terbangun.
0: So, jadi gitu, jadi lebih sekarang lebih dikenal dengan
1: Adi Permata.
0: Luar biasa. Nah, ini pemirsa, tadi kita udah sempet bilang kira di segmen kali ini kita akan membahas menu-menu ya dari Permata sendiri, restoran Permata. Kira-kira menu utamanya di sini yang paling diminati orang apa sih?
1: Biasa rendang.
0: Rendang.
1: Ya, makanan terenak di dunia.
0: Iya.
1: Jadi tetap namanya nasi Padang. Kita makan rendang. Jadi kita di sini walaupun yang paling banyak lauk itu nanti ayam ya gitu. Rendang peringkat duanya gitu. Tapi memang kita lebih ke rendang kari deh.
0: Rendangnya rendang sapi.
1: Rendang sapi. Oh. Rendang sapi. Ya.
0: Oh. Ada nggak yang buat rendang kita ini berbeda dengan yang lainnya?
1: Kebetulan gini di Permata ini. Kita tidak semua bumbu kita olah sendiri, jadi bumbunya fresh, jadi memang tidak ada yang beli apa. Jadi kita apa ke pasar, kita semua bahan-bahan bakunya kita olah sendiri. Jadi memang yang membedakan tadi ya freshnya tadi gitu. Jadi semua giling sendiri.
0: Oke, masya Allah. Dan selain rendang
1: ada kari kambing, ikan belado,
0: ikan kakap
1: belado. Jadi terus ayam penyet.
0: Ayam penyet juga ada.
1: Iya ada aja. Itulah yang menu-menu yang terlaris di sini.
0: Di sini, masya Allah. Dan untuk proporsinya biasanya gambarannya berapa?
1: Gambarannya kalau kita nasi rendang sekitar 24.000.
0: 24.000.
1: Terus kalau nasi pakai ayam 22.000.
0: Standar restoran.
1: Iya, standar restoran.
0: Harganya standar tapi ya rasa boleh saingan ya.
1: Iya. Terus kita punya tagline di sini, Mas.
0: Apa tuh?
1: Makan enak ya di Permata.
0: Makan enak?
1: Iya, di Permata
0: ya, gitu. Di Permata.
1: Nah, dan ini tagline ini kita ambil dari kita simpul dari konsumen kita. Dari konsumen kita. Jadi jadi waktu itu ada orang menanyakan ini ada dua orang ini menanyakan apa ya? Dia bingung mau beli makanan di mana gitu. Tapi uangnya terbatas. Nah, katanya harga di Permata itu kan cukup tinggi. Harga cukup tinggi gini. Karena memang kita di Padang Bulan harga kita memang cukup tinggi gitu. Tapi harga kita cukup tinggi bukan yang termahal, bukan yang mahal, nggak mahal di Permata nggak ada yang mahal gitu. Karena memang yang kita jual itu jarang ada di sekitar sini. Gitu. Jadi ini kita, jadi ketika tanya waktu bertanya salah satu di mana yang makan ya gini-gini. Akhirnya yang kawannya menjawab ngasih apa ya, ngasih jawaban. Udahlah, kalau mau makan enak ya di Permata gitu. Nah, jadi dari situ kita jadikan tagline makan enak ya di Permata.
0: Ya di Permata.
1: Dan dari tagline itu yang akan saya jadikan ke apa ya? Beban moral bagi saya dan tim. Jadi saya bilang juga ke tim produksi dan yang bagian juga tim penyaji, yang di Permata itu hanya kenal dua rasa, enak dan enak kali. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan tagline kita. Gitu.
0: Masya Allah, itu luar biasa ya. Dan kalau menurut saya sih, kalau dengan rasa yang apa ya, enak gitu, pelanggan puas dengan harga segitu atau mungkin lebih daripada itu pun, kalau saya pribadi ya wajar. Kalau
1: sangat wajar.
0: Wajar.
1: Luar biasa. Ya terbukti hari ini kita sudah hampir 30 tahun ya di Padang Bulan ini. Alhamdulillah kita sampai hari ini keberadaan kita juga masih diterima dengan masyarakat. Hari ini pelanggan kita juga banyak, artinya bukan sekedar pelanggan baru, tapi juga banyak pelanggan-pelanggan yang sudah lama. Sampai kemarin saya ada acara, dia ketemu, saling kenalan, dia bilang, di mana bangkusnya? Di El Permata. Dan, lah, itu langganan saya. Saya kalau ada event-event, kalau ada acara, ya belinya di situ. Artinya memang, ya itulah, alhamdulillah, keberadaan Permata itu sampai saat ini masih diterima masyarakat.
0: Masya Allah. Apa ya? Pasti harus apa ya, memotivasi diri supaya terus maju, maju, maju. Nah kalau Bang Adi sendiri gimana? Apakah memang inilah yang diimpikan dulu atau masih ada target ke depannya?
1: Saya selalu berupaya kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi karena kita punya filosofi itu, ini bagaimana supaya tetap jaga semangat. Jadi saya menjalankan bisnis, saya juga ikut berkomunitas. Komunitas anak-anak muda, karena memang saya masih muda ya kan.
0: Jiwa muda. Ya,
1: komunitas itu ada ya, ada TDA.
0: TDA.
1: TDA itu komunitas tangan di atas, itu komunitasnya para pengusaha. Terus di situ ada saya juga untuk mengimbangi antara bisnis dengan rohaninya, saya juga bergabung di ODOS, Wandi Wanjus, Sahabat Subuh, dan saya ikut juga ya taklim gitu untuk mengimbangi, untuk menjaga keseimbangan. Gitu. Jadi satu sisi kita semangat, sisi lain juga harus ada pengaman gitu, ada yang ngerem gitu. Dan alhamdulillah juga itu bukan untuk diri saya aja. Untuk di Permata sendiri, alhamdulillah setiap outlet kita ada sediakan guru mengaji. Di setiap outlet kita sediakan guru. Ya itu guru ngaji ya. Yang guru ngaji itu juga fungsinya selain untuk apa? Semua tim ini bekerja, tapi juga mengingatkan dalam beribadahnya. Jadi alhamdulillah target saya ini. Teman-teman tim di sini selain lima waktunya terjaga, tapi mereka suka pintar baca Quran dan guru ngaji juga sebagai tempat curhatan mereka. Itulah jadi penyeimbangan, jadi supaya kedepannya mereka tetap semangat.
0: Kalau untuk mengembangkan usaha mungkin untuk menambah lokasi jualan atau mungkin mengembangkan ke seluruh Indonesia gitu?
1: Oh iya, pasti mas. Ini kita lagi membangun sistem, membangun tim untuk mempersiapkan untuk expand. Karena kemarin-kemarin ada beberapa orang juga investor ingin bergabung di Permata, menawarkan di baik itu tempat atau modal. Tapi waktu itu ya harus saya abaikan karena saya merasa kapasitas saya belum ke situ. Tapi sisi lain, nah, jadi ini memang harus ya kita harus meningkatkan kapasitas diri, belajar lagi. Makanya ini kita banyak berguru juga. Oh ya, saya juga ada di bagian dari ini juga, IBF.
0: Apa itu?
1: Indonesian Business Forum. IBF.
0: IBF. Itu isinya?
1: Isinya ya para pengusaha Muslim.
0: Pengusaha
1: Ya kalau di presidennya Pak Happy Trenggono. Jadi memang saya ada berada di dua komunitas bisnis besar di Indonesia. Dan itu yang membuat saya juga jadi tetap bersemangat terus. Jadi kita kepingin belajar, oh kemari ketika

0: BA atau PBF gitu, belajar bisnisnya. Jadi itu tetap menaikkan kapasitas diri.
1: Kalau untuk ini orang-orang yang awal mula ingin membangun bisnis rumah makan, biasanya kendala-kendalanya apa aja sih?
0: Kendalanya, kalau ditanya kendalanya, ya pasti gini, pasar sih.
1: Pasar ya?
0: Pasarnya gitu. Jadi saya lihat, sering kita ketemu dengan para UMKM, ya kan? Dia selalu bisa buat produknya bagus, tapi habis itu dia mentok, nggak tahu memasarkannya di mana gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin menjalankan bisnis, ayo tentukan pasar kamu dulu, baru apa kebutuhan pasar itu, baru kita meng-create produknya.
1: Gitu. Oh gitu, artinya kita lihat peluang dulu.
0: Iya.
1: Ini peluangnya bagus nih, di sini kita buat rumah makan.
0: Iya, iya. Kita lihat dulu seperti itu. Supaya kita tidak kebingungan kan gitu.
1: Biasa kalau untuk modal-modal pemula itu berapa sih?
0: Tergantung apa ya bisnis yang mau dibangun. Kalau di nasi Padang seperti ini bisa sampai apa ya 3-500 juta. Ya kan, berada. Tapi kalau saran saya juga untuk ke depan ini kan harus ini nih, awalnya ini dari yang kecil.
1: Kecil dulu. Nah,
0: cuman terus yang penting punya produk yang spesifik. Punya produk khas. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak jadi kompetitor yang besar-besar itu tadi gitu. Supaya kita lebih gampang. Lebih gampang memasarkan produk kita.
1: Itu dia. Dan biasanya kalau salah satu kendala itu sih yang sering dipertanyakan orang, kayak bisnis jual daging, jual ayam, itu harga kan nggak stabil tuh.
0: Iya.
1: Nah, untuk mensiasatinya gimana tuh biasanya?
0: Ya, konsekuensi itu bagi dari konsekuensi sih.
1: Konsekuensi ya. Tapi selalu untung tetap ada.
0: Ada. Tapi ketika harga bahan bakunya naik, ya biasanya marginnya akan tergerus gitu. Ya biasanya untungnya sedikit gitu. Tapi memang itulah bagian dari bisnis ya gitu. Karena nggak mungkin ketika harga bahan bakunya naik terus kita naikkan harganya. Nanti bisa kepercayaan konsumen jadi hilang gitu. Karena kita dianggap labil gitu. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan, bagaimana cara membuat standarisasi aja gitu. Jadi standarisasi ini ketika semahal apapun ini bisa kosnya bisa terkendali gitu.
1: Gitu deh. Oke, mungkin terakhir Bang Adi, kira-kira motivasinya nih buat para pemirsa semuanya yang ada rencana untuk membangun bisnis. Kira-kira motivasinya apa nih? Bisnis apapun gitu.
0: Oh ya. Untuk teman-teman yang ingin bangun bisnis, ayo kita berbisnis. Kenapa? Ternyata pebisnis di Indonesia itu terutama yang muslim itu masih sangat minim. Jadi sementara pasar kita di Indonesia itu pasar muslim yang terbesar. Jadi sangat menurut saya ini peluang masih sangat besar. Tapi saran saya ketika ingin membangun bisnis bisa diawali dengan hobi.
1: Hobi dulu.
0: Nah, karena membangun bisnis itu butuh perjuangan yang luar biasa. Butuh pengorbanan ya modal tentunya, waktu. Waktu. Jadi kalau memang kita hobi, biasanya kita tidak pernah mempermasalahkan waktu. Kalau kita hobi, semakin nampak biasa kita akan semakin larut dalam hobi kita.
1: Jadikanlah bisnis yang akan kita geluti adalah hobi kita.
0: Berawal dari hobi.
1: Berawal dari hobi.
0: Berawal dari hobi.
1: Jadi ketika kita udah merasa ini adalah hobiku, ini adalah apa ya? Kayak kita istilahnya kayak main-main gitu.
0: Iya. Jadi totalitas.
1: Totalitas dia.
0: Totalitas. Yang ketika lihat orang lihat itu masalah, tapi bagi kita itu tantangan.
1: Tantangan.
0: Iya.
1: Dan setiap bisnis pasti ada tantangannya.
0: Pasti, pasti.
1: Dan itu harus dilewati.
0: Harus dilalui.
1: Harus dilalui.
0: Harus dilalui. Iya. Ketika terlalu, otomatis dia naik kelas itu.
1: Kalau kita lalui, pasti kita naik kelas.
0: Ya, naik kelas. Insya Allah. Okay,
1: Insya Allah. Terima kasih Bang Adi. Semoga makin sukses, makin lancar bisnisnya.
0: Amin.
1: Dan semoga saja ini menjadi inspirasi bagi kita semua, di mana seorang yang apa ya pebisnis itu istilahnya harus didasari juga dengan ilmu agama.
0: Iya, harus.
1: Saya tadi setuju sekali, di mana tadi Bang Adi membuat setiap tempat rumah makannya, karyawannya di situ disediakan guru ngaji.
0: Iya.
1: Luar biasa, ini motivasi buat kita semua dan contoh bagi kita ya. Insya Allah. Makasih Bang Adi udah meluangkan waktunya untuk pemirsa-pemirsa kita berbagi pengalamannya, berbagi cerita dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Masya Allah, makasih. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya insya Allah nanti di lain waktu kita akan lanjutkan kembali bercerita dengan tokoh-tokoh yang insya Allah luar biasa yang akan menginspirasi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki nampak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
2: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is... Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Barkas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 086-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an, para bunda jamaah kajian Rumil Ahliyah yang hadir di lokasi kajian maupun yang menyimak secara online, saya berdoa buat kita semua yang hadir, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir, yang membersamai. Kita terus doakan anak kita tak boleh bosan, sebab inilah sejatinya senjata terkuat dengan effort yang paling minim, bahwa doa ringan di lisan tapi efeknya besar buat anak-anak kita. Mari kita doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zuratan taibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para budaya melakukan Allah, kita melanjutkan kembali

serial Bunda yang Dirindukan. Ya, ini belum usai pembahasan kita. Terjeda sejenak karena kegiatan Ramadan dan Lebaran. Ya, kita baru mulai setelah sebulan ya kajian ini setelah Lebaran. Dan alhamdulillah sepertinya banyak lebar-lebar habis Lebaran ya. Dan tentu hari ini kita mau bahas salah satu situasi yang tetap tidak mengubah peran kita sebagai seorang ibu. Situasi yang mungkin merasa tidak nyaman, tidak bahagia, tentunya ada yang mengalaminya. Yaitu ketika kita dipaksa menjadi ibu tunggal, pengasuh bagi anak-anak kita alias single parent. Ketika Allah takdirkan pasangan belahan jiwa kita wafat. Ya, maka judulnya sedikit-sedikit mellow ya, separuh jiwaku pergi. Dan itu memang bukan hal yang mudah bagi kita. Dimana pasangan yang telah bertahun-tahun membersamai kita dengan segala lika-likunya, tentu bukan sekedar yang namanya kebaikannya, keburukannya pun tentu ada. Pastinya tidak mudah bagi setiap orang melewati situasi ini ya. Tapi data-datanya bahwa banyak hari ini wanita yang ditinggal suami dan kehidupan harus terus berjalan, maka membuat kita sadar bahwa ujian yang akan dilalui kita entah kapan, tapi yang jelas ketika kita ditinggal oleh pasangan ya. Baik, dalam hal ini saya nasihati diri saya bahwa saya bisa jadi saya yang meninggalkan atau pasangan saya meninggalkan, semua berpeluang sangat mungkin terjadi ya. Maka yang menjadi berat adalah ketika saat pasangan meninggalkan kita, kondisinya pengasuhan yang menjadi kewajiban sempurna, khususnya bagi yang punya anak yang masih kecil. Mungkin kalau anak sudah tumbuh, bahkan sudah ada yang kuliah, bahkan bukan kuliah ya, bahkan sudah ada yang kerja, maka situasi ditinggal pasangan mungkin sudah kita prepare, sudah kita kondisikan. Tapi ketika kita ternyata anak dalam keadaan masih kecil, kita pun juga merasa masih belum tua-tua banget, maka dampaknya tentu berbeda. Nah, kajian ini ingin kita membahas bagaimana sekiranya kita dalam kondisi pasangan meninggalkan kita. Ya, jangan sampai dalam hati ada yang mengaminkan, amin, karena buru-buru pengen ditinggalkan ya. Ya, jangan ya. Ada yang mungkin senang, nggak ada ya kan? Nggak ada yang senang. Ya, kecuali yang mungkin punya masalah panjang. Ada juga sih. Ada sebagian istri pernah curhat sama saya. Saya mau Ustaz, daripada cerai, mendingan dia meninggal duluan aja. Ya. Kalau cerai, banyak ininya, banyak masalahnya. Tapi kalau dia meninggal duluan kan adem aja di sana. Ada yang kayak gitu? Ada. Tapi itu PR lain. Itu bukan bahasan kita. Karena ketika pasangan yang mungkin punya masalah sepanjang hidup dan dia meninggal, ada juga yang bilang ini sesi istirahatnya saya. Emang, aduh, dulu waktu dia hidup saya nggak pernah istirahat, ribut mulu. Begitu dia meninggal malah lebih bahagia. Ya itu nggak kita langsung judgement, ah kamu tuh nggak. Saya mencoba berempati. Memang nggak mudah untuk menjalani pernikahan ini dengan setiap kita keluarganya berbeda-beda. Bahkan saya baru pulang semalam dari Taiwan ya, ini masih jet lag karena jam rumah jam 1 dini hari ya. Tadi juga habis pagi juga habis ngisi kajian juga gitu. Terus di sana banyak sekali ibu-ibu yang bekerja di sana, jadi ART, ada yang sampai terpisah anaknya 10 tahun gak ketemu. Yang nyesek mereka ngirim uang bulanan, malah suaminya kawin lagi gitu. Ada tuh

ada yang ketika di sana ada yang meninggal, ketika meninggal biaya untuk urus balik jenazahnya 200 juta harus di peti eskan dulu karena nggak bisa langsung dikirim 2 bulan. Situasi-situasi yang kadang-kadang kita harus mulai mengasah empati kita ya. Kadang-kadang saya merasa bahwa semua orang diuji dengan ujian yang kadang-kadang nggak kita bayangkan. Maka hindari lisan untuk menekan seolah-olah kita tuh udah paling hebat gitu, jangan. Atau menganggap ah gitu doang, katnimat gitu doang tuh. Jangan juga muncul di lisan kita karena kita nggak tahu kalau diuji dengan gitu. Baru suami meninggal doang cengeng, jangan. Jangan keluar kalimat yang kalimat ini kelak berbalik ke kita. Ya ini yang kadang-kadang orang-orang lupakan. Termasuk kalau ada orang berbuat sesuatu yang buruk, yang Nabi ajarkan kalau ada sesuatu yang buruk dialami atau sesuatu yang musibah dialami, Nabi mengajarkan kita bukan merendahkan orang, bukan kalimat wah lah gitu doang cengeng. Karena kita nggak tahu. Kalau terjadi sama kita, antara doa yang Nabi ajarkan itu, kalau kita melihat ada orang di musibah, suami meninggal atau lagi baik, lagi senang-senangnya atau anaknya kecelakaan, doa yang diajarkan Nabi ajarkan, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ya udah pada hafal kan, alhamdulillah ya. Udah hafal terus lihat kayak ngangguk-ngangguk ya, udah sering saya baca nih udah. Udah hafal sih lihat ibu ngangguk, udah sering saya baca nih. Alhamdulillahilladzi, ayo bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirim mimman khalaqa tafdila. Jadi arti dari kalimat tadi, segala puji bagi Allah ya, yang menyelamatkan saya dari musibah yang semisal dengan kamu dan mengutamakan saya dari makhluk-makhluknya yang lain. Nah doa ini kita ucapkan bukan di depan orangnya. Oh enggak, bukan dia lagi musibah nangis-nangis, nangis silakan bilang segala puji bagi Allah ini gampar kita. Maksudnya kita ngucapin itu untuk memberitahu bahwa siapa kata Nabi yang mengucapkan kalimat ini maka dia diselamatkan dari musibah yang semisal. Kayak kemarin nih ibu-ibu waktu dengar yang gerbong perempuan tuh tabrak tuh 15 orang. Saya ajarin istri saya, anak saya doain supaya kamu gak akan dapat musibah yang semisal. Dan kita gak tahu kan. Termasuk saya juga berdoa itu sebagai suami, berdoa supaya jangan sampai pasangan saya meninggal dalam keadaan yang bagi saya itu sangat-sangat apa ya, sangat tragis ya. Ya saya kalau dengar ininya, ya bayangin ya, ketika yang ditinggal itu ada botol susu yang aduh saya itu yang ngebayangnya gimana ya, ibunya anaknya gitu. Tapi disitulah lika-liku. Makanya ketika saya kemarin ngisi di Taiwan itu, saya mencoba mendengar gitu. Memang tidak mudah ujian kita tuh. Jadi alih-alih

kucingnya meninggal itu drop banget. Mungkin kita akan bilang, "Wah, lah gitu." Tapi urusan psikologis itu memang bukan urusan yang dipandang remeh ya. Karena perasaan cinta itu enggak bisa kita anggap dengan Allah gitu doang. Apalagi kalau dia adalah orang yang selama ini mendampingi kita. Maka persoalan psikologis ini menjadi salah satu nanti PR-nya kalau seseorang diuji. Karena persoalan psikologis ini penting untuk diselesaikan. Karena kalau enggak diselesaikan, vibes atau emosi yang selalu kita tahan ini mempengaruhi juga pola asuh anak-anak. Itu akan mendapatkan impact dari ibu yang belum berdamai dengan keadaan pasangannya telah meninggalkan. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa bereskan. Makanya jangan menikmati kesedihan, karena ada orang yang sedih itu dinikmatin, maka dibiarkan saja sampai akhirnya menjadi sebuah kondisi beban jiwa yang mempengaruhi kondisi anak-anaknya. Jadi dia harus sadar bahwa kalau dia butuh support, entah psikolog, psikiater, atau teman ngobrol, ceritakan. Yang menangis sebagai wujud dari rasa manusiawinya kita itu tidak dilarang. Dan ini sering saya katakan. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang menghakimi tangisan sebagai bentuk dari kecengeng-cengeng atau keputusasaan. Atau kadang-kadang tangisan itu kita langsung klaim, kamu tuh berarti gak percaya takdir Allah. Jangan langsung kita salahkan orang yang menangis, karena Nabi pun menangis. Jadi Nabi aja anaknya wafat aja nangis, padahal sekelas Nabi loh. Nabi istrinya wafat, Bunda Khadijah wafat nangis. Jadi jangan dipikir bahwa kamu tuh berarti enggak percaya takdir. Air mata itu cara Allah untuk memberikan ketenangan lewat tetesan yang seperti air yang menyejukkan. Jadi jangan dihalangi. Yang Nabi larang itu adalah lisan yang tidak terkontrol dengan ucapan-ucapan yang tidak patut. Makanya ketika Nabi menangis, Anda menangis waktu putranya bernama ya Ibrahim dari istri yang bernama Sofiah wafat. Sahabat heran, Nabi kok nangis? Dan Nabi bilang, air mata mengalir tapi lisan senantiasa mengucapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Yang dilarang itu kalau, tapi kalau diharuskan, ini narasi yang justru merusak. Sambil mengatakan tuh, sambil dikasih contohnya, saya punya tetangga, seorang istri yang selama hidupnya dia gak bekerja, suaminya wafat, berangsakan di sana, berantakan hidupnya karena gak ini, gak gini. Oh, itu PR lain. Ingat, yang ngasih rezeki itu bukan suami. Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Demi pemilik apa? Ayatnya mengatakan wafis sama'i rizqukum wa ma kuntum tu'adun, dan di atas langit itulah rizkimu. Ya, sebagaimana telah janjikan kepadamu. Jadi langit Allah memberikan rizki yang memberitahu bahwa sumber rizki itu bukan suami. Suami itu kalau saya distributor, penyalur. Tapi produsen atau pabriknya bukan dari suami. Allah itu pemberi rizki, dan kalau satu distributornya gak aktif, Allah cari distributor yang lain. Saya ulangi, biar ibu-ibu juga memahami. Allah itu maha pemberi rizki. Jika dan makhluknya adalah distributornya. Jika satu makhluknya tidak berperan alias gagal tugas, alias tidak aktif menyalurkan lagi, Allah cari makhluknya yang lain. Jadi jangan berpikir kalau gak ada suami gak ada rezeki. Dan ini sering saya sampaikan, seorang yang bernama Hawa tetap dapat rezeki yang mungkin gak terbayangkan. Bunda Hawa ditinggal oleh Adam pada saat di dunia selama kurang lebih 40 tahun. Tinggal di mana? Tinggal di daerah Jazirah Arab. Dan saat Nabiullah Adam mencarinya bertahun-tahun, didapati istrinya Bunda Hawa dalam keadaan sehat walafiat, seger, dalam kondisi yang terbaik. Pertanyaannya, 40 tahun dari mana Bunda Hawa dapat rezeki?

ini reseller hijab, bisnis online, ya sempet-sempet ya bikin cilok di share, kali aja ada yang PO. Enggak, Allah kasih rezeki. Nabi Adam pas sempet-sempet transfer ninggalin ATM, enggak ada. Sebab Nabi Adam tuh penyalur rezeki. Saat Nabi Adam tidak bisa menyalurkan, distributor yang lain banyak. Konsep ini penting untuk setiap perempuan menyadari, saat dia suaminya wafat, rezekinya akan tetap ada selama dia hidup. Nah, tinggal penyalurnya lewat mana? Penyalurnya itu apakah dengan dia bekerja dapat dari bos yang menyalurkan rezeki dari Allah? Yang paling aman misalnya, apakah dia punya seorang wali yang bertanggung jawab yang mengambil alih kembali apa yang sejatinya menjadi kebutuhannya, itu nafkah yang harusnya diperoleh dari suaminya diambil alih oleh walinya. Kalau syariat, nah syariat itu sangat memuliakan wanita, sehingga dalam rangka menjaga wanita dari ketakutan, kehati-hatian, dimulai dengan tentu jatah warisan dari suami jika memang semasa hidupnya ada yang ditinggalkan, ya. Tapi wanita juga mendapatkan yang namanya itu, kalaupun tidak ada penafkahan alias warisan yang lebih dari suaminya, walinya bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau dia masih punya ayah kandung, kembali kepada ayah kandungnya. Kalau dia masih punya dalam ini kakak yang sudah dewasa atau adiknya sudah dewasa, dalam hal ini kakak kandung laki-laki, dia bertanggung jawab. Kalau dia punya anak yang sudah dewasa, maka anaknya. Kalau dia punya yang namanya paman, seluruh wali yang selama ini menjadi wali nasab yang sejatinya akan berkaitan dengan kelak si perempuan mau menikah lagi. Tapi wali nasab itu juga bertanggung jawab terhadap kebutuhan terkait dengan nafkah si perempuan. Maka dalam hal ini seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sejatinya persoalan ekonomi ini bisa dibincangkan kembali lewat walinya. Di sini memang edukasi ke wali nasab itu penting. Kadang-kadang ini yang menjadi PR-nya, ya, banyak para kakak atau kadang kakak bapak lah, yang dia punya anak yang menjanda, ditinggal mati, dia gak berpaham tentang tanggung jawabnya. Atau misalnya paman yang punya keponakan yang sejatinya menjanda karena tinggal mati, dia lupa tanggung jawabnya. Nah, PR ini menjadi salah satu tanggung jawabnya. Tapi kalau ternyata si perempuan bekerja, gimana Ustaz? Misalnya harus bekerja karena tidak ingin membebani orang tua yang memang juga sudah sepuh, gak ada masalah. Tapi pilihan bekerjanya perempuan itu pun juga ada tanggung jawab yang nanti lebih hakiki lagi tentang fungsi perempuan dalam hal ini sebagai ibu. Itu adalah peran pengasuhan. Ini PR yang nanti mempengaruhi peran yang ketiga, masalah pola asuh. Karena banyak perempuan yang setelah dia ditinggal oleh suaminya, dia ingin menafkahi anaknya, dan itu sah-sah saja karena tanggung jawab. Walaupun kalau dia mau diskusi lebih panjang, dia harus bincang dengan wali-walinya untuk bisa memahamkan tentang hal ini. Kalau ternyata dia enggan, maka dia harus punya sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan. Apa? Ada anak yang biar bagaimana butuh ibunya, terutama kalau anaknya itu dalam keadaan masih, ya mungkin masih anak-anak. Nah, disinilah peran seorang ibu memang menjadi seolah-olah kok ibu berat banget, ya. Dan saya paham ini bukanlah hal yang mudah. Sehingga saya selalu katakan, ibu itu jalur surganya itu memang kesannya itu, ya, jalur surganya itu gak sebanyak laki-laki. Laki-laki bisa melakukan banyak hal, tapi ibu punya jalur surga yang asal konsisten dan sabar,
besar pahalanya. Mungkin ibu gak diizinkan, bukan gak diizinkan, peluang untuk berjihad seperti laki-laki, mungkin ibu-ibu gak dapat. Kalau laki-laki diberikan izin untuk berjihad ketika ada peperangan, mati syahid, sementara perempuan lebih banyak diminta untuk di rumah, tapi peran di rumah saja itu bukan hal yang dianggap remeh. Ya, melawan rasa beban emosi sesuatu yang berat, ditambah urusan anak, ditambah harus menafkahi, maka percayalah, rasa tidak nyaman, rasa berat yang ibu alami, itulah cara Allah menyediakan pintu surga khusus buat ibu ini. Allah menjadikan setiap ujian itu dibayar dengan pahala yang berlimpah. Makanya inilah bentuk keadilan Allah. Innal izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Jadi kalau kita menghadapi hidup yang sulit, di situ kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena kita tahu manusia melewati fase kehidupan itu tidak bisa memilih diuji dengan cara apa. Yang namanya ujian pasti dialami. Karena itulah resiko kita menjadi manusia. Manusia gak bisa lepas dari ujian, cuman bentuk. Dan jangan sok tahu. Karena ada orang yang merasa enak ya jadi si fulana ya, hidupnya berlimpah dengan kekayaan. Coba saya kayak dia. Yang diperlihatkan kekayaannya. Tapi begitu nih menjadi dia, ternyata mungkin punya suami yang dikesankan baik tapi ternyata selingkuh. Punya banyak ani-ani di mana-mana. Setiap hari harus menahan beban emosi, yang dilihat kan enak-enaknya aja. Manusia itu seringkali hanya melihat yang enaknya dan merasa enaknya diuji, padahal belum tentu si ujian yang dilalui dengan keenakan itu bisa dilalui. Karena orang seringkali lalai dalam kenikmatan tapi baru sadar dalam keadaan musibah. Makanya jiwa ini punya mekanisme. Tubuh itu sering lalai dan seringkali merespon waspada dalam keadaan musibah. Makanya tubuh kita bisa bereaksi itu. Dalam keadaan misalnya dalam suasana tegang, musibah, kita radar kita itu luar biasa. Radar kita untuk melihat, ini ada maling, ini ada maling. Tapi begitu dalam keadaan nyaman, damai, gak sadar ada maling masuk. Dalam keadaan kita kurang tidur, dalam keadaan pikiran kusut, itu radar kita itu sensitifnya luar biasa. Nah, banyak orang yang pengennya ujian itu adalah versinya dia, dan itu sok taunya dia. Padahal ujian manusia itu gak kita bisa kendalikan. Ada yang diuji dengan kelimpahan dan kenikmatan seperti Sulaiman, ada yang diuji dengan musibah kehilangan seperti Nabi Ayub. Kita gak tahu diuji di mana. Nah, kalau ada di antara kita yang diuji dengan seperti kehilangan pasangan, laksana Nabi Ayub yang juga diuji kehilangan yang dia milikinya, maka jangan memandang kehilangan itu sebatas bentuk ya seolah-olah Allah meninggalkan saya. Ingat kalimat Quran yang sejatinya Allah menyapa Nabi Muhammad lewat ayat ini, sampaikan ayat ini buat diri kita selalu, itu cara Allah menghibur kita. Apa itu? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tak meninggalkanmu dan tak juga membencimu. Allah gak pernah ninggalin kita atau membenci kita. Saat diberikan suatu yang sulit, ayat ini seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Allah langsung ngasih tahu kalau itu adalah seorang ibu fulanah, seolah-olah Allah bilang gini, wahai fulanah, aku gak pernah ninggalin kamu dan juga gak pernah benci sama kamu. Kalimat ini untuk menutupi pintu masuk setan yang membisikkan. Karena dalam musibah itu setan itu selalu numpang, Bu. Ngebonceng. Nah, dia tuh pintar nyusup. Lagi musibah Allah setan bersingin. Tuh. Itu tuh Allah tuh enggak sayang sama kamu. Kemarin ada salah satu artis yang diuji dengan berat sampai dalam proses hijrahnya sampai akhirnya kehilangan. Sempat dia bilang, kok setelah saya hijrah begini, Ustaz?

dulu perasaan saya pada saat saya hidup dalam kegelamoran, dalam keadaan kok begitu di sini. Nah itu saya bilang hati-hati. Setan itu selalu aji mumpung numpang untuk bisikin. Habis sih Allah, jadi seolah-olah Allah ninggalin kamu, Allah benci kamu. Kalimat ini harus kita tanamkan. Maka saat kehilangan pasangan, maka itu PR kita adalah PR psikologis, yang kedua PR ekonomi. Nah, PR ekonomi adalah memastikan bahwa kalau pasangan wafat, rizkiku tak terhalang, tapi distributornya aja yang namanya distributor kalau tiba-tiba nggak aktif, memang mempengaruhi sumber jalurnya rizki, tapi kalau nanti rizkinya kehalang, enggak. Allah punya banyak distributor. Kalaupun mau bekerja nggak masalah. Nah, PR bekerja ini atau tidak itu menjadi salah satu keputusan yang ditimbang, yang harus dibangun dengan yang ketiga, yaitu yaitu PR setelah seorang ditinggal pasangan itu pola asuh. Mempengaruhi bagaimana pola asuh. Sebab anak-anak biar bagaimana butuh yang namanya ibu dan juga butuh figur ayah. Figur ibu ada dalam diri kita dengan kondisi emosi yang harus senantiasa positif. Makanya salah satu yang harus ibu latih bagaimana berupaya untuk menjaga agar air mata yang sedih itu jangan terlalu banyak tumpah di depan anak. Apalagi curhat sama anak yang belum waktunya, karena ada anak-anak yang akhirnya mendapatkan beban emosi yang berat yang belum layak dia tampung, padahal dia belum menjadi orang dewasa. Contoh, ibu punya anak laki-laki atau anak perempuan yang sulung. Biasanya anak sulung tuh punya beban di situ. Dia harus menerima curahan emosi orang tuanya yang dia sendiri sebenarnya belum di waktu yang tepat untuk menanggung beban tersebut. Tapi dia dipaksa. Dalam beberapa kasus, akhirnya anak-anak yang dia mendapatkan curahan beban emosi orang tuanya, ada yang bagus menjadi matang, tapi ada juga yang akhirnya menjadi pribadi yang hidupnya itu dalam kondisi yang tidak nyaman, yang membuat dia mendapatkan beban stres yang berat. Nah, diantaranya hati-hati untuk kita lebih banyak menceritakan hal-hal tentang diri kita kepada anak yang belum waktunya. Nah, ini yang harus kita baik. Apa yang kita lakukan dalam rangka menjaga supaya kondisi anak-anak itu senantiasa stabil, tadi sudah dari sisi psikologisnya menenangkan. Tapi paling penting, anak perlu peran ayah yang telah wafat ini secara imajinasi. Ayahnya adalah ayah yang memang meninggalkan jejak kebaikan. Ayah yang meninggalkan jejak kebaikan menjadi jalan bagi anak meniru jejaknya meskipun ayah tiada. Karena ingat, pengasuhan versi laki-laki tidak mesti berinteraksi langsung dengan si ayah, tapi banyak jalan agar anak tetap mengagumi dan begitu jejak ayahnya. Yang pertama, sebagai seorang ibu, ketika suami wafat, maka ajarkan anak untuk mendoakan suami. Ini penting. Bentuk dari cara kita menunjukkan kepedulian kita dan membuat anak tahu, apalagi sang anak itu dia punya tanggung jawab sebagai anak yang tidak hidupnya, yaitu senantiasa mendoakan orang tuanya. Karena Imam Ahmad mengatakan, cukuplah seorang anak dianggap berdosa jika dalam sehari tak mendoakan orang tuanya. Makanya latih. Ya, karena ada orang yang doain orang tuanya itu ya sebatas sampai tahlilan 40 hari aja. Setelah itu selesai. Nih, yang bapaknya udah wafat atau ibu wafat, hari ini udah doain. Karena itu penting. Ini doa yang gak boleh absen dalam sehari. Ya, bentuk dari biru walidain kita. Nah, kita sebagai istri mengajak.

melatih diri untuk wudu. Yang kedua adalah menjaga lisan untuk tidak membuka aib-aibnya. Yang kita tahu tidak semua orang ditinggal pasangan dalam keadaan emosi yang positif. Kalau ibu punya pasangan yang alhamdulillah mungkin baik dan Allah takdirkan wafat, mungkin sangat mudah ibu terima. Tapi bagi orang yang tadi memiliki pasangan yang selama hidupnya menteror dia, yang paling parah kalau dia sengaja malah di depan anaknya malah menyebutkan hal-hal yang menjadi aib bapaknya, dan itu gak boleh. Di antara adab yang harus kita lakukan setelah anak wafat, menyembunyikan aib, apalagi di depan anak. Apapun bentuknya, gak boleh bilang gini, alhamdulillah nak, ya bapak kamu mati juga, jadi mamah gak usah gugat cerai kan, Allah menolong mamah tuh, mati juga kan akhirnya. Walaupun, nah ini hal gini ya, hal menyakitkan bagi anak itu seperti itu. Dia mendapati orang tua yang mengakhiri hidupnya pernikahannya dengan su'ul khotimah, walaupun bapaknya atau ibunya gak bercerai. Su'ul khotimahnya sebuah hubungan dimulai diakhiri dengan kesan yang buruk sebabnya kepergian seseorang. Itu su'ul khotimah. Bapak kamu si ini, bapak ini begini. Nah itu salah satu jaga. Jadi jaga lisan. Yang ketiga, ini bagian dari cara mengajarkan anak supaya dia tumbuh. Dan ini penting bagi seorang ibu ya, membuat anak itu kagum sama ayahnya. Itu salah satu tugas seorang ibu pasca ditinggal oleh suami. Karena kekaguman anak berdampak kepada dua. Satu, anak akan mengikuti jejak ayahnya sebabnya ayahnya meninggal. Makanya jangan heran ada anak yang mungkin gak pernah ketemu bapaknya, tapi dia bercita-cita ingin seperti bapaknya. Pernah gak? Saya punya kawan, berapa kali saya ceritanya, dia, saya awalnya gak tahu ya karena gak begitu akrab, tapi kita sering ngobrol, sering nongkrong. Lulus SMA sempat ngobrol, nanya saya, kamu jadi apa? Kalau saya bilang, saya pengen jadi ustaz gitu. Oh nanti kuliah di sini ya, ya. Kalau kamu apa? Saya jadi tentara gitu. Pengen jadi Kopassus, yang lain kamu jadi ini, ya, jadi ini gitu. Terus saya ingin, lupa tahun berapa ya, lama ya, 2009 atau 2008 itu. Saya ketemu sama dia, ternyata dia udah jadi tentara. 2008 utara dari pangkatnya apa gitu. Terus diajak main ke rumah sama teman-teman lain, main ke rumahnya. Waktu di rumah itu diliatin foto ibunya, belum nikah waktu itu, jadi dia belum nikah. Terus diliatin foto seorang laki-laki pakai seragam loreng, terus ada di belakang sebuah bukit ya, mungkin itu sehingga saya itu di daerah timur-timur waktu itu. Nah saya yakin nih, walaupun mukanya mirip sama kawan saya, tapi sebenarnya ini pasti bapaknya. Kemudian saya tanya, bapak kerja di mana sekarang? Iseng kan, karena saya gak begitu. Terus dia bilang gini, bapak udah wafat tau. Oh, saya kaget kan, oh udah lama. Dari gua kecil gitu, dari umur 6 bulan dalam kandungan bapak udah wafat. Jadi bapak itu wafat waktu dia umur 6 bulan dalam kandungan. Terus saya kan jadi kepo, penasaran. Terus lu jadi tentara kayak bapak itu gimana ceritanya? Nah kata dia, itulah peran mama. Jadi mama itu setiap bangun tidur itu selalu foto bapak yang ini disodorin tuh. Nih kayak papa. Papa itu jagoan. Papa itu sangat sayang, sangat cinta sama tanah airnya, disebut kebaikan-kebaikan. Papa itu peduli keluarga, kamu tuh kayak papa. Jadi ada hal yang kita sering lupakan, anak-anak itu bisa meniru walaupun tokoh itu gak pernah ketemu sama dia. Ya, ada anak niru Ronaldo, pemain bola. Emang pernah ketemu Ronaldo? Gak pernah. Ada anak niru

pokoknya artis-artis itu emang pernah ketemu kan enggak? Kok bisa niru? Niru itu bukan sekedar karena ketemu, tapi karena kagum yang bisa jadi diceritakan lewat lisan. Maka kekaguman anak itu jangan dirusak setelah bapaknya wafat dengan kalimat Allah orang kayak gitu, jangan. Justru sebaliknya, setelah menyembuhkan aib, maka adab ketiga memuliakan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Menyebut-nyebut kebaikan. Jadi orang kalau sudah wafat itu, kenapa Nabi ingin kita menyebut kebaikannya? Karena dampaknya nanti kepada yang lain, termasuk anak-anak. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan kondisi di mana orang tuanya itu, khususnya ibu, kelihatan betul-betul ya tidak menjadikan pernikahan atau bapaknya itu sebagai kematian bapaknya itu sebagai seolah-olah adalah bentuk kemerdekaannya. Jadi bentuk memuliakan. Yang berikutnya, yang keempat, dan ini bagian dari cara kita mengajarkan cinta kepada orang tua. Tadi kan kekaguman itu ada dua ya. Kalau kita lihat satu anak mengikuti jejaknya, itu menjadi salah satu cara membuat anak terpagari dari orang-orang yang hendak menipunya di saat dewasa. Jadi makanya anak perempuan yang cinta sama ayahnya telah wafat, gak gampang jadi korban predator. Ya, karena ibu yang selalu bilang ayah itu pengen banget supaya anak perempuannya begini. Ayah itu pengen banget. Jadi anak yang dia punya rasa cinta sama ayahnya, dia menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari hal-hal yang terlarang. Dan itulah cara kita membuat anak itu kagum. Karena kekaguman adalah pintu masuk pengasuhan. Makanya kalau kita ayahnya wafat, apapun kondisi kita selama pernikahan dengannya, jangan merusak kekaguman anak. Termasuk mengkondisikan keluarga agar jangan sampai membuat anak terusak. Kemarin misalnya saya dapat kasus seorang anak yang setelah bapaknya wafat malah punya keinginan dua. Dan dia seorang muslimah. Keinginan pertama menjadi lesbi. Keinginan sama sekali. Jadi setelah bapaknya wafat. Jadi kan ini bikin kita miris ya. Saya tanya, abang kamu apa ketertarikan sama perempuan? Ternyata itu normal, tapi dia bilang, tapi gampang sih bikin suka sama perempuan mah, Ustaz. Lesbi mah gampang bisa dibikin-bikin, dan saya bisa kok mencintai perempuan seperti saya mencintai laki-laki. Tapi kayaknya saya gak mau lah mencintai laki-laki buat apa juga. Padahal bapak yang wafat. Yang kedua adalah, tapi ini tidak menyalahkan ibunya ya, karena setelah saya telusuri kenapa dia tiba-tiba berbelok. Dulunya dia dekat sama bapaknya, kagum semasa hidupnya. Tapi setelah meninggal justru dia membenci dan membuat kekaguman itu runtuh. Gara-gara si ibu justru setelah bapaknya wafat cerita. Yang sebenarnya gak perlu diceritain. Ya kamu harus tahu kalau bapak kamu tuh dulu penyidiknya pernah selingkuh. Punya seorang istri, diem-diem akhirnya kamu punya saudara. Entah narasi ibu ini salah atau terlalu cepat gitu ya, kaget si anak. Sehingga akhirnya si anak ini runtuh tuh semua kekagumannya. Bayangin langsung bapak kamu tuh ya. Jadi sebenarnya bapak yang baik itu ternyata nyakitin mama, nyakitin. Jadi itu juga salah satunya. Jadi dia langsung punya cara pandang yang merusak kekaguman anak, karena cara membuat anak itu punya nilai lewat menjaga kekagumannya sama bapaknya. Yang kerabat atau orang-orang yang dekat dengan si almarhum, dan itu dilakukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi itu selalu memberikan hadiah kepada orang yang dekat dengan Bunda Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah itu sering diajak makan. Dan itu mempengaruhi kalau kita lakukan

orang yang dekat dengan almarhum suami kita dengan tentu menjaga adabnya ya. Ya, jangan karena dia punya teman cowok nongkrong terus kita ajak teman cowok nongkrong bareng sama kita, ya enggak. Tapi maksudnya berbuat baik itu adalah menjaga hubungan. Setidaknya hal yang paling fundamental itu menjaganya adalah kalau almarhum suami ini punya adik kandung yang tentu ipar kita, atau mungkin misalnya kakak kandung atau ipar kita yang perempuan, maka berbuat baik dengan ipar itu adalah diantara cara mengajarkan ke anak bagaimana ya kekaguman terhadap bapaknya termasuk menjaga nilai. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi. Jadi kita bisa, mama kok ngasih terus ke bibi, bibi kan ini ya, bibi kan adiknya ayah, dan ayah sayang banget sama bibi kamu. Jadi kalau kita menyayangi orang yang disayang ayah, itu akan menjadi pahala buat ayah juga. Itu diantara yang diajarkan. Jadi kita boleh ya dalam hal ini mengajarkan anak berbuat baik sama bibinya alias adik atau kakak, khususnya yang perempuan dari ayahnya. Apalagi maaf yang mereka memang secara ekonomi bisa jadi di bawah kita, walaupun kita mungkin ada yang sudah menjanda. Ya. Yang paling penting juga usahakan untuk senantiasa ya beramal yang berusaha untuk mengajak menjadikan amalan kita telawat. Ya, misalnya kalau kurban itu tetap mengatasnamakan almarhumah, almarhum supaya pahalanya nyampe ke kita dan juga nyampe ke anak kita, karena kurban itu pahalanya dihitung per keluarga. Jadi kita tetap bilang ini saya jadikan kurban saya atas nama almarhum suami. Nanti kita juga dapat. PR berikutnya ya itu tiga hal tersebut. Nah, ada beberapa kondisi seorang ketika wafat pasangannya adalah bagaimana dengan tawaran menikah lagi yang mungkin ada orang lain ingin meminang kita. Pada hakikatnya Islam agama yang mengajarkan tentang kebutuhan manusia yang tidak bisa dielakkan. Jika ingin menikah lagi, sangat dianjurkan dalam rangka menjaga kehormatan jika ada laki-laki yang ingin melamarnya. Jadi kalau ada yang ingin melamar, nggak ada masalah. Kalaupun ingin menjaga dalam ini tidak menikah lagi, karena ada hadis Nabi yang mungkin jadi pegangan sebagian besar para ibu-ibu, di mana Nabi mengatakan seorang wanita bersama suaminya yang terakhir, maka ada seorang wanita yang takut kalau menikah lagi dia tidak berjumpa dengan suaminya yang saat ini wafat, dan itu dipraktekkan oleh beberapa sahabiah yang bertahan dengan jandanya karena dia ingin bersama dengan suaminya yang telah wafat di akhirat, dan itu boleh-boleh saja selama tidak merusak kehormatan diri. Kalau kita bertahan tidak ingin menikah, maka terhadap lawan jenis harus lebih ketat dibandingkan kita yang memang ada keinginan menikah. Maksudnya ada pada lebih ketat gimana? Karena isyarat apapun bagi seorang yang diuji dengan suami telah wafat alias menjadi janda akan disalahpahami oleh sebagian. Maka kalau kita bertahan bismillah tidak merusak apa fitrah kita, bertahan gak ingin menikah karena ekonominya sudah terpenuhi, anak-anak juga sudah bisa dihandle, dan kita ngerasa gak butuh-butuh banget secara naluri seksual, maka apapun yang kita ingatkan itu sebagai prinsip boleh kita sampaikan kepada orang, atau jangan merespon laki-laki dengan kalimat yang ambigu, maaf saya tidak bisa, maaf saya tidak ingin membalas WA dari laki-laki, selesai. Jadi tegas saja, nggak usah terlalu yang bagaimana ya. Atau kalau apa-apa dia bilang pakai maaf nggak bisa ke rumah, tegas aja, atau maaf enggak. Atau kalau

0: kecuali kita memang ada niat dan itu dibolehkan. Jadi tidak juga menjudging orang yang perempuan yang tiba-tiba berkeinginan menikah lagi karena dia telah tinggal suaminya, lantas bilang bahwa oh dia mah gak setia. Bukan. Manusia Allah jadikan kebutuhan psikologis dan seksualnya itu tetap ada walaupun sudah berumur. Dan sebagian besar perempuan setelah berumur, katakanlah anak sudah dewasa, ada keinginan menikah lagi, lebih bukan karena faktor seksual, tapi faktor kebutuhan psikologis. Tidak dilarang, jadi dibolehkan saja. Kalaupun dia ingin menikah lagi, tetap jaga adab-adabnya. Yang paling penting, setiap wanita yang berkeinginan menikah lagi dalam keadaan dia menjanda, menjaga adab itu penting. Dirinya, belajarlah dari Bunda Khadijah yang tetap dimuliakan meskipun janda, makanya gelarnya At-Tahirah, di mana dia menjaga adabnya, naksir dengan baginda Nabi, enggak proaktif, enggak agresif, enggak pura-pura jatuhin pun, ambil kertas bertaburan, bertebaran, enggak begitu, atau pura-pura salamis call kayak di, enggak usah. Jaga kemuliaan, dan itu diantara yang memuliakan seorang perempuan. Yang paling penting, kalau ingin menikah dalam keadaan kita mengambil keputusan karena pertimbangan, jangan memilih pasangan karena menjadi suami kita, tapi jadi ayah buat anak-anak kita yang masih membutuhkan figur ayah. Maka seorang itu memiliki konsekuensi, di mana satu, tanggung jawab seorang wanita ketika menikah itu lebih berat menjadi seorang istri daripada jadi ibu. Ini menurut syariat. Maka jangan memilih menikah dengan laki-laki yang kira-kira gak bisa jadi ayah, yang malah cemburu sama anak bawahan kita sendiri. Itu berat. Kita gak bisa lepas anak kita karena gak ada lagi bapaknya. Kemana lagi dia butuh kita. Tapi kita punya tanggung jawab setelah nikah harus taat sama suami. Kalau punya suami yang justru marah gak nerima anak kita, kita dalam kondisi menambah masalah baru. Ya kan? Gimana coba? Taat ini bagian pahala, tapi anak masih ditinggalin. Lantas bilang, kamu taat sama saya, itu anak ditinggalin aja. Tapi kamu gimana sih sama suami? Nah, di itu kita dilema. Maka sejak awal pastikan yang secara track record adalah orang yang justru kita cari itu bukan jadi sekedar suami, bahkan lebih hebatnya lagi jadi ayah buat anak-anak saya. Makanya itulah peran yang Nabi lakukan. Nabi itu menikahi para janda, menjadi ayah buat para anak-anak yang ditinggalkan itu. Jadi kalau kita mencari yang kira-kira, ada yang cakep, ganteng, berondong ya, ngelamar ibu, ibu nambah anak baru. Belum anaknya beres, nambah ini masalah baru nih anak. Capeknya minta ampun, mungkin di awal-awal seneng. Ya itulah dia, makanya ini menjadi salah satu catatan. Nah, pembahasan ini pembahasan yang saya rangkum dari segala macam problematika saat seorang mengalami kondisi ditinggal mati oleh suaminya. Tapi ini menjadi suatu pengingat, apapun kondisinya, seorang wanita dia punya tanggung jawab yang tidak bisa lepas. Tanggung jawab pertama, dia sebagai seorang muslimah, individu yang tetap dihisab kondisi dia. Apapun keadaannya, jadilah hamba Allah yang tidak bisa goyah hanya karena ditinggal mati atau dilepaskan oleh pasangannya. Yang kedua, dia punya tanggung jawab, terutama amanah yang belum selesai, terutama anak-anak yang masih dalam asuhannya. Dua hal ini yang harus dipenuhi ketika dia. Aku luqul hazab fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, boleh ada pertanyaan? Satu. Silakan Bunda yang ingin bertanya. Tidak ada? Ada? Oh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang saya tanyakan untuk perempuan yang bekerja, karena sekarang banyak juga kalau bilang perempuan untuk membantu suami bekerja itu mendapatkan nafkah, membantu suami, karena mungkin banyak juga yang mungkin merasa kurang, walaupun sebenarnya kalau untuk kebutuhan rezeki itu bagaimana kita bisa mengaturnya. Dan kalau dibilang pasti banyak juga yang menjawab alasannya, Bunda Siti Khadijah juga kan berusaha mencari nafkah. Bagaimana alasan yang seperti itu Pak Ustadz?

Iya. Satu hal yang kita ambil narasi tentang Bunda Khadijah itu kadang separuh ya, sehingga menafikan, sama seperti seorang yang misalnya Nabi Ibrahim aja tuh gak pulang, kata bu anaknya bisa kok, tapi dia memposisikan Ibrahim jarang pulang, tapi gak seperti Ibrahim yang rajin sholat dan puasanya. Ada orang menarasikan Bunda Khadijah berusaha, cuman Khadijahnya aja tuh yang berusaha. Tapi kamu ketika sudah menikah itu, Bunda Khadijah itu standby di rumah. Ketika sudah menikah itu, Bunda Khadijah berikan semua hartanya buat suaminya supaya tidak menjatuhkan kehormatan suaminya. Setelah menikah, Bunda Khadijah siap taat sama suaminya. Please, kalau belajar dari Bunda Khadijah, jangan ngambil narasi tentang kewirausahaannya. Wirausaha dalam Islam bagi seorang perempuan tidak dilarang. Tapi perempuan mesti belajar tentang prioritas apa yang menjadi amalan utamanya. Jadi begini ya, kadang-kadang kita lupa yang kita tuju dalam hidup itu apa sih. Kalau kita punya cara pandang memandang hidup itu untuk masuk surga sebagai tempat destinasi terakhir kita, maka segala keputusan kita di dunia itu cuma timbangnya dua. Apakah hal ini membawa saya masuk surga? Atau kedua, apakah hal ini membawa saya masuk neraka? Itu aja. Maka kalau tadi dibilang saya perempuan berusaha masuk surga enggak? Ya, selama dia tidak melakukan hal-hal yang terlarang, dia bekerja di tempat-tempat yang tidak mengundang syahwat lagi, silakan. Pilihannya itu aja. Tapi dia bilang Bunda Khadijah aja berusaha, tapi dia pulang malam rapat sama cowok. Bunda Khadijah enggak gitu. Kenapa giliran berusaha mengundang tapi rapat sama cowoknya dia enggak belajar dari Bunda Khadijah? Bunda Khadijah itu enggak pernah, bahkan ketika ngobrol sama Nabi Muhammad pun jaga adabnya. Walaupun Nabi Muhammad itu anak buahnya, Bunda Khadijah enggak aji mumpung tiba-tiba masuk ruangannya, Muhammad kamu kok enggak jadi ya cem-ceman aku gitu, enggak ada sama sekali kok. Bahkan dalam rangka untuk menikahi mencintai Nabi Muhammad, Bunda Khadijah itu lewat mak comblang, bayangin, sampai Nabi Muhammad enggak tahu kalau Bunda Khadijah naksir sama dia loh. Kan kalau Bunda Khadijah mau, dia bisa aja nembak langsung, kamu mau nggak jadi suami aku? Nggak ada kok. Kita ini sering mengambil sebuah aktivitas untuk pembenaran bukan kebenaran. Makanya mencari dalih bukan dalil. Dalih itu namanya, bukan dalil. Maka kalau kita simpulkan, para ulama sudah membuat bab khusus tentang hukum wanita bekerja, ambil itu. Wanita bekerja hukum asalnya boleh, itu dulu, pahami. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat itu yang harus dibahas. Satu, pekerjaannya tidak kan pekerjaan berdampak maksiat. Yang kedua, pekerjaannya dalam hal ini bukan penerima. Yang kedua, dia menjaga kehormatannya saat bekerja. Apakah dia menjaga adabnya, menutup aurat, tidak berkhulwat, tidak safar berduaan dengan lawan jenisnya dalam pekerjaan, berduaan akhirnya malah dia dekat sama lawan jenisnya dalam rangka pekerjaan. Belum lagi yang ketiga, Bunda Khadijah dalam wanita kalau bekerja itu adabnya adalah izin dari walinya. Kalau dia belum punya seorang apa, dia belum punya suami, dia harus ngomong. Ya, kalau dia belum punya amayahnya, kalau dia punya suami. Yang berikutnya, tidak menghilangkan tanggung jawab utamanya. Tanggung jawab utamanya apa? Melayani suaminya, mendidik anaknya. Kan kayak gitu. Jadi bab ini yang dilupakan. Semua hal tersebut kalau cuma ngambil sepotong dari Bunda Khadijah, maka orang selalu mencari-cari. Nah, Bunda Khadijah ini cari-cari yang lain. Akhirnya cari, diambil comot-comot tuh. Ini kalau untuk yang berdua kerja deh Khadijah. Ada lagi gak ini? Dari ini gitu. Sama kayak ada, ini kisahnya sedikit berbelok tapi kurang lebih mirip. Ada seorang laki-laki sama perempuan nikah gak pakai wali, gak pakai saksi.

0: berduaan sampai bilang, saya jadikan kamu istri saya, cukup kamu bilang jawab iya, kita sah jadi suami istri di kamar. Kalau ditanya, kok gak ada wali? Menurut Imam Malik, pernikahan gak susah, gak butuh wali. Tapi kan gak ada saksi. Menurut Imam Ahmad, pernikahan gak butuh saksi. Itu pinter gak tuh dalilnya? Itu cara orang hari ini untuk mencari dalil. Makanya saya sih kalau ada perempuan narasinya dia giliran dia ini kita bekerja nih Bunda Khadijah lah. Lu pertanyaannya cara Bunda Khadijah nih yang perlu ibu tiru Bunda Khadijah bukan bekerjanya. Nih kalau ibu tiru Bunda Khadijah enggak pernah memiliki desibel suara tinggi sama suami. Seumur hidup kamu enggak ada. Itu yang ditiru sama ibu-ibu harusnya tuh. Bunda Khadijah itu ngomongnya dalam keadaan apapun lembut. Ummu Nasrara mah kalah, Bu. Bunda Khadijah itu yang membuat sampai malaikat mengatakan fabashirha bi baitin fil jannati mil qasab la sahba fi wala nasab. Kata malaikat, beri kabar gembira dengan wanita Khadijah dengan istana yang terbuat dari emas dan perak dan istana yang di dalamnya dia tidak merasa lelah dan merasa bising. Kata para ulama, kenapa Bunda Khadijah punya istana khusus di mana di istana itu kedap tanpa suara, benar-benar adem, enggak ada kebisingan. Sebab ini balasan karena dia menjaga rumah tangganya Nabi. Seumur hidupnya Nabi gak pernah merasakan bising. Gak pernah sekalipun dia desibel suara naik. Kamu gak ada. Nah nih, kalau mau niru Bunda Khadijah yang ininya, giliran kerjaannya niru. Bunda Khadijah giliran-giliranya sama. Giliran Bunda Khadijah niru yang kerjaannya, giliran banting piringan niru Aisyah. Tapi Aisyah kan banting piring Ustaz sama waktu cemburu perang gitu. Saya kan niru Aisyah. Nah, kalau niru Aisyah jangan banting piring. Aisyah itu hafal 1200 hadis. Tiru itunya. Dia menjadi Ummul Mukminin, menjadi gurunya para sahabat. Itu kenapa sih perempuan nirunya yang sisi-sisi jeleknya gitu. Seneng banget gitu. Akhirnya kita enggak jadi wanita soleha. Wanita yang bertahan dengan keburukan karena salah mencari dalil. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho, Jo. Mbok yo diweni wit

0: Tapi api e diwene wet apa ya, Kang?
1: Ya wet apa wae to, Jo, sing api-api kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to, Jo. Yop, isis lan mari sehat lho, Jo.
0: Lah iya to, Kang. Tapi apa ya sing apik lan cocok ngono lho, Kang?
1: Yo, aku nduwe usul, Jo. Ngene. Wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa, Jo.
0: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Men, kok dikeki
1: koyo ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian rakek tang sithik to, Jo. Aku kan ya tanggamu to, Jo.
0: Yo, yen cukup dhewe ya ora.
1: Cetil tenan kowe, Jo.
0: Ora no, Kang, yo gujet.
1: Yo, tapi ngene, Jo. Iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Dan boikot barangnya, tapi ini banyak pertanyaan juga. Semua barangnya banyak yang berpendapat semampu kita. Karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur, tidak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun. Satu orang kalau tidak pakai sabun produksi mereka, dia kalau misalnya terpaksa ya biar dipakai, tidak apa-apa. Kan begitu. Ada beberapa yang tidak ada alternatifnya. Darurat, iya. Jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, ya lebih baik alternatifnya. Begitu ceritanya. Sebisa

sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu, ya, solidaritas. Muslim saya Muslim di sana sakit, saya seneng-seneng di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi. Oh tidak, tidak mau saya, tidak mau saya, tidak mau. Kemudian apa yang diboikot? Ya, yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya, beli barangnya Muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya Muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya Muslim. Rasanya kurang enak. Aduh, tetap pesek. Tetap pesek, tidak usah pakai bergaya sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi terus mancung dah? Tidak. Minumlah kopi-kopi buatan saudara Muslim kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru. Oh, kita merayakan tahun baru. Lah itu kan tahun barunya mereka. Nah, itu jangan. Itu. Ya, tahun baru saya satu Muharram. Loh, satu Muharram. Asoka kalau perlu. Satu Muharram. Kita rayakan, ayo, tidak apa-apa, berbahagia. Satu Muharram ini, alhamdulillah, dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah, kemudian ada petasannya misalnya, atau saya berbahagia dengan mengadakan acara Maulid Nabi, atau saya berbahagia dengan bakti sosial, saya bahagia tahun satu Muharram, bulan satu Muharram, tanggal satu Muharram masuk, baik, 31 Desember, oh tidak, itu amalan mereka. Tahun satu, boikot barangnya. 31 Muharram paling ngarep, 31 Desember paling ngarep, cek landas. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amal-amal mereka yang macam-macam, yang lain-lain, happy birthday to you. Belum merayakan ulang tahun itu enggak apa-apa, pokoknya jangan niru gaya mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am itu kata Nabi Muhammad, memberi makan. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Enggak apa-apa, tapi jangan pakai lilin. Kemudian ditiup, make a wish, berdoalah kamu. Apa berdoa kemana? Ya itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah kalau kita undang makan saudara-saudara, misalnya khotmul Quran atau wis duduk-duduk aja wis, duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan cukup, tidak apa-apa. Walaupun misalnya tidak ada acara Maulid gede-gedean terop-teropan, tidak apa-apa. Undang saudara-saudara makan atau mentraktir, ayo. Bolo-bolo, saya traktir makan di sebuah warung Muslim di sini. Ayo datang-datang. Ini karena saya tasyakuran sama Allah, karena saya diberi tambahan umur. Sekarang saya syukur dengan ngajak jenengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita dimanapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah. Wes monggo makan. Itu cukup. Itu sudah termasuk baik. Tapi pakai niup lilin, panjang umurnya. Oh, tambah pendek kok. Kok tambah panjang? Tambah pendek goroidok, Pak. Tambah pendek, tambah cepat mati. Ya kan, kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah. Kan tambah pendek. Tahun lagi, tahun depan. Nah, kalau nyanyian pendek umurnya, nah itu enggak apa-apa. Karena tepat. Iya, ya begitu. Amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah, terus kalau kita melihat teman kita ada yang enggak mau boikot, sudah biarkan. Biarkan. Enggak usah di kamu itu enggak usah. Akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh, dia enggak mau boikotnya sudah. Saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini. Kalau enggak boikot sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah. Ya saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya, orang yang benar-benar keras

Tidak ada gambar, diam. Ya, tidak ada gambar. Jadi kita harus punya rasa ghirah, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al muslim kal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satunya harus sakit. Ya, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau tidak merasa sakit, ya tidak, walaupun tidak merasa harus sakit gimana, cuma paling tidak ada rasa tidak senang lah di hati, mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.

Setelah memeriksa kawanan burung, Nabi Sulaiman merasa kehilangan Hudhud. Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar ia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Quran Surat An-Naml ayat 21. Tidak seberapa lama kemudian Hudhud datang. Para burung memberitahukan sumpah Nabi Sulaiman. Mereka turut iba pada nasib yang bakal diterima Hudhud. Namun Hudhud sangat percaya diri. Kepada Nabi Sulaiman, Hudhud berkata, "Wahai Nabi yang sekaligus raja, kendati berbagai makhluk ditundukkan kepadamu, tetapi engkau tidak akan bisa mendapatkan berita seperti yang kudapat. Aku datang membawa berita yang meyakinkan dari negeri Saba." Saat kepercayaan diri Hudhud semakin sempurna, ia terus berbicara. Apa yang terjadi di negeri Saba, ia ceritakan kepada Nabi Sulaiman. Alih-alih disembelih atau disiksa, ia malah mendapatkan penghargaan, yaitu sebuah kehormatan menjadi utusan Nabi Sulaiman untuk menemui Ratu Balkis. Kehormatan semacam itu belum pernah diberikan kepada bangsa jin yang atas izin Allah bekerja pada Nabi Sulaiman. Jadi, rahasia keselamatan Hudhud adalah rasa memiliki banyak hal dan kepercayaan diri. Padahal, ia hanyalah seekor burung kecil yang tidak luput dari rasa takut. Apalagi kepergiannya bukan atas perintah Nabi Sulaiman. Meskipun begitu, ia yakin tidak bersalah. Lalu, bagaimana dengan Anda pendengar yang dikaruniai Allah penjelasan Al-Quran dan keutamaan dari makhluk lain berupa

rahmat Allah, bermakna kasih sayang Allah, hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayangi akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayangi.

Hanya saja, pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan doa dengan suara yang keras. Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja. Mendengar doa itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Kan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti Badui tadi. Kita hanya memikirkan kebahagiaan itu adalah untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk kaum kerabatku, untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka

Sekecil apapun perbuatan baik dan kasih sayang itu dilakukan, mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya. Quran Surat Al-Zilzal.

Wahai saudaraku, berbicara tentang cinta tidak akan habis untuk dikupas. Ia ibarat kulit bawang, berlapis-lapis dan penuh misteri. Artinya ketika engkau mengupas satu kulit, maka engkau akan menemukan kulit lain yang tak kalah indahnya. Maka engkau jangan heran kalau beribu-ribu puisi, novel ataupun cerpen telah ditulis untuk mengungkapkan rasa cinta itu. Tapi semuanya seakan belum bisa mencakup segala pengertian cinta. Ketahuilah saudaraku, cinta bukan hanya milik manusia, tapi juga milik Allah Ta'ala dengan hambanya. Cinta inilah yang sering luput dari diri manusia. Wahai saudaraku, engkau pasti sering mendengar betapa banyak manusia yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, tapi mungkin hanya di mulutnya saja. Bagaimana dengan hati mereka? Apakah di dalam hati itu ada yang lebih dicintai daripadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 yang artinya, ada sebagian orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang berimanlah yang memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah. Sebagaimana surat Al-Baqarah tadi, saudaraku, memang ada sebagian orang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala. Mereka menyekutukannya dalam hal cinta. Memang mereka mencintai Allah, tapi juga mencintai sesuatu yang lain sebagaimana mereka mencintainya. Kemudian masih di ayat yang sama dijelaskan pula bahwa orang-orang yang berimanlah adalah yang betul-betul mencintai Allah Ta'ala. Apakah engkau termasuk dalam golongan orang-orang beriman itu, saudaraku? Berapa kalikah engkau meninggalkan Allah Ta'ala demi urusan keduniawianmu yang lain? Manusia memang sering, yang semua itu bertujuan untuk melihat sejauh mana kecintaannya kepada Allah Ta'ala.

0: Ketika ia diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang disukai, mampukah ia berkata, aku taat dan patuh kepadamu, ya Rab? Maha benar Allah Ta'ala yang berfirman, dan orang-orang yang berimanlah yang memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-165. Ketika para ahli neraka masuk ke dalam api neraka, mereka berkata, demi Allah, dulu kami memang berada dalam kesesatan, karena kami menyamakan kalian, iblis dan pengikutnya dengan Allah, Tuhan semesta alam. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-97 hingga 98. Hai saudaraku, ingatlah apa yang dikatakan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Madinah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah Ta'ala karena Dia telah memberi kalian segala nikmat-Nya. Dan jangan kepada Allah. Dan cintailah seluruh keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Tak ada jalan lain, saudaraku. Cintailah Allah Ta'ala dengan sepenuh hatimu. Bersungguh-sungguhlah dan penuhilah hatimu hanya dengan cinta kepadanya. Lupakah engkau betapa tidak terhingga limpahmu selama ini? Allahu Akbar, sungguh hanya Dia yang patut engkau cinta.
1: An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah ibn Amr ibn al-Akwa' radhiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم.
2: Dari Abu Muslim. Ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Aku tidak bisa, jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim.
3: RDS FM.
4: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ula

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

0: sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'annama yusaquna ilal maut.
0: Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.

agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Hakim.
1: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: qadam.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: الأنفاق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.
0: Ya

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: air.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: Dzalikum wa innallaha muhinu kaidil kafirin.
1: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: داود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله
1: keputusan. Maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu, dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: Trilun.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
0: Walau

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan

0: تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, hendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu. Aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: rasa kalah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarraddawab 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orangmu.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringani bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: 107,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه.
2: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan alaih.
3: Ilmu astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak menaklukkan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menanggapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya, Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan usai Kairoan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairoan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairoan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam, ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada Angkatan Laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444.

Masih berikutnya, pendengar, komputer ya. Aflaha bordir komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sugarjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853 11

0: Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast.

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pendengar, doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat disebutkan dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

0: Dia Dawa Seri A 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya, di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 935

Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856 1345. Nadif, bersih piringku, sehat makan.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Berengar, nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

0: Ya, berikutnya pendengar, ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir pendengar, ada Mus'ab Collection melayani open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Pendengar, cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, suatu saat, dia akan menjadi kekasihmu. Sahih At-Tirmidzi. Ya, sederhanalah dalam cinta dan benci. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik dan berubah. Betapa seringnya kita membenci seseorang, namun setelah masa berlalu, kita begitu hormat dan sayang padanya. Ada juga yang kita sayang, namun akhirnya kita benci sebenci-bencinya. Tidak ada perasaan yang kekal selamanya. Tidak ada yang wajib kita cintai melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta-cinta yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedua cinta itu dan perkara yang menguatkan kedua-duanya, kita tidak dituntut untuk berlebihan dalam perasaan cinta, rindu atau dendam dan benci. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga yang cinta dunia lalu jiwa menjadi sempit dan selalu tidak puas dengan berbagai nikmat yang ada. Demikian juga cinta akan pangkat dan jabatan yang membuat diri menjadi lupa, sombong, saling sikut dan membenci satu sama lain. Demikianlah hakikat cinta bila diletakkan berlebihan kepada selainnya. Ya, tidaklah salah jika hati kita cinta pada sesuatu, tetapi janganlah berlebihan, supaya kita masih memiliki diri kita sendiri, hingga kita masih mampu menilai dan membedakan yang baik dan buruk, atau kebenaran dan kepalsuan. Cintalah pada harta agar cinta kita membuahkan kecukupan dan keberkahan. Cintalah kepada dunia agar ia benar-benar menjadi ladang akhirat, dan cintalah pada pasangan kita agar terbinanya rumah tangga di atas dasar iman dan takwa. Sungguh Allah tidak pernah lupa bahwa kita ini manusia dengan segala keinginan jiwa. Lalu Allah tunjukkan kita jalan untuk kita meraih ketenangan dan kebahagiaan. Sungguh Allah mengetahui segala kecenderungan dan kelemahan kita sebagai manusia. Lalu ditunjukkannya jalan selamat dari dosa yang akan mematikan hati. Sungguh Allah mengetahui bahwa kita hamba yang lemah, lalu dibentangkannya jalan taubat untuk kita kembali kepadanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, cintailah sekadarnya, jangan berlebihan, dan bencilah sekadarnya, jangan berlebihan. Sungguh suatu kaum yang telah berlebihan dalam cinta menyebabkan mereka menjadi hancur karenanya, dan suatu kaum yang lain telah berlebihan dalam membenci juga menyebabkan mereka menjadi binasa. Wallah.

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa mengudara ya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kesempatan siang hari ini mendengar ya, di siang hari yang cukup cerah berawan ya, agak panas sih ya. Di edisi hari Senin mendengar ya, di tanggal 8 Juni 2026 ya. Bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini yang lagi di perjalanan? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan urusannya ya, diberikan kelancaran ya, ataupun yang sedang di perjalanan ya, entah itu perjalanan bekerja ya, ada urusan kantor ataupun urusan yang lainnya. Pokoknya tetap semangat ya, semoga lelah kita menjadi lillah karena Allah Ta'ala. Ya, menyapa Anda mendengar yang ada di rumah saja, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Dan tentunya baru ngapain ini yang di rumah saja? Baru sibuk apa ya? Yang di rumah harus tetap produktif dong ya. Jangan rep, kasihan itu tubuh, karena tubuh itu juga perlu gerak ya. Iya dong, kalau tubuh gak buat gerak itu rasanya malas ya, lesu, lemas gitu ya. Kasihan tubuhnya kalau gak buat gerak ya. Yuk bangun ya, dari rebahannya bangkit pokoknya ya. Semangat terus yang di rumah saja, semoga berkah barokah untuk kita semuanya. Amin.

Ya, kemudian mendengar, jangan lupa menyapa Anda yang lagi bekerja, ya. Kerja di mana saja lah ya. Meskipun cuaca panas-panas ini ya, tetap semangat bekerjanya, tetap ya, tetap apalagi ini ya. Tetap ceria, tetap bahagia ya, karena ada keluarga yang menunggu di rumah.

menunggu kehadiran dan kedatangannya dengan membawa rezeki yang berkah barokah. Amin gitu ya. Tentunya mendengar di program Salam Silaturahim ya, seperti biasa setiap hari Senin Selasa sama dengan saya Muhammad Adnan ya, yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam setengah 3 ya, 1,5 jam kebersamaan kita membersamai Anda semuanya di kesempatan siang di program Salam Silat.

Ya tentunya mendengar, ada kabar apa di siang hari ini, ada informasi apa. Ya nanti kita akan hadirkan juga informasi-informasi untuk Anda. Dan Anda tentunya juga bisa bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini ya, di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081-226-170777 pendengar ya. Sekarang juga kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda.

Ya, tentunya pendengar Anda bisa bergabung untuk kirim salam, request nasihat, renungan ya, untuk yang semangatnya. Ataupun jika Anda mempunyai informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda, boleh dong ya sharing-sharing bersama dengan kami di program Salam Silaturahim ya. Tentunya kita akan memberikan dan membahas informasi-informasi up to date ya, terbaru kita akan coba cari dan sajikan untuk Anda semuanya pendengar. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya, kita akan putarkan lebih dahulu ada satu nasyid ya. Nasyid dari siapa ini ya? Coba. Kita cari nasyidnya dulu ya. Ini aja deh ya. Ada dari The Vicker ya, di cover oleh Vokaver Robi dengan judulnya Wanita Solihah ya. Kita akan kembali lagi sembari menunggu kebersamaan Anda di program Salam Silaturahim pendengar ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Terdengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak mau hidup lama di dunia yang fana ini kecuali karena tiga hal: keindahan berdakwah dan berjihad di jalannya, repotnya bangun dan berdiri untuk qiyamul lail, serta indahnya bertamu dengan sahabat-sahabat seiman." Pendengar, mungkin kisah berikut ini mampu mengawal perasaan kita betapa ukhuwah itu merupakan penanda iman kita. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal bin Rabah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati pilu nan sendu, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tidak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Ia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hazal jafa?" "Hai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera ia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian tahun sudah ia meninggalkan Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal berseduh-sedan melepas rasa rindunya kepada Rasulullah pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun tidak bisa menolak permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, ia naik pada tempat dahulu yang biasa ia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah ia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas berhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun itu hilang. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Ashhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pinggitan pun mereka keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangis, Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tidak bisa dirampungkan. Allahumma salli ala

Kasus-kasus orang yang egois seperti ini biasanya, saya kira biasanya karena nanti bisa jadi berbeda kalau ketemu langsung. Ini kan kasus-kasus biasa seperti ini biasanya muncul ketika orang itu tidak memiliki kesadaran tentang tanggung jawabnya di sisi Allah nanti. Bahwa kamu menjadi suami nanti akan ditanya oleh Allah, loh, bagaimana peranmu sebagai suami itu? Apa yang telah kamu jalankan dan kamu lakukan terhadap keluargamu? Berdasarkan hadis Nabi mengatakan kulukum ra'in famasuna ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah. Maka dalam konteks ini, selama memahami bahwa saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk posisi sebagai suami dan ayah ini tidak muncul dalam pikirannya, maka dia akan susah untuk diminta untuk bertanggung jawab. Orang-orang cenderung egois karena dia memahami bahwa yang namanya menikah itu yang penting wis mbangun ke omah, wis ngei duit belanja cukup gitu.

satu laki-laki yang nanti pada hari kiamat itu tidak akan diajak bicara oleh Allah loh. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya seperti ini. Tapi karena mereka tidak memiliki ilmu itu, maka banyak bapak-bapak yang anak perempuan atau istrinya keluar rumah dalam keadaan auratnya terlihat itu merasa baik-baik saja, ada masalah. Nah, maka sama dalam kasus ini, bagaimana agar suami memiliki posisi dia sebagai suami atau sebagai ayah? Gimana caranya? Apa nanti ngajak dialog atau ngajak pengajian atau ya paling tidak berdoa kepada Allah? Banyak loh laki-laki itu yang merasa tidak berdosa ketika dia sudah merasa ngasih nafkah istrinya. Padahal nek jujur uang yang diberikan suami itu jane kurang loh. Banyak yang nombok loh, banyak istri yang nombok loh. Hanya untuk makan saja nombok, apalagi untuk urusan yang lain. Dan suami merasa tidak bersalah, aku ya wis ngeiko. Bahkan kemarin saya ketemu sama laki-laki itu yang malah saya ketawakan. Ustadz, apakah nafkah itu harus dalam wujud uang? Karena begini Ustadz, saya tiap bulan itu nyicil rumah 3 juta, nyicil mobil 1,5 juta, saya beli pempes untuk anak-anak. Saya memang tidak ngasih uang sama istri, tapi apakah saya tidak disebut memberi nafkah? Uang saya sudah habis jutaan untuk nyicil rumah, untuk nyicil mobil, untuk bayar pempes anak-anak. Saya bilang, enggak, Anda belum memberi nafkah. Saya bilang, loh kok bisa? Ya namanya nafkah itu yang diberikan kepada istri. Uang nafkah itu mengganti pelayanan istri kok. Istri Anda bikinkan kopi, bikinkan teh, masak, bersih-bersih rumah, nyetelika dan nyuci baju, ngopeni anak-anak. Itu semuanya ujungnya dikasihkan istri. Anda mau jutaan bayar rumah, itu rumah jenengan kok. Nanti nek dengan cerai sama istri, rumah itu jadi milik jenengan kok. Kecuali Anda ngomong sama istri, ini rumah kowe ya, aku yang bayarin yang dekmu. Anda sekarang bayar mobil. Lalu nanti kalau Anda pisah, mobilnya itu enggak dibawa istri jadi mobil Anda kok. Jadi Anda itu menafkahi diri sendiri sebenarnya. Jadi yang namanya nafkah itu yang diberikan ke istri. Lah kan banyak laki-laki begitu. Itu saya yang berikan pempes. Lah itu ya anak jenengan duduk anak panti asuhan kok. Lah anak jenengan masuk pisah lama Anda tidak ngasih ke istri, Anda tidak dikasih, tidak disebut nafkah. Yang Anda keluarkan untuk diri Anda sendiri sebenarnya. Kok ramudeng sih? Jadi gini aja Pak, sekarang setiap bulan Anda ngasih istri 1 juta, 2 juta, wis kayak no malah serampung urusane. Ngono lho, kuwi 2 juta tersah bojomu kayak dadi apa? Daripada aku ngomong 3 juta ning nggo nyicil masak, 1,5 juta nggo nyicil mobil, ning kuwi ndekmu dudu ndek bojomu. Anda lho yang salah paham kayak gini ini banyak. Jangan-jangan termasuk yang ikut pengajian hari ini salah paham gitu. Padahal wis pengajian wis suwe lho padahal gitu. Jadi menurut saya ini dia tidak memahami. Kalau mau gojek masalah, nek diajak refreshing tadi kan malah ngomong wae, "Mas, kapan naik gunung? Aku tak refreshingnya melu kowe," ngono wae no. Ya bawalah diriku pada refreshingmu kan gitu judulnya. Gitu. Jadi ya intinya kalau orang sudah tidak punya rasa tanggung jawab, nanti yang lain jadi salah, wes gitu aja. Nanti Anda belum lapor suami kalau beli burung lebih mahal daripada uang belanja Anda. Anda belum lapor itu. Nanti suami kalau jajak ke koncone mie ayam iso ngurip sesasi misalnya itu, Anda belum cerita itu. Tapi intinya kan akar persoalannya adalah dia tidak punya tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu enggak muncul. Maka dimunculkan ini dulu.

Media Dakwah Syariah 101 dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Gram salam silaturahim pendengar ya, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, yang tentunya di awal pekan ya, hari Senin ini ya, dengan penuh lika-likunya, penuh dar-dir-dornya ya. Tentunya di kesempatan siang yang cukup cerah pendengar ya, menambah semangat aktivitas di siang hari ini.

Ya, tentunya mendengar informasi berita RDS FM. Ya, di kesempatan siang hari ini ada informasi apa ini yang terbaru ya? Tentunya ya seputar negara kita mendengar ya dengan penuh kebijakannya yang ya gitulah ya. Ya, tentunya mendengar informasi kali ini datang dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri. Ya, jabatan dimaksud terutama yang bersifat non-operasional sebagai wujud prinsip dari resiprokal.

Ya, tentunya mendengar Jenderal Polisi Bintang 4 itu menilai masuknya sipil merupakan bentuk kesetaraan perlakuan. Ya, karena anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri.

Ya, mengenai asas resiprokal pendengar atau prinsip resiprositas adalah asas hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih, yakni suatu tindakan, perlakuan atau kebijakan dibalas dengan hal yang setara. Ya pendengar, bagaimana menurut Anda ini ya, jika di jabatan kepolisian diisi oleh sipil ya, yang bersifat non operasional ya, dengan menggunakan prinsip resiprokal tadi pendengar ya. Tentunya apa yang terjadi, mau dibuat seperti apa ya, kita belum tahu juga pendengar ya. Tapi ini statement dari Kapolri kita, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang tentunya ini tandanya mengajak atau himbauan sih ya. Menggunakan atau menerangkan bahwa sipil itu bisa menduduki jabatan di kepolisian, di lingkungan Polri pendengar ya. Dan ini juga menjadi bahan yang terbaru. Karena apa? Ya, karena kalau kita lihat bahwasannya mengenai statement dari Ketua UGM Tio itu kan juga menjelaskan bahwa komposisi dari pejabat-pejabat itu kan banyak yang

yang tidak sesuai dengan kompetensinya ya, berdasarkan loyalitasnya. Wah, ini loh, kalau tidak sesuai dengan bidang kompetensinya karena ya karena loyalitas saja, apakah bisa membangun negeri ini dengan baik, dengar ya? Karena ya memang bukan tupoksinya, bukan tugasnya, tapi ya karena loyalitas itu yang menjadikan semua pejabat itu bisa menduduki jabatannya, entah itu jabatan ya sebagai kepala, sekretaris ataupun yang lainnya.

Kalau seperti ini ya, kalau kita ibaratkan saja mendengar ya, orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya bisa jadi dokter ya, tidak sesuai dengan bidangnya bisa jadi polisi, atau bahkan bisa jadi presiden pun juga bisa ya. Baru aja nih leluconnya baru muncul gitu ya. Kadang tertawa sendiri mendengar ya, melihat kondisi negara kita tercinta yang baru ya berada di titik keterpurukan mungkin ya. Tapi dipaksakan untuk tenang-tenang saja. Nah itu mendengar ya, dipaksakan untuk tenang-tenang saja meskipun semuanya tidak baik-baik saja. Gimana itu ya? Ya kita lihat aja satu tahun ini mendengar di 2026 sampai akhir 2026 nanti ada gebrakan apa lagi ya. Mudah-mudahan paling tidak ada perubahan lah ya, yang membawa Indonesia itu menjadi lebih baik, lebih buat ya indeks IHSG ataupun yang lainnya, yang awalnya naik, awalnya turun bisa stabil kan gitu. Atau jangan-jangan malah lebih parah, dolar sampai 20.000 atau bahkan lebih. Wah nanti akan menimbulkan gejolak lagi di mata masyarakat pendengar ya. Jadi ya kalau sekarang kita prinsipnya ya kita bekerja untuk kebutuhan kita sendiri ya. Ya meskipun prinsipnya itu, tapi kalau semuanya ada keterkaitan juga sama aja, semuanya bahan-bahan pokok juga akan naik juga. Kalau dolar juga naik, mendengar yang dikhawatirkan masyarakat kan seperti itu. Dolar naik otomatis ya pengeluarannya kan tambah banyak. Jadi ya kita berdoa saja semoga keuangan kita juga baik-baik saja, tidak sampai minus gitu loh pendengar ya. Kalau minus ya yang mau tombok sih.

Ya, tentunya pendengar, balik lagi di program Salam Silaturahim ya. Tentunya masih ada beberapa waktu ke depan, cukup lama, masih ada 1 jam mendengar ya. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Ya, Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan mendengar ya. Langsung saja hubungi kami di nomor tersebut ya. Adapun undangan semangatnya mendengar yang bisa Anda requestkan, yang pertama ada Ustadz Buya Yahya dengan judulnya Siksa Paling Ringan di Neraka. Kemudian ada Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dengan judul Bagaimana Menyikapi Perbedaan. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Hakikat Kebahagiaan.

satu lagi apa ini ya? Kok sama lagi ini ya? Ya, Ustadz Adi Hidayat tentunya mendengar ya, dengan judul Nasihat untuk Para Dai. Ya, di kesempatan siang hari ini tentunya untuk Anda mendengar setia RDS FM sebagai tambahan ilmu ya, di kesempatan siang hari ini.

Sebentar kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan jeda dan nanti akan kami bacakan pesan masuk WhatsApp SMS dari Anda yang tentunya sudah masuk di WhatsApp. Tentunya ada Nasyid Nama Kapela dengan judulnya Istighfar Cinta, menemani aktivitas kita, menambah semangat kita biar tidak ngantuk, mendengar ya, biar tambah semangat terus bikin melek gitu ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Hadis ini diriwayatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin." Yu'ta, akan didatangkan ahli neraka itu nanti dibawa bi jahannam, ke neraka jahannam. Ahli neraka akan dibawa ke neraka jahannam yawma idzin, waktu itu nanti, di hari itu, di hari akan dimasukkan ke neraka jahannam. Laha sabu alfi zimamin, dengan 70,000 pengikat. Jadi kalau zimam itu, kalau kita pernah tahu kuda atau sapi yang sudah dijinakkan, maka akan dipasang besi di dalam mulutnya, kemudian diikat untuk bisa diatur geraknya ke kiri dan ke kanan. Itu. Jadi orang dengan neraka itu dibuat seperti itu. Padahal satu malaikat sudah cukup. Tapi kenapa harus sampai 70,000 malaikat begitu? Ini menunjukkan begitu dahsyatnya suasana saat itu. Gak ada yang bisa berontak sedikit pun. Harus memang udah disiksa seperti itu. Neraka jahannam. Wa ma'akulli zibamin, dan setiap pengikat itu ada 70,000 malakin, 70,000 malaikat lagi. Jadi satu orang itu akan digarap seperti itu. Jadi gak ada lagi yang bisa mengelak, gak ada. Kamu harus merasakan itu. Dan itu sudah siksa. Yajurunah. Jadi neraka jahannam itu, ya dia dipaksa untuk orang tersebut harus masuk neraka jahannam. Mau tidak mau, tidak bisa menelak. Dan keadaan yang dahsyat mengerikan. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba waktu di dunia dahulu. Rawahu Muslim. Dan hadis berikutnya, wa Nu'man bin Bashir, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma qala, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban, paling ringannya ahli neraka itu, paling ringannya siksanya ahli neraka yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, adalah rajulun, seorang laki-laki, yudau, diletakkan, fi ahmasi qadamaihi, di tengah-tengah telapaknya, suruh nginjak, jamratani, dua bara, nginjak bara ya, bara, bukan bara di dunia, suruh nginjak bara, ya galaminhuma dimaguhu, begitu panasnya bara ini menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Kakinya, ini paling ringannya siksa di neraka itu adalah kakinya suruh nginjak bara, lalu dengan begitu mendidih ubun-ubunnya. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaba, yang merasakan itu menganggap tidak ada siksa lebih besar daripada itu, padahal itu siksa yang paling ringan. Allah. Maka jangan main-main neraka, guyonan neraka. Alhamdulillah. Neraka dipakai mainan. Nanti kan kalau yang penting alhamdulillah illallah masuk surga. Astagfirullah. Sedetik di neraka sudah berat sekali. Ubun-ubun yang mendidih. Di dunia saja kita suruh nginjek bara. Bentar saja sudah. Ya rasanya. Ubun-ubun yang mendidih. Wa innahu la ahwanuhum adzaba. Dipikir itu adalah siksa yang paling berat, padahal itu adalah ahwanuhum. Paling ringannya orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Paling ringannya. Jangan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil kalau tidak diampuni oleh Allah mampir ke neraka suruh nginjak bara tuh. Makanya jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Dosa sekecil apapun jika Allah belum mengampuni, maka hamba tersebut harus nyicipin neraka dan paling ringannya neraka yang harus dicicipi adalah tuh ubun-ubunnya mendidih karena kakinya menginjakkan dua bara api dan takutlah kepada Allah. Ini belum orang yang dosanya gede, dosanya durhaka ke orang tua, durhaka memutus, dosa memutus tali persaudaraan, dosa merebut waris, dosa menggunjing, dosa berzina, dosa makan riba, dosa. Ini baru dosa yang menjadikan dia masuk neraka yang paling ringan. Injakkan kakinya di barak, ubun-ubunnya mendidih. Allah.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
1: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang? Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahunan Asanat kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman Asanat, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman Asanat.

Pendengar, banyak orang yang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Karena memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Tapi tahukah Anda bahwa minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak? Hal ini karena minyak dan lemak yang baru saja dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini ya, langsung saja kami akan membacakan pesan WhatsApp di WhatsApp kami, pendengar ya. Karena sudah ada beberapa WhatsApp ya yang sudah masuk ya. Dan WhatsApp pertama pendengar dari Mas Dwi Agung di Rembang, Jawa Tengah. Masya Allah jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Dwi Agung ini di Rembang, Jawa Tengah. Alhamdulillah Rembang Puanas Polmas. Masya Allah. Ya, tetap semangat Mas Dwi Agung meskipun cuacanya Puanas Pol ya. Apapun itu lillah, insya Allah berkah ya. Salam untuk semua muslimin khususnya di seluruh raya ya. Semoga tidak terpecah belah. Untuk ibuku tercinta, selamat beristirahat, panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam kebaikan. Untuk istriku, sehat berkah selalu. Dan untuk keluarga kecilku, semoga tambah berkah ya. Tak lupa untuk anak sulungku Nafa, semoga betah di pondok ya. Barakallahu fi umurikum. Semangat hafalannya, diberikan kemudahan. Terakhir untuk anakku Karina dan Rizik, selamat beristirahat, barakallahu fikuma. Dan untuk keluarga di Solo, semoga sehat selalu. Untuk temanku, selamat beristirahat. Dan untuk mas penyiarnya, sehat berkah selalu. Salam ukhuwah. Semoga Palestina segera terbebaskan nasibnya Al-Aqsa pemersatu kita. Ya, terima kasih Mas Dwi Agung yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Nasibnya apa ini, Palestina apa mersatu kita ya.

Berikutnya pendengar, ada Umi Anaki ya. Di mana ini Umi Anaki? Di sana Sragen ya, kalau enggak salah ya, Masaran ya. Sampai lupa ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya Maher Zain Kak. Latazan, kirim salamnya buat semua pendengar RDS FM. Salam ukhuwah, dan untuk yang nyer selalu sehat, semangat dan istirahat.

koma dalam kebaikan. Amin, mohon doanya selalu ya. Syukron afan wa yakum untuk renungannya dari Ustadz Adi Hidayat ya. Terima kasih Umi Anaki yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini.

berikutnya ada Mbak Fulan di Karanganyar ya. Mbak Fulan, ini saya akan bacakan sekalian pendengar ya. Salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat ini ya. Semoga sehat selalu ya Mas dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mas, gimana cuaca di sana? Di studio RDS FM panas juga ya. Sudah mulai agak sedikit mendung ya. Di Karanganyar gimana ini? Karanganyar panas juga ya. Dan ini mau request apa, mana mau nitip salam dulu ya. Oh ya, mau nitip salam buat Laila, buat pendengar RDS FM, angkatanku, keluargaku semuanya yang di pondok. Semoga selalu sehat walafiat, dijaga oleh Allah dimanapun berada, dan tambah semangat lagi. Untuk para penyiar RDS FM, semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah, diberkahi selalu, sukses dunia akhirat. Amin. Mas, mau request nasihatnya Maher Zain, number one for me. Itu aja, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kelimpahan rezeki. Untuk mendengar RDS FM, semoga tambah banyak penggemarnya, banyak yang kangen keseruannya. Iya dong, kan kita seru-seruan ya, bahagia selalu gitu ya. Iya dong, dan tentunya dengan penyiarnya yang ceria gitu ya. Baik mendengar, langsung saja kita akan putarkan terlebih dahulu nasyid dari Kasih Palestina ya. Lagu perjuangan Al-Quds pemersatu kita yang direquestkan oleh Mas Dwi Agung di Rembang, Jawa Tengah. Jauh-jauh ini ya, Masya Allah. Semoga bisa mendinginkan suasana dan menambah semangat kita ya. Kita akan berjumpa kembali di sesi yang terakhir pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

mohon kepada teman-teman, termasuk saya mengingatkan diri saya, dan tolong saya diingatkan ya, tolong diingatkan, ini kaidah dakwah yang benar. Jadi kalau antum melihat orang-orang ustaz berdakwah, patokannya ayat ini. Pertama, wa rabbaka fakabbir, itu lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Jelas, bukan untuk memperbesar diri, cari popularitas supaya dianggap besar dan sebagainya. Itu tanda pertama yang tidak baik. Jadi kalau ada orang-orang yang hanya melihat misalnya potensi popularitas, ingin karena dikenal, pengen banyak jamaah dan sebagainya, kalau jamaah sedikit gak mau datang, kalau kehilangan jamaah merasakan persaingan dan sebagainya, itu gak bagus. Yang pertama lillah, kalau karena Allah gak akan mengeluh. Terserah Allah mau dikirimkan jamaah atau enggak, mau terkenal atau enggak. Tidak sedikit sahabat Nabi tidak terkenal di alam dunia, tapi begitu dikenal di akhirat. Antum kenal Thauban gak sahabat Nabi? Gak kenal, gak dikenal, banyak yang gak kenal, tapi begitu banyak yang merindukan beliau di alam akhirat nanti. Masya Allah, Uwais Al-Qarni gak ada di zaman Nabi yang kelihatan melihat Nabi, tidak. Di zaman Nabi hidup, cuman tidak pernah melihat Nabi. Tapi penghuni langit dan bumi, penghuni langit itu begitu merindukan Uwais Al-Qarni. Dibandingkan dengan Abu Bakar misalnya, ya, yang jelas sahabat mulia dan tidak sebanding dengan kita. Tapi maksud saya, banyak orang yang tidak dikenal dalam kehidupan dunia, tapi mulia dalam kehidupan akhirat. Wathiyabaka fatahhir, bajunya perbaiki, penampilan bagusin. Jangan sampai mau taklim, pakaian mengkhawatirkan, Masya Allah, peci terbalik begini gitu kan, datang dalam keadaan sayup-sayup, orang juga kasihan melihatnya. Ya, waruzza fahjur, hindarkan kata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat, yang banyak ketawa yang tidak ada maksudnya kemana, kemudian kata-kata yang jorok dan sebagainya. Kalau antum

bukan orang-orang dengan kata-kata seperti ini, termasuk mencela dan sebagainya, enggak ada faedah di situ. Ya kata Imam An-Nawawi, itu tidak ada faedahnya di situ. Enggak ada faedahnya. Lebih baik antum tunaikan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Wala tamnun tastakfir, dan jangan sampai punya niat mengajar untuk mendapatkan yang lebih banyak dari itu, urusan dunia. Bahasa singkatnya materi lah, ya. Ngajar supaya tarifnya dapat sekian sampai dihitung. Oh, ini tempatnya amplopnya sekian, yang ini amplopnya sekian, ini isinya sekian. Dari situ dia mulai pilih-pilih. Itu enggak bagus. Kalau ada orang, Anda undang, sudah memasang tarif, tinggalkan orang itu. Karena ilmunya hanya akan sesuai dengan tarifnya. Begitu tarifnya hilang, ilmunya akan tiada. Ya. Ada para ulama mewasiatkan sekarang ustaz-ustaz itu, para pendai seperti air. Air, ada air hujan yang bisa datang kemanapun. Enggak pilih-pilih. Hujan kan enggak pilih-pilih. Begitu mau turun, rumput sebentar ya. Saya mau ke Melati dulu nih, rumput tahan di situ. Enggak, rumput kena, Melati kena, semua kena. Itu hujan. Masya Allah. Ada yang kedua, ulama mata air. Ya, mata air kan enggak bisa keluar, dia di dalam. Tapi karena ikhlas, karena Allah, orang datang untuk mendapatkan airnya. Dia sudah sulit mungkin untuk berdakwah keluar. Ya fisiknya terbatas, tapi orang datang untuk belajar, datang untuk belajar. Syekh Yasin yang di Palestina itu, Masya Allah, dalam keadaan terbatas, lumpuh, orang datang untuk belajar, menyemut. Itu ulama mata air. Ya. Yang ketiga, itu ada orang-orang para duat atau da'i air pam. Air pam, pam itu kan kalau gak dibayar, airnya gak ngalir. Ya. Itu orang-orang yang selalu minta tarif ya. Dan yang keempat, ulama air kotor, air keruh. Ya, belum apa-apa, sudah kotornya, itu sudah gak baik. Ya, baik, Allah Ta'ala, a'lam bishawab.

0: Al-Quran.
1: Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangun Sari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye, Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada yang lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
3: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luweh laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng kanu, yuk aku diterkenal siki.
2: Alam mbok rada engkot tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
2: Wah lah, mesti yen rafe lari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah, kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto 3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama.

0: tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
1: Rasa malas adalah satu dari sekian halangan bagi seseorang untuk melakukan olahraga. Bukan hanya tidak ada waktu, motivasi berolahraga juga sangat menentukan niatan seseorang untuk melakukan olahraga. Ada beberapa kiat bagaimana mengatasi kemalasan untuk berolahraga. Di antaranya tentukan tujuan. Kemudian mulai dari yang ringan dulu, ajak teman kita dan coba jenis baru, serta berilah hadiah untuk diri kita sendiri. Berbicara soal tujuan, motivasi senantiasa diawali dari tujuan. Apakah tujuan ketika kita berolahraga? Ingin memiliki tubuh ideal? Atau ingin sehat? Tujuan itu tentunya sangat penting. Kemudian dalam melakukan olahraga, sangat tidak disarankan untuk langsung melakukan olahraga yang sulit atau berat, apalagi langsung dengan frekuensi yang tinggi. Hal itu justru akan membuat kita menjadi jenuh. Berkaitan dengan mengajak teman untuk berolahraga bersama, ini tentu menjadi satu hal yang diperlukan, sehingga kita bisa lebih bersemangat untuk berolahraga dan insya Allah dapat mengatasi kemalasan. Yang berikutnya adalah menghindari melakukan olahraga yang sama dalam waktu yang relatif lama. Hal ini tentu juga akan membuat kita menjadi jenuh dan juga malas. Cobalah mengkombinasikan dengan olahraga yang lainnya. Dan yang terakhir, setelah target olahraga kita terpenuhi, tidak ada salahnya untuk memberikan hadiah untuk diri sendiri. Ya, misalnya ketika kita mencapai target dari apa yang kita rencanakan. Insya Allah hal ini bisa meningkatkan semangat kita dalam berolahraga.

0: Wah, priben ge mal. Priben ge wis kebacut ae ge, terus priben.
1: Alah, ngopo to, Jo, kok panik men sing wis bacut ki apane?
0: Ge lo mal, rambutku kan wis metu uane mal. Terus tak semir nganggo warna sing ireng. Lah, mambengi Ustaz Salim malah ngendikan nang pengajian kalau menyemir warna hitam itu tidak boleh di dalam agama Islam. Katanya gitu.
1: Lah iya toh. Yang kena wis terangke Ustaz Salim dengan jelas gitu, Pak, bahwa Rasulullah di saat Fathul Mekah dulu, Jo, pernah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang rambutnya mulai memutih dengan berkata gini, Jo, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Sekarang menyemir rambut dengan warna hitam, Jo, kalau warna selain hitam itu boleh. Dan Rasulullah juga bersabda, Jo, sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah hina utawa ning kene kuwi jenenge pacar lho. Dan katem atau inai. Masa urung mudeng to, Jo?
0: Janjane aku wis mudeng, Mal.
1: Ya, terus?
0: Tapi masalahnya, Mal, aku ngertinya itu kan baru tadi malam. Padahal kan wis tak semir,

0: apa? Ya kuwi semir sepatu to, Jo.
1: Lho, apa iya?
0: Aduh. Lah mulakno kok hasilnya kaya ngene iki lho. Jantenan wae.
1: Ya, ya aku yo ora ngerti ya, Mama.
0: Lah, Jo, Jo.
2: Pendengar, saatnya Anda menyikani Inspirasi Ruhani, terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
4: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Telah karena Allah. Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita membaca biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka, dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu, dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, mendengar di program Salam Silaturahim. Ya, tentunya mendengar, kali ini kita berada di sesi yang terakhir ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja sekarang juga. Jangan sampai kita sudah closing, Anda baru bergabung, nanti tidak terbacakan gitu ya. Silakan di 0812261707777 mendengar ya. Sekarang juga 5 menit lagi ini ya, karena sudah di jam 2:37 ya. Tentunya mendengar, masih di cuaca yang cerah ya, secerah penglihatan kita semua mendengar ya. Kembali saya akan cek di WhatsApp ya, siapa tahu ada yang belum terbacakan. Dan di WhatsApp sudah saya bacakan semua mendengar ya, di SMS juga saya lihat sudah jarang gitu ya untuk pakai SMS ya. Dan terakhir mendengar, di kesempatan siang hari ini saya akan membacakan informasi keumatan, yaitu informasi waktu sholat mendengar ya. Hari ini hari Senin, di tanggal 8 Juni 2026 ya, di kota Solo mendengar, Jawa Tengah, Indonesia ya. Untuk azan asar nanti akan berkumandang di jam 2:59 atau jam 3:01 mendengar. Kemudian ada azan maghrib di jam 5:30 tepat ya. Kemudian azan isya di jam 6:44 ya. Tinggal beberapa menit lagi, 20 menit lagi mendengar ya, kita akan mendengarkan azan asar ya. Namun mendengar, berhubung waktunya sudah berakhir, sudah selesai ini ya kebersamaan kita. Saya Muhammad Adnan pamit undang. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar di program Salam Silaturahim. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 1 siang mendengar ya. Kali ini kita akan dengarkan sebagai penutup, ada nasyid dari Maher Zain yang direquestkan oleh Mbak Fulan di Karanganyar ya. Number one for me ya. Tentunya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 FM.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan
2: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Joh dan Pai Min.

0: Minggu kini.
1: Enak apa, enak apa.
0: Ini, aku tak kandani. Lampung ngono ya.
1: Yo yo yo. Ndang enak apa?
0: Ngene lho, Kang. Sing jenenge wong urip kuwi kan kudu apik karo tanggane. Tak wacane dalile ya.
1: Yo.
0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaklah ia memuliakan tetangganya.
1: Terus?
0: Jadi ngene iki, Kang. Tanggamu kuwi kudu dimulyakne, aja diremehne. Lan harus dihormati, Kang. Terus ana meneh ngene iki, Kang. Tidak akan masuk surga orang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Dadi urip tetanggan iku harus saling berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat terhadap tetangganya, Kang.
1: Terus
0: ana meneh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, sik SMS-mu diwaca sik, Kang. Tak andani sik.
1: Heeh, ya wis piye, Ndang.
0: Apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga rumah tetangga

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menodai dirinya pasti akan mendapatkan pasangan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ketiga yang artinya, lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-26 yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau bahwa wanita dan lelaki yang keji di dalam ayat ini dapat juga bermaksud orang-orang yang berzina. Berarti dari sini dapatlah bukti bahwa siapa yang menodai dirinya pasti akan mendapatkan pasangan yang sama. Dalam pengertian sunnatullah ini kita akan membahas arti menodai diri dan akibat yang ditanggung oleh orang yang menodai diri. Adapun yang dimaksud dari kata yang menodai diri dalam pembahasan ini adalah yang melakukan kemaksiatan berupa zina atau berbagai perbuatan yang membawa kepada zina dan tidak bertaubat setelah melakukannya. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menodai diri, sehingga termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang kedua, berdoa kepada Allah seperti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang pemuda yang pada awalnya ingin menodai dirinya dengan berzina. Setelah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda itu tidak lagi cenderung kepada hal yang dapat menodai diri. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya. Mudah-mudahan pembahasan sunnatullah ini dapat membawa kita agar menjaga kesucian diri dan dijauhkan dari hal-hal yang menodainya. Kita takut sunnatullah ini menimpa kita dan tinggallah diri dalam penyesalan dan kemaluan.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Ada seorang kaya, hartanya banyak, dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Lalu dia

pandang ada budak-budak kecil membawakan makanan beserta ibunya menuju pondok di tengah sawah. Suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh, bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilang dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia, si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college, university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia. Alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh, betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD, dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja, dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah, dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu, bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalaulah orang kaya dengan lapang, tentulah dia bahagia. Itulah mengapa Musa alaihi salam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun, dia minta hati yang lapang. Kita semua baca doa itu, Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah meneteskan darah, tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang. Allah sudah lapangkan hatinya. Apa kata Allah untuk dia? Alam nasrah laka sadra. Itu beza Muhammad dengan Musa. Musa meminta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang Muhammad tidak meminta. Belum meminta, Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan perlahan tapi pasti, maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Hati yang lapang itu juga membuat Said Qutb tersenyum menghadapi tiang gantungan. Walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir, tapi sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir Fi Zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb dalam mukaddimahnya? An nikmah. Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang.

0: Satu Kuamba RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa busyral mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orangnya tidak beriman kepada akhirat. Kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga

Hingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar, aku akan membawa suluh api atau obor kepadamu, agar kamu dapat menghangatkan badan dekat api."

0: Maka ketika dia tiba di sana, di tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam."
1: Ya Musa, innahu ana Allah, innahu ana Allahul Azizul Hakim.
0: Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana."

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

0: rahim.
1: Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan atau bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Wa ana

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termakan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Dan mereka mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia, Sulaiman, berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari."

Maka Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian, datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerai segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Sajada wajhihi alladhi khalaqahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.
2: Qala sananzur wa sadaqta am kuntum.
0: Dia, Sulaiman, berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

0: Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.
1: Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim.
0: Dia, Balqis, berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.
1: Innahu min Sulaiman wanir rahim.
0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."

Dia, Balkis, berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat."

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia." Dia, Sulaiman, berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia, Balqis, mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia, Balqis, datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia, Balqis, menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Dan dia, Balqis, berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah."

0: dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia, Balqis, dahulu termasuk orang-orang kafir.
1: Qila laha dukhulis sarh, falamma ra'at tu hasibat hulujjah, wa

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balkis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannyalah penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balkis, berkata, "Ya Robku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rob seluruh alam."

0: Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara menyeru, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan.
1: Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyati qabla al-hasanah.

dia, Salih berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat?"

Mereka menjawab, "Kami mendapatkan nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia, Salih, berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji." Dan di kota itu, ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar." Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedangkan mereka tidak menyadari.

maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji, padahal kamu melihatnya?"

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Bukankah Dia, Allah, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

bukankah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Bukankah Dia, Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.

Bukankah Dia Allah yang memberikan petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.

Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.

Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya. Bahkan mereka buta tentang itu.

Sejak dahulu, kami telah diberikan ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami, sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Dan mereka, orang kafir, berkata, kapankah datangnya janji azab itu? Jika kamu... Katakanlah Muhammad, boleh jadi, sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu, telah hampir sampai kepadamu.

Dan sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Dan sungguh, Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikannya dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

0: dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: Inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israil fihi ikhtalifun.
0: Sungguh, Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan.
1: Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin.
0: Dan sungguh, Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal 'azizul 'alim.
0: Sungguh, Rabbmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata.

Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Lalu mereka

dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu kami.

dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.

hingga apabila mereka datang. Dia, Allah berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu? Atau apakah yang telah kamu kerjakan?" Dan berlakulah perkataan atau janji azab atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata,

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.

dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberikan balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan.

aku hanya diperintahkan menyembah Rob negeri Makkah ini, yang dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya, agar aku termasuk orang Muslim.

0: نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
1: Dan agar mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.

0: Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahui tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dil muslimin. Wa fi riwayah marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariqin faqal wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-janna. Wa fi riwayatin lahumā بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai om.
4: Ngebai naik ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis

0: Iklan kene RDS FM durung e, Kang?
1: Apa? Diiklan nak?
0: Dadak. Weh, piye to, Kang? Iklano ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah. Mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pickup ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kefakiran hidup kadang terasa menyesakkan dada. Andai kita hidup mapan, tentu ibadah lebih tenang. Demikian yang sering terlintas di benak kita. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan suasana kefakiran, melainkan terbukanya dunia ini yang acap kali melalaikan kita. Dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Ubaidah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik jizyah ke Bahrain. Dari Bahrain beliau berhasil membawa jizyah dalam jumlah yang banyak. Berita kedatangan Abu Ubaidah dengan sejumlah harta pun merebak di kalangan sahabat Ansor. Maka setelah melakukan sholat subuh bersama, Rasulullah berpaling ke arah sahabat yang sudah menunggu-nunggu. Melihat mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum seraya bersabda, "Saya kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Bergembiralah dengan apa yang kalian senangi ataupun harta. Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut jika dunia dibukakan atas kalian sebagaimana dibukakan atas umat sebelum kamu, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba. Lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu hancur karenanya." Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Sesungguhnya fitnah kekayaan itu lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah kemiskinan. Kalian telah mendapati fitnah kemiskinan dan kalian sabar. Sedangkan fitnah dunia ini terasa manis dan menyenangkan." Ketakutan fitnah dunia ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ia menangis. Sa'ad pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Salman? Engkau telah bertemu dengan para sahabatmu dan akan mendatangi telaga Rasulullah, dan beliau pun ridho kepadamu saat akhir kehidupannya." Salman menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati atau tamak dunia, tetapi karena janji yang telah Rasulullah ambil dari kita dengan sabda beliau, 'Hendaklah kalian mengambil di dunia seperti sekedar perbekalan seorang pengembara.' Dan sekarang ini, barang-barang di rumahku," kata Salman. "Subhanallah ya Salman, ya Salman. Padahal tiadalah barang di rumahmu kecuali ember, tempat mencuci pakaian yang tidak seberapa harganya. Tetapi engkau begitu takut bila telah jatuh dalam hidup berlebihan. Lalu bagaimana dengan kami ini, wahai Salman? Rasanya pendengar, kita memang perlu mengaca diri lagi tentang persepsi kita terhadap dunia ini. Karena sadar ataupun tidak, seringkali kesedihan kita tidak lain karena dunia ini. Sementara bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala luput dari perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab."

Pendengar, ada beberapa sebab yang bisa memasukkan wanita ke dalam api neraka. Yang pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Yang harus dilakukan oleh seorang istri ialah bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Jangan mengkufuri kebaikan-kebaikan sang suami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat seorang istri yang kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Yang kedua, durhaka terhadap suami. Kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya pada umumnya berupa tiga bentuk kedurhakaan yang sering dijumpai pada kehidupan. Durhaka dengan ucapan, durhaka dengan perbuatan, dan durhaka dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk kedurhakaan yang pertama, yaitu seorang istri yang biasanya berucap dan bersikap baik kepada suaminya serta segera memenuhi panggilannya, tiba-tiba berubah sikap dengan berbicara kasar dan tidak segera memenuhi panggilan suaminya. Atau ia memenuhinya tetapi dengan wajah yang menunjukkan rasa tidak senang atau lambat mendatangi suaminya. Kedurhakaan seperti ini sering dilakukan seorang istri ketika ia lupa atau memang sengaja melupakan ancaman-ancaman Allah terhadap sikap ini. Yang termasuk juga bentuk kedurhakaan ini ialah membicarakan perbuatan suami yang tidak ia sukai kepada teman-teman atau keluarganya tanpa sebab yang diperbolehkan syar'i. Menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan dengan maksud untuk menjelekkannya dan merusak kehormatannya, hingga nama suaminya jelek di mata orang lain. Seorang istri meminta ditalak atau dikhuluk atau dicerai tanpa sebab syar'i, atau ia mengaku-ngaku telah dianiaya atau dizalimi suaminya atau yang semisal dengan itu. Permintaan cerai biasanya diawali dengan pertengkaran antara suami dan istri karena ketidakpuasan sang istri terhadap kebaikan dan usaha sang suami. Atau yang lebih menyedihkan lagi, bila hal itu dilakukannya karena suaminya berusaha mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulnya. Sungguh jelek apa yang dilakukan istri seperti ini terhadap suaminya. Ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya wangi surga. Bentuk kedurhakaan yang kedua yang dilakukan para istri terjadi dalam hal perbuatan, yaitu ketika seorang istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suaminya, atau bermuka masam ketika melayaninya, atau menghindari suami ketika hendak disentuh atau dicium, atau menutup pintu ketika suami hendak mendatanginya, dan yang semisal dengan itu. Yang termasuk juga dari bentuk kedurhakaan ini ialah apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun hanya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Yang demikian seakan-akan seolah istri lari dari rumah suaminya tanpa sebab yang syar'i. Penyebab seorang wanita masuk ke dalam api neraka yang ketiga adalah tabarut. Yang dimaksud dengan tabarut adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib untuk ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampak, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dengan perbuatan seperti ini, berarti mereka secara tidak langsung menyeret kaum pria ke dalam neraka, karena pada diri kaum wanita terdapat daya tarik syahwat yang sangat kuat yang dapat menggoyahkan keimanan yang kokoh sekalipun. Sejarah sudah berbicara bahwa betapa banyak tokoh-tokoh legendaris dunia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur karirnya hanya disebabkan bujuk rayu wanita. Dan berapa banyak persaudaraan di antara kaum mukminin terputus hanya dikarenakan wanita. Berapa banyak seorang anak tega dan menelantarkan ibunya demi mencari cinta seorang wanita. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang dapat membuktikan bahwa wanita model seperti ini memang pantas untuk tidak mendapatkan wanginya surga. Wahai saudariku muslimah, hindarilah tabarut dan berhiaslah dengan pakaian yang islami, yang menyelamatkan kalian dari dosa di dunia ini dan azab di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarut dengan tabarutnya orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Masih banyak sebab-sebab lainnya yang mengantarkan wanita menjadi mayoritas penduduk neraka, tapi hanya mencukupkan tiga sebab ini saja, karena memang tiga model wanita seperti ini sering didapati di dalam kehidupan masyarakat kita. Saudariku muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menuntunkan satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Ketika beliau selesai khutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan anjuran untuk mentaatinya, beliau pun bangkit mendatangi kaum wanita. Beliau menasehati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Kemudian beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakarnya jahanam." Maka berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya. Ia pun bertanya, "Mengapa?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami." Hadis riwayat Bukhari. Bersedekahlah, karena sedekah adalah satu jalan untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.i. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Pendengar, selesai.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA dengan tema Nasihat Rasulullah yang membuat para sahabat mencucurkan air mata, yang disampaikan di Masjid Istiqomah Penumping Surakarta pada tanggal 11 Maret 2017. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihudah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita sudah sampai pada hadis ke-157 dan sudah kita terangkan sebagian kalau enggak salah ya. Maka supaya lebih lengkap kita bacakan lagi dan kita komentari global terhadap hadis ini. An Abi Najihil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan, telah menasihati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idah, suatu nasihat balighatan yang dalam, wajilat minhal qulub, hati gemetar takut dengan adanya nasihat tersebut, wadharafat dan mengalirlah minha dengan nasihat itu al-uyun mata, faqulna lantas kita berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi', ka'annaha seakan-akan dia itu yang kau ucapkan, yang kau nasihatkan, mau'idhatu muwaddi', mau melepaskan perpisahan, fa'ausina maka wasiatilah kami, qal usikum bitaqwallah, aku wasiati kalian untuk selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ah, mendengar dan taat, wa in ta'ammara alaikum, walaupun mengambil kepemimpinan atas kalian abdun habasyiyun, budak dari Habasyah, humayya'ish minkum, dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, hidup lama maksudnya, akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Apa yang harus dilakukan? Fa'alaikum bisunnati, tetapilah kalian, komitmenlah kalian, bisunnati dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah nas ya sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin itu binna atau dengan gigi taring, wa iyyakum dan jauhilah oleh kalian, wa muhtasatal umur, perkara-perkara yang diada-adakan, fa inna kulla bid'atin dolalah, telah sesat. Ma'asyiral muslimin, hadis ini hasan sahih, dihasankan dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baiklah, perlu kita memberikan komentar sedikit sebelum kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh

Syekh Utsaimin rahimahullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Irbad bin Sariyah memberikan nasihat yang lembut, nasihat yang dalam, yang menjadikan nasihat tersebut hati gemetar, mata mencucurkan air matanya. Demikianlah salah satu di antara sunnah Nabi adalah mengadakan mau'idhoh, majlis mau'idhoh dalam rangka melunakkan hati. Maka kalau para ulama-ulama, kalau kita melihat dalam kitab-kitab sunnah, ada namanya raqa'iq, babur raqa'iq, bab kelembutan-kelembutan hati, ya, mengingatkan surga, mengingatkan neraka, mengingatkan keagungan Allah, dan mengingatkan kebutuhan kita kepada Allah, dan mengingatkan tentangnya banyak dosa sehingga membuat hati itu ternyuh. Ya. Saking ternyuhnya kaum muslimin dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam, mereka menilai bahwa barangkali nasihat tersebut sebagai nasihat perpisahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengisyaratkan sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Maka sahabat mengatakan fa'ausina, wasiatilah kami. Dan wasiat itu sesuatu yang harus dipegangi. Dan wasiat itu juga merupakan apa yang Allah sunnahkan buat kita, ya. Sebagaimana Allah mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum wa wassa, ya, wa wassa ibrahima rabbahu wa wassa ibrahima bani wa wassa biha ibrahimu bani. Wasiat itu disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan wasiat itu adalah sesuatu yang ditekankan, yang harus selalu diingat, sesuatu kata kunci hidup, ya. Ternyata apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, usikum bittaqullah, selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti wasiat ini berkaitan dengan apa? Ciptakan kondisi takwa. Pertanyaan, bagaimana takwa itu muncul, gitu kan? Takwa itu muncul kalau ada yang kita takuti, yang kita khawatirkan menimpa kita, atau kita khawatirkan hilang dari kita. Maka takwa itu muncul ketika orang takut kepada neraka, atau takut kehilangan surga, atau takut dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mana padanya. Jadi hendaklah setiap kita selalu mengaitkan seluruh kehidupan kita dengan surga dan neraka, dan selalu mengaitkan seluruh perbuatan kita dengan pahala dan hukuman, siksaan, ya. Itu baru kita akan ada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, ya, melakukan segala perbuatan akan begitu-begitu saja. Dan ini semuanya saya kira setiap kita bisa apa? Menilai. Kapan kita benar-benar memperhatikan ibadah-ibadah? Kapan kita melaksanakan perintah-perintah? Ya, manakala ada kehadiran di hati kita rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kehilangan Allah. Ini yang pertama. Ini hubungan religiusitas, ya. Jadi pertama, nasihat Rasul bab religiusitas. Bagaimana kita selalu religi dalam kehidupan kita. Yang kedua, berkaitan dengan kemasyarakatan dan perpolitikan, yaitu wassama' wa ta'ah, dengar dan taat.

Maksudnya di sini adalah dengar dan taat kepada atau untuk pihak yang memang kita harus dengar dan taat. Di antara pemimpin Islam ini penting ya. Jadi harus taat dan tunduk patuh kepada pemimpin Islam yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga mengisyaratkan perlunya kita menciptakan negara yang Islam, pemerintah yang Islam, sehingga kita taat dan tunduk kepada mereka. Sebab ketaatan, ketundukan hanya kepada pemerintah Islam. Kalau kafir ya tidak ada perintah untuk taat dan tunduk. Maka di sini sebuah perintah sebetulnya. Selanjutnya taat kepada ulama-ulama, karena para ulama adalah warasatul anbiya. Dan yang harus kita taati adalah ulama yang memang warasatul anbiya, yang mewarisi ilmu Nabi. Sam'u wa ta'ah. Karena memang perjuangan tidak mungkin kecuali dipimpin oleh para ulama. Ya, perjuangan tidak mungkin dipimpin oleh kecuali oleh para ulama. Kemudian yang ketiga ini, ya, kita memandang maslahat dan memandang ketaatan, tidak memandang siapapun yang memimpin kita. Mereka kata wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Artinya suatu saat bisa saja yang menjadi pemimpin kita adalah abdun habasyyun, budak hitam dari Habasyah. Tapi kapan dia memerintahkan Quran dan Sunnah? Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Dan ini menunjukkan perlu ada kepemimpinan. Apa substansi kepemimpinan? Substansi kepemimpinan adalah dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah, menjaga syariat Allah, mengatur dunia dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini sesuatu yang harus kita ciptakan. Ya, untuk menjaga persatuan, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas bendera kepemimpinan itu. Kemudian yang keempat, memberikan peringatan bahwa sepanjang masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perbedaan-perbedaan yang tajam. Ikhtilaf katsira. Ikhtilaf katsira. Ikhtilaf dalam hal apa? Dalam segala hal. Ikhtilaf di sini bukan perbedaan tapi perselisihan. Perselisihan yang fundamental ya. Perselisihan akidah. Perselisihan ideologi, bukan perbedaan hukum fikih ya. Kalau perbedaan hukum fikih ya sejak Nabi sudah ada ya. Sudah disyaratkan. Bukan itu. Ikhtilaf katsira ini ya, ikhtilaf dalam masalah akidah atau ikhtilaf di dalam masalah ideologi. Seperti yang terjadi sekarang ini. Banyaknya aliran-aliran sesat atau menyikapi hal yang dalam Islam kemudian ada perbedaan yang sangat tajam sampai dalam bentuk kufur ya, mengkafirkan satu sama lainnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana ketika kita melihat perbedaan-perbedaan akidah tadi, perselisihan-perselisihan akidah itu, disinilah Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati ulafa'ir rasyidinal mahdiyin. Ikutilah sunnahku. Berarti apa? Pelajari sunnah Nabi dalam menghadapi perbedaan. Ya. Ikutilah sunnah Nabi dalam menghadapi dan perselisihan. Apa kira-kira sunnah Nabi dalam menghadapi perbedaan perselisihan? Kalau perbedaan itu perbedaan fikih atau perbedaan memahami perintah yang memang perintah dan larangan itu multitafsir dan semuanya ingin baik, gak usah saling salah menyalahkan satu sama lainnya. Contohnya yang paling masyhur

adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat Quraidah. Jadi setelah apa? Setelah perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk ke Bani Quraidah. Dan karena waktunya mepet, Rasul mengatakan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Hendaklah kalian jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lihat nih, perintahnya jelas ya? Jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tetapi apa yang terjadi? Para sahabat juga semuanya langsung berangkat. Cuma di tengah perjalanan sholat asar sudah masuk, dan kemudian apa? Diprediksi waktunya lewat. Jadi sampai di Bani Quraidah bisa maghrib. Sementara sholat asar itu penting, siapa yang meninggalkan sholat asar sekali hapus seluruh amalannya. Para sahabat menyikapi jangan sampai di antara kalian sholat di Bani Quraidah. Dua, Rasul itu sebetulnya bukan masalah sholatnya di Bani Quraidah, tapi cepatnya sampai sana gitu loh. Rasul itu menginginkan harus segera lari sehingga di Bani Quraidah masih sholat asar, sehingga sholat asarnya di Bani Quraidah. Jadi substansinya adalah cepatnya berjalan sehingga sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah ini sudah selesai lewat waktu ini, gimana ini ya? Maka kemudian sholat di jalan. Setelah itu ya ngebut aja gitu. Dan yang satu gak peduli, Rasul bilangnya Bani Quraidah ya sudah. Maka sholat asarnya di Bani Quraidah, walaupun sholatnya sudah lewat waktunya. Maka Rasul mengatakan syagholuna an sholatul asar. Apa yang terjadi? Apakah Rasul menyalahkan satu sama lainnya? Enggak. Dua-duanya memungkinkan enggak? Memungkinkan, karena duanya punya, yang satu semangat memelihara sholat dan memahami Nabi, perintah Nabi disesuaikan dengan waktu sholat. Yang satu letterlek, pokoknya Nabi suruh sholat asar, ya sudah sholat asar. Karena perintah ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda, maka Rasulullah SAW tidak saling menyalahkan. Iya, tidak saling menyalahkan. Nah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yang tidak bisa saling menyalahkan, ya sudah sami'na wa ta'na, masing-masing sesuai dengan pemahaman masing. Antaranya, kalau perselisihan itu perselisihan apa, materi, atau perselisihan karena sesuatu yang enggak jelas, kemudian sampai pada derajat apa, mungkin membunuh temannya, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kun Abdullahil qat maqtul wala takun Abdullahil qatil. Jadilah Anda sebagai hamba Allah yang terbunuh, dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. I'tazil, hindarilah perselisihan itu, jangan ikut-ikutan. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Ala kulli halin, pembahasan ini panjang banget ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ajaran dalam perbedaan yang sangat tajam. Yang penting adalah memahamkan apa yang kita yakini dan jangan terjebak dalam jidal. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mira' fil Qur'ani kufrun, debat dalam Qur'an itu kekufuran. Dan ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaihi illa utul jidal. Tidaklah suatu kaum itu sesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali apa? Karena mereka melakukan apa? Debat kusir. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat tajam, ikutilah sunnah Nabi. Ikutilah sunnah khulafa ar-rasyidin. Di sini berarti apa? Jangan sampai dibenturkan antara sunnahnya Rasulullah dengan sunnah khulafa ur-rasyidin.

Rasyidin. Bisa saja Rasul punya sunnah, Khulafa Rasyidin punya sunnah. Ya Rasul, dalam hal ini ketika sunnahnya ya ada sunnah baru dari Khulafa Rasyidin, silakan pilih opsi. Salah satu diantaranya kalau masalah tarawih. Tarawih itu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah solatnya, dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahi solat baik Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi Rasul pernah melakukan kok sebetulnya 13 rakaat. Ya. Nah, ini juga perlu. Tapi dari satu sisi dulu ya. 11 rakaat atau 13 rakaat. Sementara Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin dengan Ubay bin Ka'ab yang menjadi imamnya 20 rakaat. Kira-kira gimana ini? Boleh enggak kita katakan ketika ditanya salat tarawihnya berapa? Ngomongnya jawabannya apa? Mau ikut golongan Nabi atau ikut golongan Umar? Ya enggak dong. Jadi seakan-akan kalau kita ikut Umar bertentangan dengan Nabi, tidak. Nah, ini harus kita pahami secara baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 11 rakaat atau 13 mengizinkan lebih atau tidak? Rasul mengizinkan lebih. Mari katakan salatul laili matsna matsna, salat malam itu 2 rakaat. 2 rakaat tanpa batas. Nah, kalau takut apa? Keburu fajar, silakan salat witir 1 rakaat. Iya. Kemudian memang ada riwayat hadis Aisyah melihat Rasul sholat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jangan tanya Pak, indahnya panjangnya, tapi pertanyaan, apakah Rasul mengharuskan itu? Itu opsi, silahkan ikuti, bagus. Tapi juga ada Nabi mengatakan sholatul layli matna matna, 2 rakaat. Jadi istilahnya kalau hal yang sesuatu yang opsi atau pilihan, ya jangan dipaksakan harus satu. Ya, termasuk juga kalau mau 20 silakan 20. Nah, ma'asyiral muslimin, khulafa ar-rasyidin, dan dalam berbagai hal, termasuk juga bagaimana menyikapi aliran-aliran sesat. Ya, kita tahu kalau sudah berbicara tentang aliran sesat, ya harus kembali kepada teladan para sahabat. Para sahabat itu keras dengan aliran sesat. Ya, sampai dalam bentuk baro'ah. Mari saya katakan, para sahabat, para tabi'in dalam Sahih Muslim menemui satu kaum yang rasionalistis, terlalu mengandalkan akal, kemudian mengingkari qadha dan qadar. Mereka tahu bahwa ini sesat. Maka kemudian mereka mencari sahabat, yang ditemui adalah Abdullah bin Umar Rabbin

iman dengan qada dan qadar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meriwayatkan hadis Umar bin Khattab, yaitu yang tentang pertanyaan Jibril, hadis Jibril yang menanyakan tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Dan disebutkan iman adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Ala kulli halin, rasanya untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada sekarang, kita harus banyak mempelajari sunnah Nabi, sunnah Khulafai Rasyidin. Sunnah itu apa? Konsep hidup. Sunnah itu jalan hidup. Jadi kita melihat jalan hidup mereka, pikiran mereka, akidah mereka. Ya. Dan dikatakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraman. Artinya gigit kuat, pegangi kuat, jangan lepas. Ya. Maka seperti kemarin saya contohkan kan, bagaimana menyikapi sekarang ini, ya. Kita tahu PKI sudah mengancam, kemudian Syiah sudah mengancam, ya. Dan ternyata ya, yang menguasai kita adalah orang kafir. Bagaimana sekarang kita bersikap di negeri Indonesia semacam ini? Ini juga kembali kepada sunnah Nabi, ya. Kembali pada sunnah sahabat. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, rebut itu, kepemimpinan itu, berikan kepada kepemimpinan kaum muslimin, ya. Manfaatkan hal-hal yang bisa melindungi kaum muslimin yang tidak ada kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sudah saya cerita panjang tentang itu, ya. Ini contoh yang diberikan oleh dalam menyikapi sekarang ini, ya. Termasuk juga kalau kita lihat bagaimana kita menyikapi yang kita bisa damai-damai, ya. Dan kita hindari kekufuran-kekufuran, ya. Kalau kaum muslimin dalam kondisi lemah, ya, seperti Rasulullah ketika di Mekah, ya, Rasul tidak membuat perang dengan pemerintah waktu itu. Dan yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Maka Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat kemana? Ke Habasyah, minta pelindungan kepada Habasyah. Cuma akidah tetap kuat. Maka ketika didikte di antara mereka suruh sujud kepada apa? Raja Najasyi, enggak mau. Kami tidak sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Amr bin As mengatakan, tanyakan mereka, akidah mereka itu tentang apa? Maryam berbeda dengan keyakinanmu yang Kristen itu, gitu kan. Maka Raja Najasyi langsung tanya, apa keyakinan kalian terhadap apa? Maryam. Ya. Bingung juga mereka itu. Wah, gimana ini ya? Kan ini sebetulnya provokatornya kan Amr bin As itu. Supaya kalau ditanya beda nanti diusir. Apa yang katakan? Udah, saya akan bacakan kepada Raja Najasyi persis yang diajarkan Rasul kepada kami, tidak merubah-rubah. Bacakan surat Maryam. Ternyata Raja Najasyi malah menangis dan mengatakan inilah akidah yang benar. Nah, jadi tidak apa-apa kita mengambil apa? Jalan damai, tetapi prinsip dakwah jalan terus. Dan tidak boleh apa? Mempermainkan akidah. Ini penting gak ini? Kondisi Rasulullah sama dengan kondisi kita sekarang ini gak? Iya, kondisinya sama dengan kondisi kita sekarang ini. Yo, kalau kita punya negara, ya, kita punya penguasa, tegakkan kebenaran, ya. Tapi kalau kita enggak, ya lakukan kebenaran yang kita lakukan. Kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Jangan memulai dengan peperangan, hindarilah peperangan. Tetapi apa? Sejarah juga mencatat Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun itu di Mekah, didolimi gitu, pernah didolimi. Maka Sa'ad bin Waqqas ya pernah juga bawa apa? Bawa giginya unta itu, ya. Jadi apa, tengkoraknya unta ada giginya, lempar aja gitu, kena gitu kan. Tapi enggak bisa dipidanakan. Karena apa? Karena apa? Ya, mereka tahu bahwa Sa'ad bin Waqqas itu melawan itu karena didolimi gitu kan. Atau pernah juga kita lihat ini, ya. Artinya ketika kaum muslimin punya apa nih istilahnya, punya kesempatan untuk gebuk, tapi dalam rangka diva, dalam rangka membela diri, enggak apa-apa. Contohnya apa? Ketika Umar bin Khattab mau masuk Islam, ya. Itu kan ketika lihat dan Hamzah juga, Hamzah, ya.
ketika melihat

Abu Jahal, Abu Lahab ya, menjelek-jelekkan Rasulullah, so dipukul kan. Termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau masuk Islam, aku dulu ketika jahiliyah dolimi orang-orang apa? Orang-orang Islam. Maka ketika saya masuk Islam juga harus merasakan bagaimana sikap orang kafir pada saya. Langsung ngumumkan. Ngumumkan terus terang kalau dia masuk Islam gitu. Sehingga beliau dikebukin dan beliau juga melawan gitu. Nah, ma'asyiral muslimin ala kulli halin, ini bab lain ya sebetulnya ya. Jadi kita harus banyak mempelajari sunnah Nabi. Dan perlu kita diskusikan satu-satu. Kalau gini apa sikap kita? Kalau ini sikap kita. Jadi langsung pertanyaannya sederhana. Apa sunnah para sahabat ketika menghadapi kondisi ini? Gitu kan? Terutama yang terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat tajam di masa rakaat. Banyak gak kira-kira? Hah? Pokoknya menghadapi ingkar sunnah. Bagaimana? Gitu kan? Atau menghadapi apa contohnya jamaah khawarij. Khawarij macam-macam kan ya, ada yang pokoknya di luar jamaahnya langsung dikatakan apa kafir ya. Atau dikit-dikit langsung apa ketika melihat orang kemaksiatan langsung dikatakan kafir. Ada enggak jawaban dari Nabi? Ada enggak jawaban dari para sahabat? Ada ya. Pegangi teguh, itulah yang ketika Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Ittaba'u biihsan, mengikuti dengan baik. Berarti kita harus tahu langkah mereka apa kita ikuti. Sampaikan kebenaran. Kalau terjadi firqah-firqah, i'tazil. Kita singkir dari firqah itu semuanya ya. Maka dalam hadis Hudzaifah kan dikatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku menemui masa itu, masa yang banyak kerusakan-kerusakan itu gimana?" Kata Rasulullah kepada Hudzaifah ibnul Yaman dalam Sahih Muslim, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamihim." Ini sunah juga. "Talzamu jama'atal muslimin wa imamihim." Engkau pegang teguh jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Berarti ada jamaah, ada apa? Imam. Kadang-kadang ada jamaah dan ada imam. Seperti pada zaman siapa? Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Umar, pada zaman atau Utsman bin Affan yang terjadi perbedaan, atau pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ikuti jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin itu seluruh kaum muslimin ya. Dan imamnya. Tapi kadang-kadang apa? Tidak ada imam. Mungkin gak ada imam. Bisa aja gak ada imam. Umat Islam, ada umat Islam tapi gak ada apa? Imamnya, gak ada pemimpin yang Nah ketika gak ada pemimpin, ya ikuti akidah kaum muslimin itu. Akidahnya para sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi ada juga fa'illam takun jama'atun wala imam. Kadang-kadang imamnya gak ada, jamaahnya juga. Artinya didapatkan mayoritas sesat semuanya. Tapi saya kira zaman sekarang jamaah masih ada enggak? Jamaah masih ada enggak? Masih. Akidah yang sahih masih ada. Ya, itu yang kita cari. Tapi suatu saat kadang-kadang apa? Semuanya udah jadi firqah semuanya. Walaupun sebetulnya ada sih satu hal, yaitu ta'ifah. Mungkin enggak ada jamaah tapi adanya apa? Ta'ifah. Dalam hadis, ini penting banget. Ini salah satu isyarat Nabi juga. Kalau tidak ada jamaah sama sekali, gak ada kebenaran sama sekali, gak mungkin. Sampai hari kiamat pasti ada apa? Ta'ifah mansurah. Maka dikatakan dalam hadis yang mutawatir. Ini penting. Hadis yang apa? Mutawatir. Karena ada hadis yang firqoh 73 golongan itu loh ya. Kalau yang 73 golongan itu hadisnya apa? Ada yang hasan, ada yang do'if, dan ada yang sahih. Tapi kalau yang ada satu kelompok sampai hari kiamat tegak di atas kebenaran, itu hadisnya mutawatir. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tak henti-hentinya di antara umat ini yang tegak di atas kebenaran, pasti ada. Nah, itu yang kita cari. Mungkin orangnya sulit dicari. Ya minimal apa?
Kriterianya, kriterianya apa? Orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi, orang-orang yang berada di atas sunnah para sahabat. Nah, mungkin barangkali ada sebagian masa gak lihat tuh jamaah wala imam, mungkin juga gak kenal mana yang Taifah Mansurah itu. Maka disitulah tak tazil tilkal firoq, tinggalkan semua firqoh yang ada. Jadi kalau ini menganggap jamaahnya paling hebat, yang lainnya salah, ini juga gitu semuanya, ya sudah tinggalkan semuanya deh. Tinggalkan semuanya, kemudian ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sendiri, bahkan dalam, walaupun kau mungkin terpaksa apa hidup di atas gunung aja deh, sambil apa mengembala kambing. Kalau memang harus gitu nggak di situ, tapi saya kira sekarang nggak sampai, belum sampai segitu ya. Ya. Nah, cuma gini juga, kalau yang meninggalkan firqoh banyak mosok hidup sendiri-sendiri, ya bertemulah dengan orang yang sama-sama benci firqoh-firqoh untuk kerja sama dengan baik. Nah, ini salah satu contohnya. Taib. Selanjutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian semuanya terhadap muhdatsatil umur. Ya, perkara-perkara yang diada-adakan. Ma'asyiral muslimin, muhdatsatil umur itu maksudnya apa? Al-umur, biasanya kata amr itu perkara yang besar. Ini dari tafsir dan dari guru saya pertama kali memahami kalimat amr itu perkara yang besar, itu dari guru saya namanya Syekh Khatib Yasin. Ya, Syekh Yasin Al-Khatib dari Irak. Maksudnya apa? Dinul Islam ini. Makna amr itu perkara yang besar, dikatakan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah qala aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an imra. Perkara yang besar. Kenapa engkau sampai membunuh anak tanpa dosa, itu perkara yang besar gitu. Nah, di sini muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan. Pertanyaan, boleh enggak ngadang-adakan perkara yang belum ada sebelumnya? Ada dua, satu bab duniawi, bab teknis, boleh enggak? Ada larangan? Enggak, bahkan Allah ngisyaratkan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan buat kalian apa yang kalian enggak ketahui. Kalau dalam masalah urusan teknologi itu akan selalu apa? Baru, enggak akan mandek, strategi selalu baru. Dan tetapi yang dimaksudkan adalah agama yang diada-adakan, syariah yang diada-adakan, akidah yang diada-adakan. Karena apa? Syariah atau akidah itu sudah instan, dari sono sudah utuh gitu kan. Tinggal pakai aja, enggak usah diada-adakan. La bid'atin dolalah. Ini mohon maaf, hadis fa inna kulla bid'atin dolalah. Sebagian sangat sensitif sekali ya. Sebagian saudara kita kalau dengar apa? Fa inna kulla bid. Nah? Fa inna kulla bid'atin dolalah itu rasanya apa? Ya, ketika kita ngomong itu ya perasaan kita dan pikiran kita jangan tertuju pada orang-orang gitu ya. Enggak usah. Tapi pertanyaan, apa itu bid'ah ini? Bid'ah terjemahnya banyak banget. Kalau saya punya definisi sendiri, pesan ya, definisi saya tolong diuji kebenarannya. Ini definisi saya. Bid'ah adalah menisbahkan sesuatu kepada din padahal bukan dari din. Nisbatu syai' ila din wa laysa minhu. Kalau memang itu ada dalam din, ya bukan bid'ah. Pamannya gini, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya selain Nabi maksum, itu nggak ada. Ya, nggak ada kan? Yang terjaga dari dosa selain Nabi ada nggak? Nggak ada. Ahlul bait liutohhirakum itu dalam rangka artinya bagaimana mereka dianjurkan untuk agar supaya mereka selalu membersihkan diri mereka dari diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah, ditekankan supaya mereka itu mensucikan diri mereka. Bukan berarti kemudian ahlul bait kemudian tidak pernah berbuat dosa.

Nah, ketika orang mengatakan di antara ajaran Islam adalah ada yang maksum selain Nabi, maka berarti itu suatu bid'ah. Atau contohnya gini, dalam Islam yang namanya orang kafir itu ketika melakukan perbuatan kufur, bukan perbuatan maksiat. Kemudian ada ajaran baru, pokoknya semua yang berbuat maksiat maka berarti setelah kafir. Itu berarti ajaran yang baru. Ya. Maka seperti liberal itu ajaran bid'ah itu. Ya. Contohnya mengatakan semua agama sama, padahal dalam Islam mengatakan innad-dina indallahil Islam. Nah, bid'ah itu kita menisbahkan itu berarti menempelkan kepada Islam padahal bukan dari Islam, gitu kan? Nah, maka tidak perlu kita kemudian menilai orang-orang, enggak. Sekarang gini, perbuatan kita ada enggak ajaran dalam Islam itu? Kalau ada, maka bukan berarti bid'ah. Contoh, jilbab gaul. Itu hukumnya apa? Kalau jilbab gaul, orang pakai jilbab gaul tanpa mengatakan ini jilbab yang islami, itu maksiat ya. Jadi kalau orang pakai jilbab tapi gak pernah mengatakan, tidak pernah meyakini, tidak pernah menisbahkan ini jilbab yang islami, ini namanya apa? Maksiat. Tapi katakan jilbab yang islami yang kayak gini, nah itu namanya apa? Bid'ah ini. Iya, ini namanya bid'ah. Kenapa? Dalam Islam tidak pernah diajarkan kayak begitu sebuah. Iya. Nah, semuanya hal itu. Maka termasuk halal bihalal itu hukumnya apa? Halal bihalal hukumnya apa? Kalau itu tradisi ya wajar aja semua orang punya apa? Tradisi. Tanpa meyakini bahwa hari raya itu panjangnya satu bulan. Bapak saya itu kalau dulu itu kalau namanya Id itu tamu itu mulai jam 1 Syawal sampai 30 Syawal gitu, enggak berhenti kecuali. Kalau itu tidak diyakini sebagai hari raya, tapi ya tradisi kaum muslim Indonesia hari rayanya panjang gitu ya. Tradisi aja dan tetap meyakini hari raya cuma sehari. Kumpul-kumpul ya biasa, kita hanya makan-makan ya, ceramah segala macamnya, ceramah boleh. Artinya tetap dikatakan mutlak boleh, tidak mengatakan itu satu ibadah. Ya itu insya Allah tradisi. Tapi ini sunnahnya begini. Nah itu nanti jadi apa? Bid'ah. Bisa dipahami ya? Nah untuk itu pamannya membaca Al-Fatihah dikirimkan. Itu gimana? Lah kita tanyakan itu ada ajaran Islam tidak, gitu kan? Kalau ada ajaran Islam ya bukan bid'ah, tapi kalau tidak ada, kalau baca Al-Fatihahnya boleh enggak? Ya boleh aja, enggak ada masalah. Ya. Al-Fatihah sebagai obat boleh enggak? Boleh, ada hadisnya, ya. Nah, berkaitan dengan kirim-mengirim, itu boleh enggak? Nah, itu kemudian ada enggak dalil yang berkaitan dengan itu? Ya para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Boleh enggak kita mengirimkan pahala? Artinya kita melakukan untuk apa? Orang lain, boleh enggak? Nah, ternyata ada sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada hadis sahih yang menyatakan orang boleh menghajikan bapaknya. Boleh enggak? Ada hadisnya enggak? Boleh, jadi haji diniatkan untuk bapaknya. Kemudian sedekah ada enggak? Ada seorang mengatakan ibu saya apa namanya? Meninggal dengan mendadak. Coba kalau ibu saya bisa ngomong nih, saya sedekah. Boleh enggak? Silakan sedekah. Boleh kan? Boleh. Terus apa lagi? Puasa ada enggak? Malah ada dalam saya muslim. Man mata wa ali siyam soma anhu waliyuhu. Orang yang meninggal kok punya utang puasa, maka silakan keluarganya nasihati. Sebetulnya baca Quran, ada enggak yang baca Quran untuk? Memang tidak ada. Contoh langsung enggak ada. Tapi kalau membacakan untuk di kuburan ada enggak? Kalau rutin enggak ada contoh. Yang ada contoh apa? Baru saja meninggal. Kalau baru saja meninggal, di antara sahabat ada yang katakan, tolong engkau jangan meninggalkan aku kecuali engkau bacakan kepadaku akhir surat Al-Baqarah. Ada begitu. Nah, kemudian kita tahu yang namanya bid'ah itu kalau kita menempelkan kepada agama tidak ada dasar sama sekali. Kias. Boleh enggak apa?

Kias. Jadi gini, orang berbuat baik kepada orang yang meninggal dengan apa? Tadi haji dan umrah untuk orang yang meninggal. Itu kan untuk kebaikan kan? Atau orang sedekah untuk yang meninggal. Sekarang dikembangkan Quran. Niat saya baca Quran untuk orang tua saya. Niat saya baca, boleh enggak? Ternyata para sahabat masih apa? Para ulama berbeda pen. Kaitannya apa? Boleh enggak kias di sini? Boleh enggak kias di sini? Istilahnya, loh, wa alaysa lil insani illa masa. Kebaikan orang lain. Tapi kalau orang lain berbuat untuk dia, boleh enggak? Bisa kan tadi? Orang meninggal belum pernah sedekah, tiba-tiba ada sedekah senama dia, manfaat enggak? Manfaat enggak? Kok ragu-ragu, manfaat enggak? Manfaat, ya. Puasa tadi kan dia enggak puasa, tapi kebenaran orang puasa, manfaat enggak? Manfaat haji untuk dia, manfaat enggak? Manfaat. Untuk itu dalam bab ini sebetulnya bukan masalah bab bid'ah atau tidak, perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i yang sampai itu yang ada dalilnya saja. Yang sampai tadi haji, kemudian sedekah, puasa, yang lainnya enggak sampai. Itu siapa pendapat siapa? Al-Imam Syafi'i. Malah Ibnu Taimiyah mengatakan sampai, Imam Ahmad mengatakan sampai. Jadi orang Indonesia itu sebetulnya ngikuti Ibnu Taimiyah sebetulnya. Cuma yang lucunya orang Indonesia nyaci maki Ibnu Taimiyah. Malah Imam Syafi'i malah tidak, tapi di antara ulama tidak mengatakan bid'ah. Asalkan, oh ini kami lakukan karena mengkiaskan, itu enggak bid'ah, ya. Jadi masih banyak rinciannya ya. Ya. Tapi kalau tidak ada ajaran sama sekali, tidak ada dasar sama sekali, ya itu berarti dikatakan perbuatan bid'ah. Nah, bid'ah itu kan membikin kedustaan atas nama Allah, mendikin kedustaan amas rasulnya bahwa ini ajar rasulnya, inilah yang bahaya besar gitu kan. Nah sehingga nanti dalam berbagai bab itu perlu kita rinci satu-satu itu ya. Ala kulli halin, ikuti saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita tanya ada gak izin dari Rasulullah ya. Contohnya sholawat ya. Bagi saya sholawat dengan berbagai macam apa namanya redaksi boleh enggak? Boleh. Para ulama umpamanya hatta dalam khutbahnya di masjid Haram itu selawatnya kan macam-macam ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad madamal lailu wan nahar adada ma fis sama nujuma ma fis sama adadul rimali ma fil bahr gitu. Itu ada sebanyak apa? Pasir yang ada di pantai, sebanyak air. Itu enggak ada masalah. Maka kata Allahumma sholli ala Muhammad adada fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkil, enggak ada masalah itu, enggak ada masalah. Cuma yang penting tidak ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid ya. Ala kulli halin, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ulama-ulama dulu ketika bicara tentang bid'ah itu ketika tidak ada dasar sama sekali, mengada-adakan dalam dinul. Sesat enggak kira-kira? Sesat pasti kan? Karena apa? Dia berdosa atas nama Allah kok. Ya. Wong ini bukan dari Allah, dikatakan dari Allah. Jadi masalah perdebatan kita adalah enggak usah macam-macam. Tolong dalilnya dari Quran ada enggak? Dalilnya dari hadis atau tidak? Izin dari Rasulullah ada atau tidak? Ya. Kadang-kadang apa? Cuma perbedaan. Contohnya, saya pernah memimpin sholat qiyamul lail di Masjid Nabawi yang dulu itu langsung apaan itu sholat qiyamul lail ini berjamaah, Rasul gak pernah kecuali Ramadan gitu. Itu pun cuma sekali dua kali dengan ya. Itu kan kalau saya melihat Rasul pernah sholat qiyamul lail. Siapa yang makmum? Abdullah bin Mas'ud pernah bermakmum, Ibn Abbas pernah bermakmum, Abu Hurairah pernah bermakmum. Artinya berarti apa? Pernah dilakukan Rasul. Ya. Jadi ketika kita melakukan, boleh enggak? Wah, Rasul pernah melakukan kok gitu kan. Jadi Rasul mengizinkan berarti kan? Ya. Adapun lebih baik itu bab lain ya. Lebih baik ya sekali-kali diadakan, sekali-kali jangan terus-menerus. Itu bab lain ya. Itu bab lain, ya. Ala kulli halin, bab bid'ah itu hati-hati benar ya. Jangan membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah. Ya. Dan jangan apa? Mengatakan suatu itu bukan bid'ah pada suatu bid'ah. Dan kebanyakan kata bid'ah itu kebanyakan dalam

0: masalah akidah sebetulnya. Jadi seperti Khawarij, seperti Murji'ah, seperti Syiah, itu yang sebetulnya yang dikatakan dalam hadis-hadis tentang masalah bid'ah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
3: 1 nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Pendengar, seiring waktu yang melaju, nafas kita akan terus berhembus dan berhenti sampai batas. Hanya Allah saja yang tahu. Meninggalkan dunia menuju akhirat, padanya ada amal yang mengiringi, yang mengikuti alam fana atau yang menyambut alam baka. Putaran yang juga membagi pilihan aktivitas kita menjadi sukses dan gagal, juga beroleh laba dan menuai kerugian. Begitu selamanya, sebagai kemestian sunatullah. Lalu, sampai kapan kita akan mengerti bahwa nikmat kehidupan bukan sekedar makanan, pakaian, kesehatan, dan segala atribut dunia yang karenanya kita sering menghamba kepadanya dan melupakan akhirat, mengejar kenikmatan fisik dan melupakan ruhani yang menjerit kehausan karena gersang dalam kekeringan. Kilau pesona dunia yang menyilaukan, ataukah kebodohan kita yang menjadi penyebabnya? Ketika itulah kita akan mengerti ada penting dan bermakna, yaitu nikmat iman dan Islam yang akan membawa kita berpegangan kepada syariat, berzikir kepada sang pembuat segala zat, hingga lezatnya rasa taat. Sebuah nikmat terbesar yang agung, sumber dari semua kebaikan dan kebenaran hakiki, yang menafikan kenikmatan selainnya hingga menjadi tak ada arti. Ia memberi sudut pandang baru tentang hidup yang jernih dan menenteramkan, sebab ia mengakomodir kebutuhan akal, nurani, dan nafsu secara seimbang dan mengagumkan. Dan sebab sejalan dengan fitrah kemanusiaan, ia adalah jawaban semua pertanyaan penting dan mendasar tentang tuntutan dan tuntunan hidup. Ia bukanlah jebakan fata morgana dunia yang memuaskan dahaga sesaat untuk kemudian bertambah semakin haus dan merana, tersesat dalam tuntutan nikmat tak pernah terpuaskan, serta berputar-putar dalam pusaran syahwat yang membingungkan, yang jika menghasilkan sesuatu, selalunya tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang dituntut. Maka pendengar, kerugian hakiki itu adalah membiarkan waktu berlalu tanpa mendekati Allah, menyia-nyiakan usia dalam perburuan tak jelas yang selalu gagal menjawab semua kata tanya, berjalan ke depan namun menghindari Sang Rahman, sedang tidak ada lagi tempat kembali tersisa selain keharibaannya. Akan sanggupkah kita jika kelak fakta ini tersibak tanpa mampu kita menolak? Kita harus tahu bahwa menentang Allah tidak akan pernah sama dengan menentang selainnya. Allah akan membimbing kita dengan iman dan Islam, menjawab semua tanya dengan meyakinkan, hingga mampu menghapus semua keraguan dan kebingungan yang pernah membelenggu. Ia akan membuat hidup kita berbeda, karena dengannya kita akan memilih ilmu, amal solih, sahabat, hingga adat istiadat. Hidup menjadi berarti, dan semoga tidak akan pernah kita sesali, sebab kita sadar memilihnya. Bukankah memang seharusnya demikian adanya? Wallahu a'lam bishawab.

hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuat

dan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah SAW.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

يصبح وحيد المسلم سبع مرات. كفاه الله ما أهم الدنيا والآخرة.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: صلى علي حين
1: محمد.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

ثيابك فاطهجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya.

0: Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup, itu mendatangkan pahala." Muttafaqun alaih.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepat 11286 411 286 6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang? Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning EDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklan ning EDS FM to Kang. Insyaallah barokanis lan Insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes kan kanu. Yuk, aku diteran siki.
4: Alam baru ada engkau toh Kang. Iki sengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini nampak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru lo rotok lo.
4: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
5: Nah, kayak mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan bener. Dua pintu, iya lah.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ربه القائم والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, Tul Kitabil Mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
4: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga pada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu Maha mengetahui.

0: Maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Dia Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya.
1: Qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الرازقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian.

Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."
1: Wa

dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia, Ya'kub, berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir.

Dia Ya'qub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia, Ya'qub, berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia, Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbangnya berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

0: Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"
1: Qalu

0: zalimin.
1: Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejadian

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

0: Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
1: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatin.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah."
1: Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Mereka, keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatin.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia, Ya'qub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: Wa

0: dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى

sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alai.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterkenal siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
9: Si Barkas.
8: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

Pendengar, dalam Islam, seseorang yang mudah menangis bukanlah aib. Tentu saja bukan sembarang menangis seperti menangis karena cinta, kehilangan harta, atau urusan dunia lainnya. Namun menangis karena takut kepada Allah dalam kesendiriannya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mudah menangis adalah tanda lembutnya kalbu. Semakin lembut kalbu, semakin seorang hamba dapat merasakan getaran-getaran lembut kala asma Allah disebut. Semakin takut akan keagungan dan tanda-tanda kebesarannya. Karenanya, jika belum mampu menangis, teruslah belajar menundukkan keegoan hati di hadapan Allah. Perkuat sujud dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dari Atha' bin Rabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh, menangis karena takut kepada Allah merupakan di antara sifatnya orang-orang yang saleh terdahulu. Suatu malam, Hasan al-Basri rahimahullah terbangun dari tidurnya, lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Ia pun menjawab, "Aku teringat akan sebuah dosaku, maka aku pun menangis." Kalau Hasan al-Basri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya, lalu bagaimanakah dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Seharusnya kitalah yang lebih banyak menangis karena banyaknya dosa daripada dirinya. Tidakkah kita malu merasa termasuk golongan orang-orang yang saleh, sementara hati-hati kita begitu keras saat dalam kesendirian kita dan air mata kita hilang entah pergi kemana? Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, wahai Rabb yang mempunyai ars yang agung. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, melaksanakan perintahmu, yang takut terhadap azabmu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang selalu mengingatmu dan menangis karena kekhusukan beribadah kepadamu. Wahai Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, yang selalu memahasucikan Engkau dengan pujian, dan lindungilah kami dari keburukan iman serta sebab jauhnya kami kepadamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Allah yang maha luas ampunannya.

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan, apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tetapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapatkan. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen di akhirat.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Wihdat Ummah dan kepada kehangatan keluarga para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu di dalam perjalanan kita dan menyibukkan kita dengan ilmu dan petunjuk. Tapi yang paling penting bukan ilmunya dan bukan hanya sekadar petunjuknya, tetapi yang penting pula adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita jumpai dan kita tuliskan pada saat kita duduk di taman-taman syurga. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana mendung tanpa tetesan hujan. Apa yang diharapkan dari mendung? Kalau mendung itu tidak menurunkan hujan yang memberikan kesegaran, menghidupkan yang mati pada tanah dan membasahi yang kering pada permukaan tanah. Itu pula yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya bukan ilmunya sekedar yang kita kejar, tapi yang kita kejar itu adalah keberkahan. Hari ini banyak bertebaran ilmu. Ilmu kita mudah akses dengan apa saja. Bahkan terkadang banyak penuntut ilmu terkadang mendapatkan ilmu dalam waktu yang sekejap. Scrolling handphone, membuka media sosial, dia sudah bisa mendapatkan ilmu. Tapi yang hilang dan menguap bukan ilmunya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Di balik mudahnya kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mengingat 30 tahun yang lalu, mungkin ilmu tidak semudah hari ini ketika kita mengaksesnya. Dan tidak semudah hari ini kita mendapatkannya. Tapi kita mendapati bahwasanya suasana keberkahan pada ilmu itu masih sangat terasa. Bapak ibu kita dulu ataupun kakek nenek kita dulu mungkin tidak banyak mengkaji ilmu. Tapi keluarganya itu hangat sekali. Walaupun kajiannya jarang mereka dapatkan. LC tidak banyak sebanyak hari ini, magister tidak banyak sebanyak hari ini, daurah mungkin juga menjadi kata yang masih sangat asing sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah yang kita dapatkan itu kehangatan pada keluarga, kehangatan kita bermasyarakat, gotong royong, guyub, itu kita rasakan betul-betul, kita rasakan bagaimana kehangatannya setiap waktunya. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Kejahatan demi kejahatan yang terjadi pada 30 tahun yang lalu memang ada kejahatan, tapi kejahatannya itu masih bisa diterima oleh akal. Tapi hari ini ilmunya bertebaran di mana-mana, LC-nya banyak di mana-mana, kajiannya bertebaran di mana-mana, tapi justru yang kita dapatkan bukan lagi kehangatan keluarga. Banyak suami istri mengikuti daurah tentang pernikahan, tapi ternyata terkadang tidak membawa kehangatan di dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu dan bapak mengikuti daurah parenting, tapi ternyata anaknya tidak merasakan kebaikan dari apa yang dipelajari oleh bapak dan ibunya. Karena disitulah kita paham, hari ini yang hilang itu bukan ilmunya, tetapi adalah keberkahannya. banyak suami yang sering ngaji, tapi ternyata istrinya itu berpikir, ini suami saya ngaji atau enggak ngaji sama aja. Dan banyak istri yang suka ngaji, kadang-kadang jadwalnya 3 kali dalam sehari. Padahal ustadznya cuma 2 kali dalam 1 hari itu. Tapi suaminya itu enggak ngerasain gitu, kok istri saya ngaji sama aja ya gitu. Bahkan anaknya pun sering berkomentar dengan lirih, tapi menusuk hati. Mama itu ngaji sama aja kok gitu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya sadar bahwasanya yang hilang hari ini adalah keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita cari. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di setiap ilmu yang kita jumpai. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari langit kecuali adalah keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar yang naik mendaki hingga ke arasnya Allah kecuali adalah keikhlasan. Keikhlasan itu mengundang keberkahan, dan keberkahan itu menurunkan keikhlasan di dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini teruslah berdoa, bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi teruslah berdoa semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham, Nabi tidak hanya fokus meminta ilmu, tapi Nabi fokus meminta keberkahan pada ilmu yang beliau minta. Makanya dzikirnya Nabi kalau pagi sebelum matahari menghangatkan bumi, dzikirnya Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya dirasakan sama orang terdekatku, manfaatnya dirasakan oleh keluargaku, manfaatnya dirasakan oleh diriku. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan ridhonya dan rahmatnya Allah. Itulah yang kita harapkan, dan semoga kita tidak lupa. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana langit yang mendung tanpa meneteskan air hujan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Kesyukuran itu memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan. Orang yang kaya belum tentu tenang, orang yang terkenal belum tentu lapang. Karena ketenangan dan kelapangan itu 2 kondisi yang dipersyaratkan. Tidak bisa kita mendapatkannya sampai kita betul-betul bersyukur. Allah kalau mendapati kita telah betul-betul bersyukur kepadanya, Allah memberikan kepada kita sifat hatinya tenang dan kondisi jiwanya itu lapang. Kalau ibu sudah tenang, ibu tidak akan mudah depresi, ibu tidak akan mudah frustasi. Mungkin tetangga ibu membeli mobil listrik, tapi ibu membeli setrika listrik. Canda ya Allah, stop. Karena kita merasakan ketenangan. Karena kalau kita sudah tenang itu tidak ada satupun yang bisa membuat kita mudah untuk depresi dan mudah untuk frustasi. Makanya Allah ketika mencintai seorang mukmin, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi ketika Allah mencintai orang mukmin, satu janjinya Allah yang tidak pernah meleset. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada setiap hatinya orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita ketenangan itu memiliki prasyarat untuk bisa mendapatkannya. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa ditanam. Ketenangan itu hanya bisa diturunkan. Dan salah satu di antara perkara yang bisa menurunkan ketenangan yaitu ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua, kalau ibu betul-betul sudah khusyuk di dalam berdoa, di dalam bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita kelapangan. Masalahnya banyak, tapi hatinya lebih lapang daripada masalahnya. Ibaratnya, air tidak akan membahayakan rumah kita selama rumah kita lebih luas dan lebih lapang daripada jumlah airnya. Airnya 1 meter, tapi tingginya rumah kita 1,5 meter. Tidak akan membahayakan air itu masuk ke dalam rumah kita. Mobilnya 5, tapi garasinya 10. Untuk 10 mobil, tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki kalau garasi yang kita miliki 10 mobil. Makanya Allah ketika memberikan kecintaan kepada kita, Allah akan memberikan kepada hati kita kelapangan. Musuhnya masih ada, yang tidak suka dengan kita masih ada, yang menghujat kita masih ada, tapi hati kita lapang melihat mereka satu persatu dan kita tidak gelisah ketika menjumpai mereka. Makanya ketika kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah, perhatikan bagaimana Allah memberikan love language-nya kepada Nabi Muhammad. Apa love language-nya Allah kepada Nabi Muhammad? Allah tidak mengatakan, saya kayakan kamu. Tidak. Saya terkenalkan kamu. Tidak. Tapi Allah menyampaikan di dalam awal surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup. Abu Lahab tetap hidup. Walid bin Mughirah tetap hidup. Itu nama tiga tokoh gembong musyrik yang paling benci dengan Nabi. Tapi ketika mereka masih hidup, tidak dimatikan langsung oleh Allah. Allah tidak langsung memberikan virus, Allah tidak memberikan bakteri yang membahayakan untuk tiga orang yang membenci Nabi, tidak. Tapi caranya Allah justru adalah melapangkan hati Nabi Muhammad, sehingga hati Nabi Muhammad tetap bisa menikmati hidup dengan kelapangan hati yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Kalau sudah dua perkara itu yang kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita mendapatkan pucuk dan puncak dari kualitas kita pada kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia pada kehidupan babak pertama dan kehidupan babak kedua kita, kelak kita di akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Ibu-ibu dan bapak, dan bersama kehangatan keluarga Masjid Wahdatul Ummah, kita tentunya paham bahwasanya perjalanan kehidupan kita terkadang menawarkan kepada kita kegetiran demi kegetiran hidup. Dan kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semua yang kita jumpai itu memberikan kepada kita cuma satu pelajaran. Pelajarannya adalah supaya kita bersabar pada kehidupan dunia, karena sejatinya kehidupan dunia itu lembaran ujian yang datang darinya. Kenapa Allah jadikan kita harus mengeluarkan kotoran dari pipis dan kotoran air besar? Ya karena kita supaya bersabar dengan setiap najis yang kita keluarkan dari badan kita. Padahal ketika kita nanti di surga, Allah mampu menjadikan tubuh kita tidak mengeluarkan apapun dari kotoran ataupun dari air seni. Kenapa Allah jadikan kehidupan kita ketika ingin memiliki anak, kita harus mengandungnya selama 9 bulan? Padahal nanti ketika kita di surga, seorang wanita dan suaminya ketika ingin mendapatkan anak, seketika dia langsung hamil, seketika melahirkan, dan seketika pula anaknya bisa ditentukan pada umur berapa anaknya itu berhenti. Tetapi Allah tidak menjadikan itu di sini, tapi nanti di surga. Kenapa di sini? Supaya kita bersabar. Kenapa Allah jadikan setiap tanaman minimal mangga ataupun durian? Kita harus menunggu 6 tahun barulah kita bisa memetik manis dari durian yang kita tanam di pekarangan belakang rumah kita. Kenapa kita tidak dijadikan setiap kita menanam benih pagi hari, lalu sore harinya kita sudah bisa memetik durian yang kita inginkan? Itu pun memberikan kepada kita tentang pelajaran arti kesabaran. Karena kehidupan itu mengalami kegetiran, dan kehidupan itu lembaran ujian yang datang dari Allah. Ketika kita paham bahwasanya ujian itu merupakan lembaran ujian yang datang dari Allah, tidak ada salah satu perkara yang menguatkan kita kecuali adalah ketika kita mengingat surga. Karena sesungguhnya mengingat surga itu memberikan energi tanpa putus pada kehidupan kita untuk menapak setiap ujian pada setiap lembaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Coba kalau kehidupan kita tidak ada surga, Bu, pastinya kita akan berat melakukan sesuatu ketika tidak ada harapan yang bisa kita rangkai di balik setiap kesulitan yang kita jumpai. Tapi ketika Allah menyebutkan kata surga, Allah menyampaikan kata surga di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali dalam segala macam bentuk turunannya, itu ternyata disebutkan nama surga, diulang-ulang kata surga semenjak kita membaca Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Karena pada dasarnya mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu, beliau bertanya kepada saya, "Ustadz, saya mendapatkan anak saya special need, dari anak berkebutuhan khusus. Saya kadang lelah, saya kadang letih ketika merawat anak saya. Boleh enggak saya mengetahui kira-kira perkara apa yang membuat ibunya Ustadz dulu kuat bersabar ketika mendapati kedua putranya berkebutuhan khusus dari cerebral palsy?" Maka saya menyampaikan kepada beliau apa yang pernah dan paling sering disampaikan ibu saya kepada saya. "Nak, kita punya dua anak atau dua kakak spesial ini karena hari ini mereka, kita menjadi tongkat bagi mereka. Dan akan datang satu hari mereka pun akan menjadi tongkat bagi kita menuju kepada surga. Karena anak-anak berkebutuhan khusus, kalau mereka, maaf, dalam tanda petik, tidak sempurna akalnya, mereka tidak dihisap sebagaimana kita dihisap. Ibu dihisap atas aurat, ibu dihisap atas sholatnya, ibu dihisap atas baktinya ibu kepada suami, ibu dihisap atas setiap hartanya ibu belanjakan, dan ibu dihisap atas puasa, sedekah, haji, dan umrah yang ibu kerjakan. Karena apa? Karena kita dilahirkan dan bertumbuh dewasa dengan otak yang sempurna. Tapi anak-anak yang mereka dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, Down syndrome, cerebral palsy, autis yang paling akut, maka sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam kondisi semacam itu karena mereka membawa lembaran ujian dari Allah. Kelak kalau mereka balik pada kehidupan akhiratnya, mereka tidak dihisap kayak kita. Kalau kita kan dihisapnya detail, la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara yang kecil dan tidak ada perkara yang besar kecuali kita pasti akan ditanya detail oleh Allah. Tapi itu tidak berlaku kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka cuma ditanya tentang satu. Atta Juni, kalian kenal saya enggak? Kenal ya Allah, engkau lah pencipta kami. Maka tidak ada balasan untuk mereka kecuali langsung mendapatkan surga sebagai ganti atas setiap keterbatasan yang mereka jumpai pada kehidupan di dunia. Ya, maka mereka nanti surganya nanti ketika di akhirat. Di dunianya, lihat ibu, anak-anak Down syndrome, mereka tidak nikah, mereka tidak bisa beli baju kayak ibu, mereka tidak bisa check out, ya, mereka juga tidak bisa check in. Tapi semuanya itu hanyalah sebentar dan mereka langsung digantikan dengan apa yang mereka peroleh pada kehidupan di akhirat. Ketika saya menyampaikan kepada beliau, "Bu, sabar menjadi tongkat untuk anak ibu, supaya anak ibu pun nanti akan menjadi tongkatnya bagi ibu dan anak ibu nanti pasti akan berkata, 'Ini ibuku yang tidak malu ketika engkau menitipkan aku pada kehidupannya.' Dan tidak mungkin ibu itu, dan tidak mungkin anak itu akan melupakan ibu." Beliau nangis, tapi beliau menyampaikan terima kasih. Surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Surga memberikan kepada kita harapan. Surga memberikan kepada kita kabar gembira. Itulah surga. Makanya ketika saya dulu mentalkin kakak saya, ibu yang cerebral palsy, pada saat ketika beliau akan meninggal dunia, maka saya mentalkinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja. La ilaha illallah. Selebihnya saya tidak mentalkin dengan kalimat itu. Karena saya tahu kakak saya tidak bisa ngucapin kalimat itu. Kakak perempuan saya talkin la ilaha illallah, Mbak. Terus saat itu saya berkata, "Mbak, kalau saatnya pulang, pulang. Pindah dari sempitnya dunia menuju kepada alam yang jauh lebih lapang dengan rahmatnya Allah pada kehidupan di alam barzah dan di akhirat. Nanti kalau sudah pulang ya Mbak, semoga nanti dapat jodoh, dapat anak yang tidak kamu dapatkan pada kehidupan di dunia." Kakak saya perempuan, cerebral palsy, tidak menikah, Bu. Kayak anak kecil di bawah 3 tahun. dia tidak punya anak, walaupun fitrahnya masih disisakan untuk senang sama anak. Maka setelah saya mengucapkan itu, 5 menit setelahnya beliau meninggal dunia. Tapi disitulah kita akhirnya paham, sesungguhnya surga itu menghadirkan kepada kita kehangatan kita untuk terus melakukan kejujuran kita kepada Allah. Memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan, taat kepada Allah itu berat, tapi jauh dari Allah itu lebih berat. Dan kita terus memberikan ketaatan kita, dan tidak ada satupun yang kita ingat kecuali adalah surga. Karena siapapun yang dia mengingat surga, maka dia akan segera tersapih keletihannya. Maka akan terhapus segala kelelahannya ketika dia itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita paham ketika Allah menghibur Ibunda Khadijah. Maka hiburan yang Allah berikan kepada Ibunda Khadijah pada saat ketika beliau menemani baginda Nabi SAW, maka Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah istana. Allah ketika memberikan special treatment ketika menghibur Ibunda Khadijah, Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah itu kesehatan yang panjang sampai berusia 90 tahun lebih, bukan. Tapi ketika Allah itu ingin menghibur Ibunda Khadijah, perhatikan sebuah hadis yang sangat indah. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, dan Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikan salamnya Allah dan salamku kepada istrimu Khadijah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga, yang rumah itu tidak ada kelelahan dan rumah itu tidak ada kegaduhan sama sekali. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah tidak ada kelelahan? Karena wanita yang paling lelah menemani dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah Khadijah. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah di surga itu tidak ada kegaduhan dan tidak ada keramaian? Karena rumah yang paling gaduh dan paling ramai dengan datangnya para sahabat yang belajar Islam itu rumahnya Khadijah. Padahal ibu sebagai wanita pasti paham, wanita itu butuh privasi, dan wanita itu paling tidak suka kalau orang itu lalu lalang ke dalam rumahnya. Dan Ibunda Khadijah ikhlas ketika menemani dakwahnya Nabi. Maka Ibunda Khadijah dikutkan oleh Allah lewat pesan yang disampaikan Malaikat Jibril. Dan ketika Malaikat Jibril mendeliver message-nya, Malaikat Jibril tidak mengatakan kamu akan sehat 100 tahun, kamu akan terus mendapatkan kekayaan. Tapi sesungguhnya Malaikat Jibril berkata, rumahmu di surga sudah dibangun oleh Allah. Tidak ada kelelahan lagi nanti di surga. Dan tidak ada lagi kegaduhan untuk rumahmu di surga. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya di antara hiburan orang beriman itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham satu teori. Semakin kita mengingat surga, semakin ringan nilai dan ujian di dunia. Tapi semakin kita lupa dengan kenikmatan surga, semakin berat setiap ujian yang kita jumpai. Ditulis ibu. Mau ditulis? Tulis. Kalau mau di WhatsApp status, silahkan. Inilah yang menjadikan kita yang memahami betul. Maka sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan sebuah kehidupan yang antitesanya, kehidupan dunia itu antitesanya yaitu ketika kita mengingat surga. Wanita yang selalu mengingat surga, maka pasti pundi-pundi kesabaran yang dia hadapi ketika menjumpai suaminya jauh lebih banyak daripada pundi-pundi kesabaran seorang wanita yang tidak pernah mengingat surga. Pundi-pundi kesabaran seorang lelaki ketika dia menghadapi istrinya, kalau dia mengingat surga, pasti pundi-pundi kesabarannya jauh lebih banyak daripada seorang laki-laki yang tidak mengingat surga ketika dia menghadapi istrinya. Karena sumber kekuatan pada diri kita terletak pada surga yang kita harapkan dan kita inginkan. supaya kita senantiasa bisa untuk mampu bertahan pada setiap lembaran yang kita hadapi pada kehidupan di dunia. Karena kita tahu pada babak kedua kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya dunia itu sebagaimana lautan. Kita berada di atas perahu, dan perahu itu adalah hati kita. Tidak akan membahayakan dunia selama perahu kita tidak bocor, tapi pastinya akan membahayakan kita ketika perahu itu adalah bocor. Lautan itu ibarat adalah dunia. Perahu kita adalah hati kita, dan sesungguhnya kita adalah orang yang ada di dalam perahu itu. Kalau ibu di atas perahunya, dalam kondisi perahunya tidak bocor, maka dunia tidak akan menenggelamkan kita. Tapi ketika perahunya bocor, maka pasti kita akan tenggelam dan hanyut pada pusaran dunia yang semakin kita masuk ke dalam, semakin kita terperosok. Intinya pada perahu kita, dan itu merupakan perumpamaan dan analogi. Perahu itu adalah hati kita, dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, mempersiapkan hati kita supaya kita tidak terperosok kepada dunia itu penting. Dan satu kondisi hati, yaitu ketika hatinya selalu mengingat surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ingatlah surga, sehingga apapun yang kita jumpai selalu kita kaitkan dengan surga. Dan siapapun yang jujur mengkaitkan apapun yang dia jumpai dengan keinginannya untuk mendapatkan surga, dunia ini akan baik-baik saja. Ibu melihat mobil bagus banget. Kita belum punya mobil itu, maka kita berkata innal aisha aishul akhirah, kata Nabi Muhammad. Kehidupanku adalah kehidupanku nanti di surga. Maka mobil itu walaupun tidak pernah kita miliki di dunia, kita baik-baik saja. Kita melihat villa bagus banget ketika kita sedang jalan-jalan ke puncak. Mending villa, rumah kita saja masih banyak yang perlu kita renov. Dan melihat villa itu, bagus banget ya villanya gitu. Langsung kita kaitkan dengan surga, kata Nabi. Kalau kamu melihat segala sesuatu yang membuatmu takjub, maka sesungguhnya katakanlah kepada apapun yang membuatmu takjub, kalau kamu belum memiliki benda itu, sesungguhnya kehidupanku adalah kehidupanku nanti di akhirat. Makanya semuanya kalau kita kembalikan kepada surga, kehidupan di dunia itu baik-baik saja. Suaminya belum baik, padahal sudah 10 tahun. Ya mungkin nanti baiknya di surga. Nah, baik-baik aja ini insyaallah. Ibu-ibu pada ketawa. Padahal sama bu, istrinya, suaminya kalau ngeliat ibu-ibu, kapan nih baiknya gitu. Ya mungkin nanti di surga gitu. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya inilah bagaimana kaitannya antara dunia dengan surga. Makanya Nabi ketika memberitahukan kepada para sahabat, kadang-kadang tidak muluk-muluk dan tidak perlu ribet. Kadang-kadang Nabi kalau memberitahukan kepada para sahabat itu adalah jawabannya adalah syurga. Ada satu kisah dari seorang sahabat, Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu. Beliau pernah akan menghadapi perang yang begitu berkecamuk dan begitu menakutkan. Saat itu Umar ini agak ketakutan ketika akan masuk kepada gelanggang peperangan. Pada saat ketika dia merasa ketakutan ketika akan memasuki gelanggang peperangan, maka pada saat itu Umar itu langsung bertanya kepada Nabi. Di balik berkecamuknya perang yang luar biasa dahsyat, beliau bertanya, "Aina ana in kutiltu ya Rasulullah?" Tempat saya di mana ya Nabi kalau saya berperang untuk membela kalimatnya Allah di gelanggang peperangan ini? Nabi tidak menjawab panjang kali lebar dengan daurah 3 hari 2 malam. Nabi menjawabnya dengan kata-kata yang singkat, in kutilta fi sabilillah fil jannah. Kalau kamu berperang membela kalimat Allah ini dan ikhlas karena Allah, tidak ada tempat bagimu kecuali adalah surga. Ketika disebutkan kata surga, bergejolak itu hati dan imannya seketika. Maka sesungguhnya Umar ini langsung bergerak, dan ketika akan memasuki gelanggang peperangan dan seakan-akan hilang itu rasa takut yang ada menggelayut pada dirinya sebelumnya, tiba-tiba dia ingat di kantongnya ini ada beberapa kurma yang belum dia makan. Maka dia melihat kepada kantongnya, lalu dia keluarkan kantong itu, kurma dari kantongnya itu, dan dia berdialog dengan kurmanya. Saat itu dia berkata, wa inilah aku luhadihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya akan memakan kurma ini, hidup saya terlalu lama. Falqa tamaratin kunna fiyatihi. Dia lemparkan kurma itu dan tidak mau dia makan, karena tidak mau memperlambat jalannya menuju surga. Akhirnya dia lemparkan kurmanya, dia berperang dan dia terbunuh. Dan disitulah kita memahami apa yang membuat Umar berani masuk pada gelanggang peperangan. Ingatan surganya membuat dia kuat. Ada seorang wanita budak datang kepada majelisnya Nabi. Ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, akan datang seorang wanita sebagai penghuni surga. Yang datang pada saat itu adalah seorang wanita mantan budak, dengan kondisi kulitnya hitam legam. Lalu datang kepada Nabi dan mengatakan, ini Usra ya Rasulullah. Sesungguhnya saya ini terkena penyakit ayan ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali engkau mendoakan aku supaya aku disembuhkan. Yang menarik adalah Nabi pada saat itu mengatakan kepada wanita mantan budak ini, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan, maka kamu insya Allah sembuh dari penyakitmu. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau bersabar, bagimu surga. Maka perempuan itu ketika diberitahu oleh Nabi bahwasanya dia diberitakan dengan surga kalau dia bersabar, maka wanita itu langsung berkata kepada Nabi, kalau begitu saya memilih sabar dan tidak memilih sembuh. Nabi mendiamkan pilihannya. Setelah itu dia jalan beberapa langkah, kemudian dia balik lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, aku milih sabar, tapi ada sesuatu yang membuatku terfikir. Apa yang membuatmu terfikir? Sering sekali ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tersingkap. Dan aku pingin sekali. Setiap nanti penyakit ayanku kambuh ketika aku bersabar, Allah sudi menutupi auratku ketika aku tidak sadar. Ibu, kalau ada perempuan tersingkap auratnya ketika sedang tidak sadar, contohnya ketika ayan tersingkap, dosa atau tidak dosa? Dosa atau tidak? Enggak. Mau tidak sadar. Insya Allah ya, Bu. Dulu perempuan itu tidak sadar aja enggak mau ngeliatin aurat. Kalau sekarang, sadar-sadarnya mau. Maka Nabi saat itu langsung mengatakan kepada wanita itu, aku doakan semoga Allah menutupi rapat auratmu walaupun ayanmu kambuh. Pisah dengan Nabi. Ibu tahu kelanjutan dari wanita mantan budak berkulit hitam legam ini. Maka wanita ini sepanjang hidupnya penyakit ayannya selalu kambuh, tapi tidak satu pun pernah tersingkap kembali auratnya setelah didoakan Nabi. Dan yang paling mengagumkan dari hadis ini, wanita ini akhirnya menjadi salah satu wanita penghuni surga. Kenapa dia kuat menghadapi penyakit ayan? Penyakit ayan, Bu, kita tahun 2025 saja sebagian dari kita yang belum teredukasi masih memandang jijik sama orang yang kena penyakit ayan, apalagi 1400 tahun yang lalu. Yang edukasi tentang kesehatan tidak sepesat hari ini. Tapi wanita itu kenapa kuat walaupun dia terkena penyakit ayan dan sering sekali kambuh ayannya? Karena tawaran Nabi itu luar biasa. Kalau kamu sabar, bagimu surga. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Untuk supaya kita senantiasa kuat, Itulah yang menjadikan kita mengingat surga.

Maka kita bicara tentang apa 6 kondisi yang terbaik yang harus selalu kita berikan di dalam perjalanan kita, supaya kita tidak terjerembab kepada dunia. Karena dunia itu memiliki banyak jebakan demi jebakan yang bisa menjadikan kita terperosok kepada dunia itu sendiri. Dunia itu penipu paling ulung. Sehingga ketika kita mendapati dunia sebagaimana dikisahkan dalam riwayatnya Nabi Isa, maka dunia itu sebagaimana perempuan tua, rentak, tetapi pandai bersolek. Kalau bahasa kita, perempuan tua dan rentak banget, 90 tahun, tetapi memakai filter. Saya tidak nyinggung ibu. Tapi ketika memakai filter, maka akhirnya tidak kelihatan sebagaimana aslinya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya harus mempelajari apa yang harus kita berikan dalam kondisi terbaik ketika kita menyikapi dunia, supaya kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari dunia. Karena sesungguhnya tidak ada di antara perkara yang paling besar yang menggagalkan manusia menuju kepada rahmatnya Allah kecuali adalah dunia. Makanya sampai Nabi bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khathiatin." Cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan kalau kita tidak menyikapi dunia dengan cara yang benar. Tidaklah orang sampai rela mematikan kehidupan akhiratnya ya karena dunia. Tidak ada orang sampai dia mengorbankan kesucian dirinya dan membuka kancing bajunya ya kecuali karena dunia. Dan tidak ada orang sampai mereka melakukan perkara yang memalukan sekali itu juga karena dunia. Karena sesungguhnya dunia itu harus kita sikapi dengan benar. Dunia itu sebagian sisinya ada racunnya dan sebagian sisinya itu ada madunya. Kalau kita tidak waspada, kamu akan mengambil racunnya dan meninggalkan madunya. Tapi kalau kamu waspada dan kamu tahu bagaimana menyikapi dunia, maka kamu mengambil madunya dan selamat dari racunnya. Karena sesungguhnya dunia itu memberikan kepada kita pilihan. Menjadi orang yang terkubur dengan dunia dan gagal mendapatkan akhirat, atau kita selamat dari dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Sekarang mari kita bedah. Yang pertama, ngapain Ustaz dalam kondisi kita menghadapi dunia? Para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya sikap terbaik di dalam menghadapi dunia itu adalah berikanlah sikap hati dan jiwamu dengan sikap zuhud. Tulis dulu. Berikanlah sikap hatimu dan jiwamu dengan bersifat zuhud. Ditulis dulu. Dan kalau sudah selesai, diletakkan pulpennya. Sudah? Yang pertama, sikap terbaik bagi seseorang ketika kita menghadapi urusan duniawi, yaitu adalah ketika kita pada kehidupan di dunia, sikap terbaik kita itu adalah memoles, membangun fondasi pada hati kita dan jiwa kita dengan sikap zuhud. Sekarang mari kita bedah dulu, zuhud itu apa? Tidak usah ditulis, nanti gampang, insyaallah. Karena banyak di antara kita yang mendefinisikan zuhud dengan pandangan yang kurang benar. Dikatakan oleh sebagian dari kita bahwasanya zuhud itu adalah ketika pakaian kita compang-camping, ketika jilbab kita sudah robek, berkibar-kibar separuhnya, dan ketika sepeda kita sepeda ontel, dan rumah kita rumahnya adalah dinding bambu, beralaskan tanah, dan atapnya beratapkan langit dan bintang. Maka kalau kita sering menjumpai orang semacam itu, maka seketika kita berkata, orang ini adalah orang yang zuhud. Padahal ini merupakan sebuah definisi yang kurang benar. Karena yang kita harus pahami sebelum kita membedah sifatnya zuhud itu apa, karena zuhud itu kita perlukan dalam sikap terbaik kita menghadapi dunia,
Kita harus sepakati dulu dalam sebuah kesepakatan. Zuhud.

0: Zuhud itu bukan penampilan fisik, tapi zuhud itu merupakan penampilan dan amalan hati. Dan zuhud itu bukan apa yang kita miliki pada urusan fisik dan duniawi, tapi bagaimana kondisi hati kita ketika hati kita memandang dunia. Bisa nulis ibu-ibu? Masya Allah, kayak bisa nulis aja. Maka sesungguhnya zuhud itu tidak ditampilkan oleh fisik. Bukan berarti mereka yang bertabur dengan kekayaan berarti pasti tidak zuhud. Dan bukan berarti ketika seseorang tinggal di ujung-ujung gunung lalu hanya beralaskan dengan tanah dan beratapkan dengan langit dan bintang berarti dia pasti zuhud. Bukan. Kalau kita menerjemahkan zuhud dengan konsep semacam itu, berarti Nabi Sulaiman tidaklah beliau berzuhud. Dan Nabi Sulaiman tidaklah dia zuhud. Kenapa? Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang kerajaannya tidak mampu ditandingi oleh manusia siapapun sampai hari kiamat. Padahal mungkin enggak ada seorang Nabi dan seorang Rasul yang dia tidak zuhud. Ya enggak mungkin. Kalau ada Nabi dan seorang Rasul yang dipilih oleh Allah dia tidak zuhud, gimana dia bisa menerangkan akhirat kalau hatinya saja tidak zuhud? Karena akhirat itu tidak akan dinikmati kecuali mereka yang zuhud. Berarti Nabi Sulaiman zuhud? Zuhud. Berarti Abdurrahman bin Auf zuhud? Zuhud. Utsman bin Affan zuhud? Zuhud. Karena zuhud itu tidak sesuai, karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Tetapi zuhud itu merupakan penampilan hati dan bagaimana hatinya memandang urusan duniawi. Ya. Jadi maaf ya Bu, yang kaya bukan berarti dia tidak zuhud. Yang miskin bukan berarti dia otomatis zuhud. Karena zuhud tidak ditentukan oleh harta yang berkurang dan gagalnya zuhud tidak ditentukan oleh harta yang bertambah. Setelah kita memahami bahwasanya zuhud itu adalah penampilan hati, amalan jiwa, dan ini kita perlukan di dalam memaknai kita supaya kita bisa memiliki sikap yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, maka sesungguhnya apa itu definisi zuhud? Definisi zuhud itu memiliki tiga komponen penting yang harus selalu kita mengerti ketika kita menafsirkan tentang zuhud. Dan kita nanti bisa mendiagnosa diri kita, apakah diri kita sudah zuhud ataukah belum. Maaf ya nanti kalau kita menemukan orang, lalu kita sudah membaca tiga komponen dalam zuhud, jangan suka mengevaluasi orang. Mbak, iya. Kelihatannya Mbak itu enggak orang zuhud deh insya Allah. Jangan gitu. Kalau ada yang suka kayak gitu, maaf ya, kalau ditanya siapa gurunya, jangan sebutkan nama saya. Sekarang mari kita artikan zuhud itu bagaimana, sekaligus pula nanti kita mendiagnosa diri kita, apakah diri kita betul-betul sudah zuhud ataukah belum. Maka sesungguhnya ada tiga komponen. Komponen yang pertama, zuhud itu apa? Orang yang zuhud itu adalah orang yang mereka yakin terhadap janjinya Allah dibandingkan apa yang dikatakan manusia. Orang yang yakin dengan apa yang Allah janjikan dibandingkan dengan perkataan-perkataan manis manusia, itulah zuhud. Tulis dulu. Sudah? Kalau sudah letakkan dulu. Jadi disitulah kita akhirnya memahami. Jadi zuhud itu nampak sangat nyata tercermin pada kondisi hati manusia. Yaitu ketika manusia itu dalam kondisi bagaimanapun hartanya, bagaimanapun rezekinya, bagaimanapun finansialnya, selama dia yakin kepada apa yang Allah janjikan lebih daripada apa yang dikatakan manusia, fix dan confirm, dia telah memiliki sepertiga dari sifat zuhud. Contohnya gimana Ustaz? Oke, kita ambilkan contoh. Ibu memiliki bisnis dan ibu merintis bisnisnya. Lalu ketika ibu mentok dengan pengembangan produksinya yang harus besar karena kebutuhan semakin besar, saat itu ada dua pintu yang terbuka untuk memberikan tawaran. Satu, sabar pelan-pelan sambil menunggu satu per satu profitnya bertambah. Atau yang kedua, ketika kita ditawari dengan konsep pinjaman riba. Maka pada saat itu orang berkata, kalau ingin punya bisnis, cepat bisnisnya naik, indeksnya cepat, grafiknya cepat, supaya cepat BEP, pakai riba. Pinjamannya dipakai, cari yang pinjaman lunak, supaya cepat menghasilkan dividen dan profit. Lalu ibu bersama suami, lalu tetap mengatakan, maaf, saya tidak mau pakai riba. Saya mau pakai riba. Orang-orang berkomentar di samping kanan kiri ibu dan mengatakan, hari gini kok, tidak pakai pinjaman lunak. Wong ayam aja di presto kok malah. Bisnis kok tidak mau dapetin pinjaman lunak. Lalu akhirnya mereka tidak bisa untuk memahami jalan pikiran ibu. Dan mereka berkomentar. Mereka berceloteh menanggapi pilihannya ibu untuk tidak mau mengambil riba. Tetapi walaupun mereka berceloteh, mereka berkata, mereka mengatakan berbagai macam narasi yang mereka perlihatkan kepada kita, kita tetap tidak mau sama sekali untuk memakai riba karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang ditawarkan oleh mulut manis manusia. Berarti fix dan confirm, ibu pada saat itu sudah zuhud. Ibu pengen punya rumah, rumahnya harganya 3 miliar. Ibu memiliki tabungan 1 miliar. Masih kurang 2 miliar. Ibu lalu melihat rumah itu bersama suami, dan ibu dan bapak atau suami ibu berkata, Ma, ini rumahnya 3 miliar, tabungan kita 1 miliar. Tapi kalau rumah ini sudah ditakdirkan oleh Allah milik kita di Lauhul Mahfudz, pasti Allah akan memberikan kepada kita dengan cara dan ikhtiar yang Allah mudahkan untuk kita membeli rumah ini. Yuk kita nikmati proses datangnya pertolongan Allah. Lalu teman ibu ngomong, Mbak, gak jadi ngambil rumah itu. Enggak. Dan terus nanti ikhtiar dulu nabung. Orang langsung berkata, hari gini kok beli rumah gak pakai tabungan, Mbak? Kamu terkenal inflasi gak sih? Nanti kamu nabung 2 miliar tahun depan, itu rumahnya sudah 4 miliar, Mbak. Nah ini gara-gara dia menabungnya tidak pakai emas, jadi inflasinya turun. Tapi pada saat itu, kita yakin dan tetap mengatakan, tidak, kalau rezeki itu memang milik saya, maka sesungguhnya rumah itu akan datang dengan sendirinya oleh Allah. Dan akan dibuat bersujud-sujud datang ke tempat kita, kalau dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Janganlah lambatnya satu turunan rezeki yang datang dalam hidupmu membuatmu memotong kompas mengambilnya dengan cara yang haram. Maka ketika ibu pada saat itu mengatakan, "Ndak, saya tidak mau ngambil pakai riba, saya akan ikhtiar. Kalau memang milik saya, pasti akan datang milik saya." Dan ternyata ketika ibu yakin dengan apa yang ibu pilih bersama suami, orang-orang berceloteh ngomong macam-macam dan ngomong bahwasanya kita tidak waras hari gini beli rumah dengan nabung. Dan ibu tetap yakin saya akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ibu saya sampaikan dan bapak saya sampaikan. Bapak dan ibu memiliki, ada seseorang memiliki rumah ini. Ini contohnya rumah. Rumah ini misalkan diambil dengan cara riba, misalnya untuk bilai mintali, dicicil 20 tahun. Setelah 20 tahun pasangan ini menikah dan mencicil selama 20 tahun, akhirnya rumah ini miliknya mereka. Ibu dan bapak, saya kasih tahu rahasia. Sebenarnya rumah ini sudah ditakdirkan milik kita. Tapi kalau kita mau beriman sama Allah, sabar nunggunya 20 tahun. Tapi kalau kita tidak mau sabar, tetap Allah berikan dunia itu kepada kita, rumah itu menjadi milik kita, tapi kita mempertanggungjawabkan 20 tahun riba yang kita kelola setiap bulan ketika kita mencicil ribanya. Dan ingat lo, riba itu hitungannya dinar, hitungannya dirham. Kalau sudah sampai sekitar 1 dirham, sekitar 300 sampai 500 ribu hari ini, sudah masuk pada kategori riba yang lebih parah daripada dosa zina. Orang kalau zuhud tidak tertarik dia dengan riba. Kenapa? Karena dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih daripada apapun yang dikatakan manusia. Itu namanya zuhud. Ibu punya anak perempuan, umurnya 20 tahun, belum punya pacar. Ketika ada reuni keluarga pada waktu Syawal, keluarga kita ngomong, loh, iya, itu anakmu belum punya pacar, belum, lo umurnya 20 tahun bukan? Iya, terus gimana dapat jodoh kalau dia belum punya pacar? Yang pacaran aja belum tentu kawin, meceng-ceng. Nah ini 20 tahun gak mah belum punya pacar. Kamu gak takut, ceng? Kita dengan senyum selebar samudra berkata kepadanya, pacaran tidak mendekatkan jodoh dan tidak pacaran pun tidak menjauhkan jodoh. Kok bilang uwe? Siapa yang bilang uwe tadi? Semoga diampuni dosa-dosanya. Maka sesungguhnya keyakinan kita kepada janjinya Allah dengan ta'aruf, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan engkau itu dikasih oleh Allah dengan kriteria zuhud. Ternyata anaknya sampai 25 tahun belum dapat jodoh juga. Orang yang tadi 5 tahun ngomong datang lagi. Tuh kanjeng, udah 5 tahun kan? Makanya kalau punya pacar udah nikah 3 tahun yang lalu. Lalu ibunya tetap tersenyum selebar samudra dan berkata, lambatnya jodoh untuk putriku bukan karena pacaran dan tidak pacaran, karena Allah mungkin tidak ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana kerikil di pinggir jalan, tapi ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana mutiara di dasar lautan yang butuh waktu yang lama sampai di permukaan. Mantap kak. Itulah yang disebut dengan zuhud. Kalau yang tadi, yaitu bisa-bisanya saya aja. Itu yang disebut dengan sikap zuhud. Makanya maaf, kadang-kadang ada orang yang kaya ketika hatinya itu yakin kepada Allah, dia zuhud. Makanya maaf ibu, saya terkadang ketika di komplek perumahan saya, di Kemang Pratama, di kantor besarnya Syamila, yang ibu-ibu belum pernah datang ke kantor saya, dan betul-betul semoga diampuni dosa-dosanya. Semua majelis taklim sudah datang, ini doang yang belum datang. Beneran? Dari Jogja sudah, Solo sudah, Jakarta Selatan, Jakarta ini Cinere belum, Jakarta Selatan aja udah. Ini majelis taklim macam apa ini? Tapi saya sabar. Iya. Makanya saya ketika di komplek perumahan saya, maaf kadang-kadang ketika subuh jam 4, jam 4 kurang, ketika saya persiapkan mobil ke masjid, semoga Allah merahmati beliau dan kita semua, kadang-kadang kita melihat tukang sampah yang dia berpindah dari tukang lubang sampah ke lubang sampah berikutnya. Kadang-kadang saya refleks gitu, sembari bagian dari sosialisasi yang baik dan berinteraksi yang baik. Pak, sholat subuh dulu pak, nanti habis sholat subuh nerusin lagi nyari sampahnya, bisa jadi habis sholat subuh banyak yang mendapatkan rezeki. Jawabannya selalu sama. Tukang-tukang sampah itu yang saya temui, saya tidak bermaksud lebih baik, saya hanya mengambil contoh supaya kita mengambil pelajaran. Tapi bapak-bapak itu biasanya ngomong, ya mas nanti mas gampang gitu. Tapi biasanya sampai muter-muter gitu. Sampai subuh selesai mereka pun masih berpindah dari satu tempat sampah ke tempat sampah. Di sisi yang lainnya, terkadang di komplek perumahan saya, Saya mendapati ada banyak mobil-mobil bagus, ada BMW, ada Mercedes, yang terkadang sebelum jam 4 orangnya sudah berada di masjid dan orangnya sudah di shof yang pertama khusyuk berzikir kepada Allah. Apakah yang salah hartanya? Tidak. Terkadang yang kaya bisa jadi zuhud, tapi belum tentu yang miskin zuhud. Makanya saya dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu, saya mendapati ada salah satu orang punya perusahaan besar, Bu. Nilai valuasi perusahaannya mungkin ratusan miliar, mungkin 1 triliun kali. Tapi beliau dengan begitu rasa syukurnya mengatakan kepada kami, saya alhamdulillah sudah tidak pakai riba sama sekali, Ustaz. Dan ketika masuk ke perusahaannya, ditulisi kalimat pertama kali yang saya baca, utamakan sholat. Apa yang kita jumpai dalam perkara itu? Terkadang kita menjumpai dan kita mendapati keyakinan orang kepada Allah, itulah yang disebut dengan sikap zuhud, lebih besar keyakinan dia kepada apapun yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Ibu masukkan anaknya ke pondok, orang-orang berkomentar, alah mbak masukin anak ke pondok. Mau hari ini S1 aja cuma kasir Indomaret, malah masukin anak ke pondok. Lalu ibunya dan bapaknya tetap berkata, rezeki tidak ditentukan oleh ijazah. Biarlah dia mengenal kepada pemberi rezeki sebelum nanti dimudahkan mendapatkan rezeki. Itu kan kalimat paling indah itu. Biarlah dia mengenal pemberi rezekinya sebelum dia mendapatkan kemudahan mendapatkan rezeki. Anaknya di pondok, orang komentar macam-macam, tapi tetap dia yakin kepada apa yang dia pilih untuk menyelamatkan anaknya dari berbagai macam lingkungan yang toksik dan bermasalah. Itu namanya zuhud. Inilah yang kemudian kita perlukan dalam sikap menghadapi dunia itu, yakin sama Allah dalam perkara apapun. Makanya pertama sikap zuhud itu ditampilkan dan ditunjukkan ketika seseorang itu yakin kepada apapun yang dikatakan oleh Allah, lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia. Maka itulah yang disebut komponen pertama, disebutnya sikap zuhud itu. Yang kedua, komponen kedua, apa yang disebut dengan sikap zuhud itu? Komponen yang kedua itu adalah sikap zuhud itu adalah ketika seseorang itu mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi justru dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih dia inginkan. Saya ulang kembali ya, kurang lebihnya sama. Orang yang zuhud itu adalah orang yang mana apabila mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia mengharapkan balasannya bukan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih panjang dan lebih dia senangi. Ditulis dulu, nanti baru saya jelaskan. Sudah? Letakkan dulu. Jadi orang yang zuhud, untuk melengkapi karakteristik zuhud yang ada pada hatinya dan karakteristik zuhud yang ada pada jiwanya itu apa? Yang kedua, kalaupun dia mendapatkan kemalangan, takdir yang pahit, takdir yang getir, dan mendapatkan bala dan musibah yang menimpa pada hidupnya, maka dia seketika tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat. Karena kalau kita mendapatkan balasan duniawi, kita diperbolehkan kalau kita mendapatkan musibah. Contoh, ibu kehilangan handphone Xiaomi. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, Xiaomi, ya Allah. Tapi ganti iPhone ya. Boleh atau tidak boleh? Boleh, gak apa-apa. Cuma itu tidak memperlihatkan sifat zuhudnya. Ya Allah, mobilnya tabrakan, ya Allah. Teman yang ngomong, teman mobil yang mana mbak? Yang Ayla. Tapi ganti ya Allah. Temannya ngomong, ganti apa mbak? Alphard ya Allah. Maka sesungguhnya ketika engkau mendapatkan musibah lalu meminta balasan kepada Allah, itu boleh. Itu namanya kita mengharapkan balasan di sisi Allah, boleh. Makanya doanya kalau kita mendapatkan musibah apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku peroleh, tapi berilah pengganti yang lebih baik. Cuma orang yang zuhud, ketika dia mendapatkan bertubi-tubi ujian yang dia peroleh dan dia dapatkan, ketika pada konteks kehidupan duniawi, maka yang diharapkan itu balasan akhirat. Ada di antara ibu diuji oleh Allah tidak mendapatkan keturunan, sudah konsultasi ke dokter kandungan 5 tahun, berbagai macam suntikan sudah dimasukkan, alat juga sudah sangat menyakitkan. Ketika proses 5 tahun dalam kondisi konseling mendapatkan keturunan, sampai akhirnya dokter memberikan sebuah resume. Maaf ya Bu, Bapak, memang Bapak dan Ibu kelihatannya ditakdirkan tidak punya keturunan. Bapak Ibu itu ketika akhirnya mendapatkan medis memutuskan kalimat tanpa mendahului takdir, dia mengatakan Ibu dan Bapak tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan keturunan duniawi di dunia. Seketika sang Bapak menggandeng tangan istrinya, mereka pergi ke masjid. Setelah mereka dari rumah sakit, mereka sholat dan mereka berkata, Ya Allah, kami ridho tidak mendapatkan keturunan di dunia, tapi berikanlah pengganti untuk keturunan kami nanti di surga. Itu zuhud. Itu zuhud. Sehingga akhirnya kehidupan mereka itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia. Jadi dunia itu tidak pernah membuat mereka pusing. Karena pusing itu bagi mereka yang tidak memikirkan tentang zuhud. Tapi kalau orang zuhud, itu mereka radarnya itu di atas dunia, sehingga dunia itu tidak bisa mereka sehingga dunia itu tidak menjajah mereka dengan konsep mereka. Hati mereka itu sudah berpikir jauh, sehingga mereka itu tidak pernah berpikir macam-macam. Ya dikasih ridho, enggak dikasih juga enggak ridho, enggak dikasih juga enggak marah. Ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak dipermasalahkan. Sehingga ketika orang semacam itu, yang kedua, mereka dalam kondisi yang betul-betul selesai. Karena kenapa mereka tidak mengharapkan balasan di dunia? Karena mereka tahu balasan di dunia itu hanyalah temporer. Balasan di dunia itu sifatnya sementara dan pasti ada kata akhirnya. Kalau mereka tahu bahwasanya setiap balasan di dunia itu ada temporernya dan pasti ada akhirnya ketika mereka meninggal dunia, mereka lebih memikirkan balasan di akhirat dan tidak sama sekali memikirkan balasan duniawi. Makanya Ibu, mohon maaf Bapak, kalau ibadah itu jangan niatan duniawi. Sholat tahajud supaya kaya, duha supaya kaya. Nanti kita khawatirnya kalau semua niatan ibadah kita itu supaya kita kaya, nanti ketika di akhirat kita tanya, tahajud saya mana ya Allah, duha saya mana ya Allah, sedekah saya mana ya Allah, dijawab sama Allah, lu sholat duhamu, tahajudmu, duhamu kan supaya kamu kaya, dan sudahkah aku kayakan kamu di dunia? Dan akhirnya tidak ada balasan di akhirat. Tidak boleh. Buka surat Hud 15 dan 16. Surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. Ya Mas Ari, dibaca. Sekali-kali bacain Mas, Mas.
1: Bismillah.
0: Kita dengarkan bacaan Quran dan lantunannya Mas Ari. Baca Qurannya Mas. Suara kori.
1: Ya enggak usah juga.
0: Ada artinya aja.
1: Ayatnya apa artinya?
0: Ayat 15 16. Ayatnya aja biar dapat paham.
1: Artinya aja apa ayat?
0: Artinya, ayatnya dan artinya. Artinya dan ayatnya. Ayatnya dan artinya.
1: Saya izin pulang dulu ya.
0: Ya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaff yakhfi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa?
0: Pelan-pelan mas, barang siapa? Ini semuanya. Mau guru, mau enggak guru, ustaz, awam, enggak awam. Suaminya. Barang siapa?
1: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan dia, perhiasannya.
0: Dia menghendaki dunia itu apa? Pengen kaya dan seluruh perhiasannya. Teruskan.
1: Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka
0: kami
1: di dunia.
0: Kami berikan dunia itu kepadanya kalau Allah menghendaki. Orang itu mangkana yuridul hayatat dunya wa zinataha wa fi ilaihim amaluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang sholatnya pengen kaya, orang yang duhanya pengen kaya, orang yang sodakonya pengen kaya, ya dikasih kaya sesuai niatnya kalau Allah menghendaki. Tapi ayat 15 tidak berdiri sendiri.
1: Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
0: Sekarang 16. Ulaikal ladzi laisa lahum.
1: Langsung artinya.
0: Enggak, ayatnya.
1: Tadi udah antum baca.
0: Bagus kok bacaannya insyaallah. Dibandingkan ibu-ibu, ibu bagus Mas Ari.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Nah ini ayat 15 dan 16 itu bacanya harus bergandengan ya Bu, gak boleh mengambil 15 doang tanpa 16 karena itu satu paket, artinya 16.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
0: Tuh. Ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi kalau kita tahu beribadah itu jangan cita rasa dunia. Saya tanya sama ibu. Mas Ari sholat di samping saya, khusyuk dia, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari Ustaz Umar, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Ibu sholat tahajud karena ingin dapat duniawi, bukan karena Allah yang menetapkan semua kehidupan, kira-kira diterima atau tidak? Ya tidak. Bekerjalah, berikhtiarlah yang terbaik, tapi biarkan urusan ibadah kita menjadi miliknya akhirat yang kita nanti temukan panennya, tanpa kita rusak ibadah akhirat itu untuk tujuan duniawi. Janganlah kita terkena sebuah sindrom ibadah cita rasa dunia. Ibu, kalau ibu tahajud, puasa, sedekah, duha, dan ibu ikhlas melakukan semuanya itu, maka ibu mendapatkan surga. Kalau orang sudah mendapatkan surga, ketika dia melakukan ketaatan itu ikhlas murni karena Allah, mungkin gak dunianya gak dapat? Ya gak mungkin. Ibarat kata, kalau ibu bisa membeli Ayla, kalau ibu bisa membeli Alphard, bisa gak membeli Ayla? Bisa. Tapi kalau ibu cuma bisa membeli Ayla, apakah pasti bisa membeli Alphard? Belum tentu. Alphard itu akhirat kita, surga kita. Ayla itu kayak perumpamaan dunia kita untuk memudahkan pemahaman kita. Dan maaf ibu, Allah tidak pernah membagi-bagikan dunia berdasarkan ibadah. Kalau Allah membagikan dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman tuh gak ada yang dapat dunia. Ya, maka Steve Jobs, maka lagi siapa itu? Orang-orang kaya dunia pun harusnya gak bisa dapat dunia. Oh, mereka gak pernah zikir pagi, gak pernah sholat duha, dan tidak pernah sholat malam. Ada gak Steve Jobs ngomong, habis dari mana Steve? Habis sholat duha. Allah itu membagikan dunia itu berdasarkan takaran takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan itu ujian, ada yang dimiskin pun ujian. Kenapa sih Ustaz ada yang kaya ada yang miskin? Supaya kehidupan harmonis. Kalau semuanya kaya, terus gimana kehidupan ini akan berjalan baik? Orang di sini pengen bangun masjid, semuanya nyumbang, tapi tidak ada yang mau bangun. Terus kapan bangun masjidnya? Mas, bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Terus siapa yang jualan cilok? Siapa nanti yang jualan? Siapa yang nanti jadi Grab? Miskin tidak hina, kaya pun tidak mulia. Mari kita hilangkan stereotype itu. Mari kita menghilangkan stereotype itu. Kaya itu mulia, miskin itu hina. Tidak ada dalam Islam. Apakah yang jualan cilok menjadi hina? Tidak. Berapa banyak orang yang jualan cilok bisa jadi di tengah kesulitannya? Allah mendengar suaranya. Kenapa? Di balik orang yang susah, ada suara yang terdengar nyaring di sisi Allah. Ibu, saya tanya sama ibu. Ibu kalau melihat ada tukang ojek jam 11 malam masih keliaran di kompleknya ibu, ibu kasihan enggak? Kasihan. Ya Allah, bapak itu jam 11 malam masih muter-muter ngantar pesanan, harusnya di rumah kelonan sama anak-anaknya. Hujan dia terbas. Kita saja manusia ngelihat ada laki-laki kayak gitu, kasihan kita itu turun. Mungkin enggak Allah enggak turun? Enggak mungkin, Bu. Kalau kamu sebagai orang biasa saja kasihan ngelihat orang mesti nganterkan pesanan jam 1 malam, Allah lebih kasihan, karena Allah itu memiliki sifat belas kasih jauh yang tidak bisa dibandingkan dengan belas kasihannya makhluk. Makanya akhirnya kita harus mengerti bahwasannya ketika kita zuhud itu balasan yang kita harapkan itu akhirat. Jadikan sholat tahajudmu itu menunggu kita nanti di surga, Bu. Jadikan sholat duha kita itu menunggu kita di surga. Jadikan sedekah kita itu di surga. Tidak setiap orang yang sedekah itu pasti kaya. Kenapa sih harus dijamin semuanya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya? Kita ini agama bukan agama kapitalistik, dan kita bukan agama materialistik. Kita itu agama yang beriman kepada negeri akhirat. Kok semuanya harus dibawa kaya? Nah, semuanya harus kaya. Kasihan nanti kalau orang semuanya terbawa dan terseret dengan pemikiran ini, nanti akhirnya apa? Orang kalau tidak kaya stres. Padahal bisa jadi kemiskinan itu banyak memberikan kebaikan untuknya, supaya struggling, supaya kuat, supaya nanti dia menikmati istirahatnya ketika meninggal dunia, karena lelah dia untuk menjaga kesabaran dalam hidup. Makanya yang salah itu bukan kaya atau miskinnya. Makanya kalau para ulama ditanya, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Mana jawaban yang paling mana? Saya tahu jawaban ibu-ibu. Jawaban berdasarkan perasaan. Mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Siapa yang menjawab A? Angkat tangan. Angkat tangan. Kaya yang bersyukur. Siapa yang jawab B? Miskin yang bersabar. Masya Allah. Siapa yang menjawab C? Tidak tahu. Jawabannya bukan A. Jawabannya juga bukan B. Jawabannya bukan C. Jawabannya apa, Ustaz? Antara si kaya yang bersyukur dan miskin bersabar, manakah yang lebih utama di sisi Allah? Yang lebih bertakwa di antara keduanya. Itu jawaban para ulama. Ya atau tidak? Guru kok dilawan. Maka di situ akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya disitulah kita akhirnya mendapatkan. Jadikan ibadah akhirat itu yang untuk akhirat. Kita mendapatkan dunia setelah kita beribadah yang kita niatkan akhirat, berarti itu merupakan pemberian dari Allah. Fadlah, keutamaan yang Allah berikan, tambahan yang Allah berikan, bukan keutamaan, tambahan. Maka sesungguhnya orang yang zuhud, apapun yang dia dapatkan, maka yang paling diharapkan pertama kali balasan akhirat. Ya, diharapkan balasan akhirat. Dia berbuat baik kepada suaminya dan suaminya tidak membalas setiap kebaikan dan tidak menotis apa yang dia telah perbuat, maka dia mengharapkan balasan di akhirat. Itu orang yang zuhud, istri yang zuhud itu gitu. Makanya kalau suami sudah mendapatkan istrinya zuhud dan sebaliknya pasti mengagumkan. Satu waktu bisa jadi pasangannya nanti akan tersentuh dan berkata, "Eh, kamu ini jarang aku balas kebaikannya, tapi kenapa kamu tetap berbuat baik terus menerus kepadaku walaupun aku tidak membalas semua kebaikanmu?" Maka bisa jadi wanita dan laki-laki yang sudah selesai dengan zuhudnya nanti berkata, "Aku berbuat baik kepadamu karena semata-mata mengharapkan kebaikan akhirat yang aku ingin jumpai." Itu orang yang zuhud. Paham Ibu? Itu nomor dua. Yang ketiga, para ulama lalu mengingatkan, definisi zuhud yang ketiga merupakan bagian dari perkara untuk menyikapi kehidupan kita. Yaitu adalah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika engkau dipuji dan ketika engkau dicela, sama untukmu dan tidak ada yang lebih membahagiakan dan tidak ada yang lebih melapangkan. Kamu dipuji sama, dicela juga sama, tidak ada yang berbeda. Kamu tidak pernah sedih dengan perkataan orang dan kamu juga tidak pernah terlalu gandrung dan gembira karena pujian orang. Semuanya orang yang memujimu dan semua orang yang menghujatmu dalam kondisi yang sama dan tidak ada yang membedakan di antara keduanya. Makanya sesungguhnya orang-orang semacam ini sudah selesai dengan pusaran konflik. Orang zuhud itu sudah selesai dengan pusaran konflik. Sehingga dia tidak pernah berpikir macam-macam kecuali dia tenang. Is dihujat, ya alhamdulillah, enggak dihujat pun tidak apa-apa. Dan dia tidak perlu ngeyel untuk menjelaskan sesuatu secara berlebihan. Karena dia tahu bahwasanya hukum alami yang berjalan pada kehidupan itu, kita hidup di antara pujian dan celaan. Tidak ada manusia yang dicela habis-habisan dan tidak ada manusia yang dipuji habis-habisan. Di balik setiap pujian ada celaan dan di balik setiap celaan ada pujian. Sehingga orang yang zuhud itu selesai dengan dunianya, sudah selesai dengan keyakinan dia kepada Allah, sudah selesai dengan bagaimana dia mengimani hari akhir, dan sudah selesai dengan pusaran konflik yang terjadi di antara banyak perkataan manusia. Sehingga pada setiap waktunya dia berjalan dalam hidup, dia tetap memberikan yang terbaik. Tidak akan pernah mengurangi sikapnya yang terbaik itu, walaupun terkadang dia mendapatkan celaan dan hujatan. Bisa berbuat baik ketika dipuji, itu lumrah. Tapi bisa tetap berbuat yang terbaik ketika kita dihujat, itulah yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang sudah zuhud pada hati dan jiwanya. Inilah tiga komponen zuhud yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, supaya menjelaskan kepada kita, zuhud itu bukan amalan fisik, zuhud itu bukanlah ketika kita dalam kondisi compang-camping, zuhud itu bukanlah ketika sepedamu sepeda ontel dan ketika alas kakimu itu alas kaki swalo yang sudah 30 tahun tidak ganti. Tapi sesungguhnya zuhud itu adalah sikap hatimu untuk bisa memberikan yang terbaik. Inilah sikap di antara 6 perkara memberikan penghargaan terbaik di dalam kehidupan. Penghargaan terbaik dalam kehidupan kita supaya kita tidak terkubur dengan duniawi. Yang pertama, berikan sikap hatimu dan jiwamu dengan sikap zuhud. Barakallahu fikum, sudah 2:30 tidak terasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekapan-kapanlah kita bahas. sampai ibu nanti sadar bahwasanya guru harus didatangi dan bukan mendatangi. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Hei, Mal.
2: Eh, apa so?
1: Iki, Mal, aku entuk istilah anyar iki.
2: Apa tuh so?
1: Oh, teko-teko langsung teko. Iki lho, Bro, ini istilah jenenge LGBT.
2: Oh, walah, kuwi tuh so. Kuwi singkatane ya. Rungono. Lesbian, gay, biseksual dan transgender so.
1: Oh, singkatane kuwi lho so. Apa udin po mudeng mong ho ah oh ae. Lah aku ya ngerti tenan to so.
3: Eh, apa ro?
2: Oh, terangno kuwi Din, ben bocah iki saya padang dalane iki Din.
1: Padahal ae nyek tenan iki. Ngene lho Kang Narso sing bagus dhewe. Istilah kuwi artine orang yang suka sesama jenis atau kedua-duanya atau yang berganti jenis kelamin.
2: Nah, betul kuwi. Dan hal itu yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia so. Karena melanggar undang-undang, norma sosial masyarakat dan norma agama so.
1: Lah mbok ben wae ngopo to? Kuwi lak hak asasi manusia to.
2: Weh.
1: Nek seneng karo sapa wae kan bebas to.
2: Weh, ora iso so. Manungsa kuwi ya kudu diatur no. Ora iso sak karepe dhewe ngono kuwi.
1: Oh, memangnya Kang Narso wis tau ndelok pitik jago, numpak pitik jago.
3: Lah ya durung to, Din, den yo peneh.
2: Lah iya, mulakno kuwi iso. Lah wong pitik wae sing ora duwe akal pikirane ora mungkin nglakoni kaya ngono
1: kok. Oh, so.
2: Mosok menungso sing paringi akal pikiran malah luweh parah saka kewan.
1: Piye? Lah ning agama Islam kuwi ya wis dilarang. Yo ora Kang Jamal.
2: Lah iya bener, Din. Eh, ngene so. Dulu ya so ya. Dulu Allah itu pernah murka dan mengazab kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya, gara-gara kaum itu melakukan hal semacam itu, so.
1: Berarti sing omongan yang TV kae sesat no, Mak?
2: Nah, yang bener.
1: Jaring aku ni saka HAM lho. Terus ene aktivis persamaan gender. Poe dan lain-lain lah. Mereka ingin melegalkan LGBT maut lho.
2: Ya wis ngerti sesat ya. Saiki yo aja dinut no, so.
1: Jan omongane sajak ya wae lho, Mal. Lunyu koyo sabun kaya jebule sesat to. Wis Kang Narso, sing sareh, sing sabar.
2: Iya, Bro. Saiki piye? Wis rada padang ta?
1: Wis lumayan iki, Mal, tapi cek rada peteng sithik iki. Lah ngopo to, Kang? Biasa, nek rada peteng iki tandane lu.
2: Lah. Lu ana ulano nesu-nesu wae ket mau.
1: Ya wis, ayo deman sih.
3: Oke Din, sip. Come on bro, let's go gage.
2: Aduh.
4: Dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. O muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut, tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di perjalanan, di jalan-jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya, subhanallah, tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, tidak, dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa, sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur, dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya? Dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah. Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Enyahlah engkau wahai itu anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya umma, ya umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut kemudian dia terjatuh di tanah tersebut, kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut, kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut.

Kalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang Muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu ya ikhwan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Pendengar, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim cegahlah, bila ia dizalimi menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku. Jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa taala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah, dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf, kalau seorang ulama pun bisa salah, kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih, dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepada-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat pula kepada-Mu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya, Ibnul Qayyim, tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam tiga perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencinta baiknya diungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101.4 RDS FM. RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang. Bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: men...
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, barangkali ada di antara kita yang belum tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hamba-Nya. Allah yang Maha Mulia dan perkasa itu memang maha mensyukuri hamba-hamba-Nya yang melakukan amal-amal soleh. Asy-Syakir dan Asy-Syakur adalah dua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Asy-Syakir artinya maha mensyukuri, dan Asy-Syakur artinya maha menerima syukur. Tentu wajar jika ada seseorang hamba yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuannya. Wajiblah hukumnya jika makhluk yang bersyukur pada penciptanya. Tapi bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada hamba dan ciptaannya? Itulah kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Pendengar, cobalah buka surat Al-Baqarah ayat 158. Di sana Allah menyebutkan salah satu sifatnya adalah Asy-Syakir. Allah mensyukuri orang yang tatawwa'a khairan, atau melakukan kebaikan secara sukarela. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang tatawwa'a khairan adalah seluruh amal ibadah dan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Ibnu Katsir menerangkan juga bahwa firman Allah pada akhir ayat tersebut, sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas amal yang sedikit dengan pahala yang banyak, dan Dia maha mengetahui kadar pahala yang Ia berikan, sehingga tak seorang pun disia-siakan amalnya. Begitulah saudaraku, Allah memang pasti takkan menyia-nyiakan pahala orang pelaku kebajikan. Al-Quran menerangkan banyak sekali tentang balasan Allah dengan pelipat gandaan pahala, 1 dibalas 10 hingga 700 kali lipat, bahkan lipatan pahala yang tidak terhingga. Itulah di antara bentuk syukur Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah akan diganti yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Bentuk syukur Allah itu berujung pada pahala yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia, yaitu surga. Saudaraku, buka kembali surat An-Nisa ayat 147. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Asy-Syakir dalam firman-Nya. Di sini disebutkan Allah mensyukuri orang-orang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Ibnu Katsir menyebutkan, kandungan firman Allah pada akhir ayat ini adalah Allah mensyukuri orang yang bersyukur kepada-Nya dan orang yang beriman di dalam hatinya. Lalu Ia memberitahukan bahwa hamba-Nya tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Imam Qurtubi mengulas ayat ini. Allah mensyukuri ketaatan hamba-Nya. Arti syukur Allah kepada mereka adalah dengan memberi mereka pahala dan menerima amal mereka yang sedikit diganti dengan pahala yang sangat banyak. Arti ayat ini juga menurut Al-Qurtubi adalah Allah tidak akan mengazab orang yang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Saudaraku, kelompok ketiga yang Allah syukuri adalah orang yang meminjamkan pinjaman yang baik. Coba kita lihat firman Allah surat At-Taghabun ayat 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampunimu. Dan Allah maha menerima syukur atau Asy-Syakur, lagi maha penyantun atau Al-Halim. Al-Hasan Al-Bashri mengomentari ayat ini dengan menyebutkan bahwa semua kata qard atau pinjaman yang baik dalam Al-Quran adalah amal soleh, baik khususnya sedekah atau amal lainnya yang dilakukan secara tulus dan ikhlas karena Allah. Pendengar, Manusia terbagi tiga setelah mereka mendengar ayat ini, kata Ibnu al-Arabi. Yang pertama, ada yang mengatakan Tuhan Muhammad fakir dan membutuhkan kita sebagai orang-orang kaya. Hal ini dijawab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Kelompok kedua, orang yang menjadi kikir dan bakhil setelah mendengar ayat ini dan semakin mencintai hartanya, ia malah malas mentaati Allah dan tunduk pada dunia. Kelompok ketiga, orang yang berlomba untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Abu Dahda yang terbina secara Qur'ani melakukan hal ini. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa ketika turun ayat Allah, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, surat Al-Hadid ayat 11, Abu Dahda mengatakan, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menawarkan pinjaman pada kita, padahal Allah maha kaya dan tidak memerlukan pinjaman. Rasul menjawab, ya, dia akan memasukkan kalian ke dalam surga untuk membalas pinjaman itu. Abu Dahda mengatakan, jika aku meminjamkan kepada Tuhanku, lalu aku dijamin masuk surga. Rasulullah menjawab, iya. Abu Dahda lalu menuntun tangan Rasulullah dan mengatakan, aku mempunyai dua buah kebun. Yang satu ada di dataran rendah, dan ada yang di dataran tinggi. Aku tidak punya lagi selain kedua kebun itu, dan aku telah jadikan keduanya pinjaman kepada Allah. Rasulullah menjawab, jadikan satu saja, yang satu lagi untuk penghidupanmu dan keluargamu. Dan ia mengatakan, aku bersaksi padamu ya Rasulullah, bahwa aku menjadikan yang paling baik dari keduanya untuk Allah. Rasul lalu menjawab, kalau begitu Allah akan membalasmu dengan surga. Pendengar, ingin menjadi orang yang mendapat syukur Allah? Syukur menurut As-Salabi adalah sikap tawadhu dalam memelihara ketaatan, melawan syahwat, serta selalu mendekati Sang Perkasa, Penguasa bumi dan langit.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz Ahmad Wahyudi atas apa yang telah disampaikan. Ibu-ibu sudah cek kolesterol? Leher terasa mulai kaku-kaku, punggung kayak berat. Sudah cek? Kalau berat badan bagaimana? Biasa ini. Setelah kurban biasanya rotok anu. Iya. Termasuk Ustadz Wahyudi nih, rotok gerah gitu berarti sarapannya kambing kayaknya. Ibu-ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Tema kita pagi hari ini perintah syariat untuk memukul istri. Nggak usah kaget Anda. Anda buka halaman 348. Masih pada tema nushuz atau pembangkangan seorang istri terhadap suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami mengingatkan, kalaupun 10 pertama Dzulhijjah sudah lewat, sekarang tanggal berapa? Yote lewat, Bu. Berapa? 17 sekarang. Sekarang 17. Tanggal 17 di bulan Dzulhijjah. Artinya kita masih berada di bulan suci. Di bulan haram, 17 betul ya? Ya, 17. Nah, artinya apa? Bulan suci Dzulhijjah ini adalah masih termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di mana setiap muslim yang melakukan amal salih oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan. Jadi tetap diperbanyak ibadahnya, diperbanyak puasanya, diperbanyak amal solehnya, diperbanyak zikirnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, termasuk amal seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, yaitu talabul ilmi. Ini maka insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi walaupun Ibu Sefi terlambat, yang penting pahalanya sama Allah dilipat gandakan. Karena apa? Masih yo telat, sing penting gelem ngaji. Betul Bu Sefi? Insya Allah. Pengurus kok telat? Kenapa? Oh, sudah ganti. Orang itu kalau tugasnya selesai, sebentar lagi mati biasanya. Loh, itulah hakikat dunia ya begitu. Dunia ini kalau ujiannya sudah selesai, waktunya apa? Pulang. Yang sudah selesai boleh? Bu Sefi siap-siap gih. Anda nulis surat wasiat aja, mau di mana? Nanti kepingin disolati di masjid apa? Nanti insya Allah mudah-mudahan wasiatnya terwujud. Amin apa enggak Bu Sefi? Jangan, astagfirullah. Sudah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan amal soleh yang Allah mudahkan untuk kita lakukan. Dan semoga setiap amal soleh yang kita lakukan oleh Allah diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan tahapan ketiga untuk menghadapi istri yang terindikasi nusyuz. Yang pertama apa? Dinasehati. Fa'idhuhunna, berikan nasihat. Nasihat itu tidak harus suami, tapi boleh jadi siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya mental, boleh jadi dicari siapa ustadz, orang berilmu yang mungkin disegani oleh dia. Nanti dituntun, diajak ke rumahnya, diajak datang ke majelis taklimnya. Setelah pengajian selesai diminta untuk apa? Diminta untuk memberi nasihat. Kalau ternyata nasihat juga belum mampu merubahnya, maka level yang kedua, wahjuruhum fil madhaji', pisah ranjang. Nah, termasuk pisah ranjang ini sebagian ulama mengatakan apa? Al-hajru fil kalami, gak bijak ngomong. Nah, tapi sekali lagi kita ingatkan, untuk zaman dulu pisah ranjang bagi perempuan dan tidak diajak berbicara oleh suaminya itu hukuman. Tapi kalau sekarang nampaknya iya, jadi mereka menganggap yo tambah penak. Nah, tapi

tetap tidak menghilangkan bahwa itu merupakan tuntunan dari syariat. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Saya ketularan Hajah Yuning kayaknya. Suara saya jadi berat ini. Tadi dari rumah enggak apa-apa saya. Sampai sini. Enggak, puasa. Poso, nopo-nopo, kerso. Fase ketiga, coba lihat, baru datang itu. Astagfirullahaladzim. Ini pengajian jam 8 dimulai. Itu Abu Sanum setengah 9 baru datang. Dengan wajah polos, kayak enggak salah gitu. Seret. Semoga Allah mengampuni. Fase yang ketiga, ketika istri itu nusyus, tapi ingat, enggak boleh loncat-loncat. Yang pertama belum, yang kedua belum, langsung yang ketiga. Maka diurutkan, dinasehati, pisah ranjang, tidak diajak berbicara. Kalau tetap tidak berubah, baru fase yang ketiga apa? Wadribuhunna. Dan pukullah mereka. Tapi ingat, pukulan itu ada satu kaidah yang tidak boleh dihilangkan di dalam pukulan seorang suami kepada istrinya. Apa itu? Dharban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Ustadz, kalau enggak sakit, efek jeranya apa? Karena ini bukan untuk menghukum. Ini bukan untuk menyakiti. Tapi ini untuk mendidik. Biar dia ngerti kalau dia salah. Sama seperti ada satu syariat yang sekarang banyak kita tinggalkan di rumah kita. Apa itu? Aliku as-sauta fi buyutikum. Gantungan pecut di tembok rumahmu. Itu petunjuk Nabi, bukan waiki anu anggota jaranan, bukan. Jadi menggantung cemeti, apa bahasa Indonesianya pecut apa? Cambuk. Kok cemeti kayak medeni ya, cambuk. Menggantungkan cambuk di tembok rumah itu sunnah Nabi dan itu perintah Nabi. Tapi perintahnya Nabi bukan untuk digunakan. Hanya apa? Gantungan, peringatan. Supaya ahlul bait itu, orang-orang yang di rumah, itu senantiasa merasa waspada. Kalaulah mereka melakukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan cemeti ini cambuk. Cambuk ini oleh ayahnya akan digunakan. Nah, sama seperti itu. Maka pukulan kepada istri, itu bukan pukulan seperti MMA. Sampai istri gini-gini tangannya. Enggak, tapi ini pukulan yang menunjukkan bahwa mereka melakukan kesalahan. Kalau orang pinter, orang ngerti, orang sadar, dipukul itu ngerti bahwa dia salah. Sama seperti pukulan kepada seorang anak ketika mencapai usia 10 tahun dan dia tidak mau sholat. Yaitu memukul yang tidak menyakitkan. Itu kasih garis bawah yang besar. Nanti di fotokopi, dipasang di kamar suami. Sebagaimana firman Allah, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ketika seorang istri tidak mengikuti nasihat dan tidak kapok dengan dijauhi di tempat tidurnya, maka setelah itu apa? Seorang suami baru boleh memukul istrinya. Adapun cara memukulnya, ini penting, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat ketika Hajjatul Wada. Rasulullah bersabda, "Fattaqullah fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri kalian. Nah, bertakwa ini maksudnya apa? Hati-hati loh ya. Kamu harus takut kepada Allah di dalam kalian bermuamalah dengan istri. Ojo sakarepmu dewe. Jadi kalimat fattaqullaha fin nisa itu Nabi Muhammad menakut-nakuti para suami bahwa perempuan yang kalian lihat lemah itu, tapi mereka punya dekengan pusat. Wah, ini dekengannya siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para suami harus bertakwa kepada Allah di dalam urusan istri? Karena dua hal. Nomor satu, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Nomor satu, karena kalian mengambil mereka dari rumah orang tua mereka, itu amanah dari Allah. Jadi ngambil mereka dari rumahnya siapa? Orang tua mereka. Artinya ngelamar dan kemudian ijab dan kabul. Itu adalah amanah yang berpindah dari orang tua, berpindah sekarang kepada siapa? Suami. Maka amanah ini yang nanti akan menanyakan itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa istrimu tidak dinafkahi? Kenapa istrimu tidak disayangi? Kenapa istrimu tidak diberi apa yang dia inginkan? Kenapa istrimu bahkan sampai ketika istri itu tidak berjilbab, sampai istri itu pergaulannya tidak terjaga. Itu yang ditanya siapa? Suami. Itu nomor satu. Karena kalian mengambilnya dari rumah mereka dengan amanat dari Allah. Yang kedua, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian dihalalkan bersenang-senang dengannya, itu karena apa? Kalimat Allah. Kalimatnya apa? Barakallahu fikum. Kalimat ijab dan qabul, yaitu kalimat ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka ibnati fulanah binti fulan bimahar kaza wa kaza. Aku nikahkan engkau dengan perempuan yang telah engkau lamar sebelumnya, yaitu putriku dengan nama fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Maka calon suami ngomong apa? Qabiltu, gitu tok, cukup. Atau kalau mau dilengkapi, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan. Lalu para saksi bilang apa? Sah. Nah, ketika itu maka yang awalnya bersentuhan itu mendatangkan dosa, sekarang bersentuhan bernilai pahala. Jadi bayangin, Bu, memindahkan dari yang awalnya dosa jadi pahala. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan kalimat Allah. Yang kalimat ini tembus sampai akhirat. Nah, maka suami itu disuruh bertakwa kepada Allah dalam urusan istri karena dua perkara ini. Nomor satu, karena amanah yang diberikan oleh Allah. Nomor dua, karena yang digunakan untuk menghalalkan perempuan itu adalah kalimat yang disyariatkan oleh Allah. Faham tidak? Kalau yang sudah lupa boleh dicoba lagi. Walakum alaihinna, dan kewajiban mereka untuk kalian, berarti kewajibannya istri yang wajib ditunaikan untuk siapa? Suami, dengerin. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Yaitu, jangan sampai dia membiarkan seorang pun untuk tidur di tempat tidur kalian. Faham maksudnya ya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi, ojo sampai perempuan kalian itu memasukkan laki-laki lain. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Sekarang ramai di YouTube ya. Kok subhanallah. Enggak pantas di share itu enggak pantas. Dimasukkan YouTube itu enggak pantas. Seorang suami menggerebek, ya enggak? Istrinya sedang berduaan dengan na'udzubillah. Fa in fa'alna dzalika, kalau istrimu telah melakukan itu, fadribuhunna dharban ghairu mubarrih. Maka pukullah istrimu itu, lihat kalimatnya Nabi, dharban ghairu mubarrihin, dengan suatu pukulan yang pukulan itu tidak menyakitkan.
walahunna alaikum, dan kewajiban kalian laki-laki untuk para istri kalian, untuk kalimat saya tolong difahami, dan kewajiban kalian para suami untuk para istri. You know, understand? Setiap kata memiliki makna, tahu? Jadi ketika kalimatnya para istri kalian, berarti jumlahnya berapa? Apa kewajiban para suami? Rizquhunna, memberi makan. Wakiswatuhunna, memberi pakaian. Bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Apa kalimat ma'ruf itu artinya apa? Sesuai kelaziman di tempat yang Anda tinggal. Sesuai kelaziman, maksudnya begini. Pirose biasanya perempuan itu dipari, dibelanjani. Nah maka batas minimalnya sesuai kelaziman. Misalkan seminggu 500.000. Dengerin. Dorong mas, Anda dengar kalimat misalkan enggak Bu Sevi? Kok sekitar 500? Tuh! Anda biasa berapa? 300? Berapa? Nah maka diberikan dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Sesuai standar yang berlaku. Gak kedukuran, yo gak kenden. Artinya sesuai standar. Nah, tapi yang di dalam syariat yang diatur itu bukan batas atasnya. Yang diatur oleh syariat batas bawahnya. Karena kalau batas atas sesuai kemampuan para suami. Siapa tahu suaminya cinta banget, akhirnya apapun yang diminta dikasih. Mas mau jalan-jalan ulang tahun ke Paris, nyoh. Mas mau Idul Adha di Paris, nyoh. Wes pokok apapun yang istri minta sama suaminya dikasih. Itu enggak ada batas, terserah. Tapi batas minimalnya jangan sampai istri itu kurang makan dan kurang pakaian. Tapi kalau ngelihat panjenengan, Bu, saya enggak yakin kalau kurang makan. Saya enggak yakin. Dan kalau ngelihat panjenengan, saya enggak yakin kurang pakaian. Luang setiap ngaji sama saya itu kelambine genti. Ijo, kuning, biru, pink, toska. Apa? Ah, usah macam ya, Masya Allah, Masya Allah. Sampai itu saya lihat yang jualan baju di belakang itu, Masya Allah. Tiap majelis taklim modelnya ganti. Kenapa? Yang lama dibeli ibu-ibu. Itu suami yang baik. Nah maka ada kalimat di dalam hadis ini yang dipegang oleh para ulama ketika suami terpaksa harus memukul istri. Maka pukulannya dharban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan berarti pukulan yang tidak keras dan meninggalkan bekas. Nah maka salah satu kriterianya para ulama itu pernah kita sampaikan ya, pukulan seperti pakai kayu siwak. Dan memukulnya di tempat yang mengandung banyak lemak. Kalau sekarang alhamdulillah tidak perlu meleh, mulai kepala sampai kaki lemak semua. Ya apa? Hidung berlemak, telinga berlemak, pipi berlemak. Oh, pipi ini tambah nunuk. Leher berlemak. Apa ini? Dagu. Ya apa Yuning? Oh, bahu. Saya kira dagu. Dagu ini. Bahunya berlemak, punggung, perut apalagi? Turun lagi, paha. Masya Allah. Ini kalau bisa dipakai kurban gitu, insya Allah harganya paling mahal. Jadi yang tidak meninggalkan bekas dan tidak dengan pukulan yang begitu keras. Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaumi. Kok keceguan saya.
jangan sampai salah seorang laki-laki di antara kalian itu memukul istrinya seperti pukulan seorang tuan kepada siapa? Budaknya. Tidak boleh. Anda tahu pukulan seorang tuan kepada budaknya? Yo, Anda dengerin aja pelajaran tentang Bilal ketika dipukul oleh budaknya, ketika Bilal dipukul oleh tuannya, ketika tuannya itu tahu Bilal sudah masuk ke dalam agama, sampai orang yang lewat tidak tega. Itulah pukulan tuan kepada budaknya. Yang kata Nabi, kalau suami kepada istri tidak boleh begitu. Lucunya lagi, setelah siangnya dipukuli, malamnya digauli. Ngerti enggak? Jadi artinya kok koyok gak diregani blas. Kalau bahasa kita sekarang, Bu, bukan siang dipukuli, malam digauli. Siang direndahkan, dilok-ilokno. Wah, anak iwong desa ora ngerti apa-apa. Sampean iki lek gak tak rabi aku, kon lho matun di tengah sawah. Bus. Dengan kalimat-kalimat yang ngelarani hati, tapi malamnya dia butuh kemudian digaul. Jadi kata Rasulullah, kalau memang kalian keroso masih butuh kepada istri kalian, yo muliakan dia. Kasih makan yang pantas, kasih pakaian yang pantas, dikasih uang saku yang pantas. Kenapa ketika uang saku dari pantas berubah banyak, kenapa? Dasar perempuan. Mata. Astagfirullah. Tapi wajar ya. Wajar ya, pantas-pantas. Al-Imam Al-Baghawi berkata, ini dalam kitab apa? Dalam kitab tafsirnya. Apabila seorang istri melakukan nusyus, membangkang kepada suami, hendaklah suami menasehati. Jika ia belum berhenti dari nusyusnya, maka jauhilah di tempat tidurnya. Dan janganlah engkau keluar dari rumah. Jauhi di tempat tidur dan jangan sampai suami itu keluar rumah. Artinya begini, biar dia kerosoh bahwa itu adalah hukuman buat dia. Suaminya ada di rumah, tapi istrinya gak direken. Nah, bagus, luar biasa. Jus buah jaya. Buah apa jaya itu? Buah itu ya apel, melon, anggur, semangka. Ini kok buah jaya? Jaya, jambu dan pepaya. Saya kira nama yang jualan jaya tadi, nama apa? Produknya, mereknya. Ternyata jambu dan buaya. Masya Allah. Apa tadi? Jambu dan pepaya. Sip, jazakallah khair. Nanti minta kresek aja. Sudah? Maka nasihati. Kalau dinasihati tidak kunjung berubah, ditinggalkan di tempat tidur. Nah, kalau dia tetap di dalam nusyusnya, maka pukullah ia dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan jauhi wajah dari pukulan. Tidak boleh memukul wajah. Tapi wajah itu bagian secara umum apa? Kepala. Kenapa tidak boleh mukul kepala? Selain dihormati, yang paling penting karena kepala itu yang paling vital. Nanti khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di antara hikmah diharamkan memukul yang menyakitkan. Kenapa sih kok tidak boleh mukul dengan pukulan yang menyakitkan? Adalah seperti apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang telah lalu, bahwa seorang laki-laki tidak boleh berlebihan dalam memukul istrinya, kemudian ia menjimaknya di waktu malam. Jadi kalau yang dipukul kepalanya, kalau pukulannya itu pukulan yang begitu menyakitkan, boleh jadi apa? Maaf gih, ketika nanti malam digauli, rasa sakitnya itu masih ada. Maka istri itu apa? Perasaannya akan hancur. Lho iki lho, loro kok gepuk mangsuri, sik durung ilang. Kok saiki wis sampean? Nih. Ya sudah. Yang penting Anda bukan saya itu.
Sudah, seperti itu. Maka perempuan itu, Bu, maaf ge. Perempuan itu kan enggak seperti laki-laki. Laki-laki itu pokok karep iso. Pokok karep iso. Kalau perempuan itu kudu ketoto banget ya. Kalau laki saya lanjutkan. Sudah, ketawanya sudah mulai jauh dari syariat ini. Anda ketawanya enggak sopan. Maka hikmahnya apa? Karena perempuan itu main perasaan. Jangan sampai dia itu merasa disakiti di waktu siang hari, kemudian dia sok-sokan difungsikan. Dia apa? Digauli di malam harinya. Karena berjima atau bercinta itu tentulah harus diiringi dengan perasaan suka. Maka kalau sakit hati, dia enggak apa? Dia iya, enggak mood, iya enggak? Enggak mood. Ngelihat suaminya kadang-kadang kayak, ngelihat suami itu kayak suami datang. Dan istri kan tahu ya gelagatnya suami kalau datang ingin apa, itu paham. Langsung istri bilang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ilmunya Ustaz Abu Hilal dipakai di ruqyah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika. Bismillahi Allahu yashfika. Kata suami, kena jin aku. Kudu kena jin mas, sampean jin mas. Masya Allah. Luwih nemen ya. Sedangkan orang yang dipukuli tentu akan lari hatinya dari orang yang memukulnya. Iya Banda? Nah maka jangan mukul. Termasuk sama anak. Anak itu kalau bisa semaksimal mungkin ojo dikepuk. Cukup dengan lisan. Itu pun jangan pakai kalimat yang menyakitkan. Itu nyimpen, kesimpen dek jeruni memori, hati. Ya boleh, memorinya di hati ya. Sudah pasti bahwa pukulan yang menyakitkan tidak akan terbersit dalam pikiran seseorang yang memiliki akal sehat lagi mulia dan orang beriman yang baik. Jadi orang beriman yang baik tidak akan punya kepikiran mukul untuk pukulannya itu sampai menyakitkan. Karena seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Sudah seharusnya ia memimpin mereka dengan kepemimpinan yang lemah lembut, mendidik, memberi mereka pengajaran dengan hikmah dan nasihat yang baik. Walaupun tetap maaf ya, memukul itu boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak boleh memukul di area kepala. Dan jangan sampai memukul dengan pukulan yang meninggalkan bekas dan menyakitkan. Kalau sekedar pok di mana ya? Di tangannya, di pahanya, di daerah punggungnya, itu yo sekedar menunjukkan bahwa dia salah. Karena perempuan itu gampang trauma. Digepuk didik pok gitu seiling. Apa ya kok aku digepuk? Oh ternyata ada kesalahan yang mungkin sebelumnya dia tidak sadar. Maka ketika dipukul tadi menjadikan dia sadar. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Kata Allah Ta'ala, kalau dengan dinasehati sudah nurut, maka jangan cari cara yang lain. Yang kedua, kalau dengan cara pisah ranjang dia sudah kembali, maka jangan mencari cara yang lain. Dan yang terakhir, kalaupun sampai dipukul, pada akhirnya dia sadar, dan kemudian istri itu kembali taat kepada suaminya, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabira, karena Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kenapa kok Asmaul Husnanya pakai tinggi dan besar? Untuk menakut-nakuti para suami ketika mereka menganggap istri mereka itu lemah sampai mereka berbuat semena-mena. Maka Allah tunjukkan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Artinya apa? Kalau sampai istrimu merasa terzolimi, ada dekengan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, maksudnya yaitu apabila istri telah menaati suaminya dalam semua yang diinginkan oleh suami
dan istrinya dari istrinya yang Allah perbolehkan, maka tidak boleh lagi bagi suami menuntut yang macam-macam kepada istrinya. Jadi ojo golek perkoro. Misalkan disuruh dek gaekno kopi, ndak usah yang macam-macam. Loh, kopine kok nggae gelas? Aku mau kopi nggae gelas. Kopine kudu nggae baskom. Nah, maka ini sesuatu yang dibuat-buat. Kalau sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh suami di dalam perkara yang tidak melanggar syariat, ojo golek, bukan perkoro, jangan cari sesuatu yang aneh-aneh lagi. Kopi kok di gelas, ya di lambemu, masukkan bubuk kopi, tambah sedikit gula, dicom banyu, panas, duduk. Nanti kasihkannya kepada suami gini. Nah, itu kan aneh-aneh ya. Jadi maksudnya ayat tadi, kalau dia sudah taat, jangan mencari-cari cara untuk menyusahkannya. Yaitu apabila istri telah menaati suami dalam semua yang diinginkan suami dari istrinya yang Allah perbolehkan. Ingat, ada kalimat apa? Yang Allah perbolehkan. Maka jangan lagi suami itu menuntut yang macam-macam kepada istrinya. Saya pernah cerita belum? Lah, insya Allah pernah, tapi saya tidak tahu di sini apa di mana. Ada ibu-ibu majelis taklim disuruh sama suaminya tato. Disuruh tato. Pernah cerita saya ya? Belum. Disuruh tato. Kemudian si istri itu datang sama saya. Ustadz, ya apa? Suami saya nyuruh saya pakai tato di bagian tertentu karena suami saya seneng. Nah, senengnya itu kan pasti dia pernah ngelihat sesuatu yang gak baik kan. Kalau dia gak pernah ngelihat yang macem-macem, kan gak mungkin, gak neko-neko. Maaf gih, di bagian dadanya disuruh ditato pakai bentuk tertentu. Saya bilang, ya Allah ibu, panjenengan kan ngaji sudah lama, mosok masih gak ngerti bahwa tato itu hukumnya bukan cuma haram, dilaknat sama Allah, dilaknat. Terus bagaimana Ustaz? Haram untuk nurut kepada suami kalau permintaannya suami melanggar syariat Allah. Ada lagi yang lain, ibu-ibu majelis taklim juga sama suaminya disuruh pakai celana ketat dan kaos ketika ada pertemuan dengan teman-temannya suami. Malu saya kalau istri saya seperti kamu ini. Teman-teman saya yang lain pakaiannya modis. Tahu artinya modis? Sudah, enggak usahlah, astagfirullah. Nah, subhanallah, tanya juga di majelis taklim yang sama. Kira-kira pari ini. Lek model ngene ketoke pari ini. Di majelis taklim yang sama, Ustaz, saya sama suami kalau di acara pertemuan temannya suami disuruh pakai pakaian yang modis. Saya bilang, "Ya Allah, Bu, Anda salah tanya." Orang yang sudah ngaji semacam panjenengan itu tanyanya bukan begitu lagi. Tanyanya apa? Ya Ustaz, bagaimana noto ati ketika suami ingin nikah lagi? Itu kelas Anda. Bukan lagi kelas disuruh pakai baju modis. Loh kok sih panggah pertanyaan ini? Betul Haja Yuning? Sudah. Maka jangan lagi menuntut yang macam-macam. Firman Allah, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu apa? Ancaman buat para suami. Hati-hati lo ya. Mungkin istrimu di dunia tidak berani sama kamu. Mungkin di dunia kamu bisa semena-mena kepada istrimu. Tapi istrimu ini adalah amanah dari Allah yang maha tinggi dan maha besar. Yang dia mampu melakukan apapun kepadamu. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar adalah perlindungan untuk para istri. Dan ia akan membalas. Ia di sini siapa? Allah. Akan membalas orang-orang yang berbuat kezoliman dan semena-mena kepada para istri. Berarti Anda bolo siapa, Bu? Bolo Gusti Allah. Sampai sini faham? Sekarang sebaliknya. Ketika yang nusyus adalah suami. Sabar. Tapi
Ini tidak saya baca di sini karena majelisnya ibu-ibu. Dibaca aja? Ya, karena di sini apa? Sikapnya istri ketika menghadapi suami yang nusyus. Nusyus itu apa? Gak mulai, kemudian tidak menafkahi, kemudian ada gelagat dia akan melakukan kemaksiatan. Nah itu nusyusnya para suami. Terus apa sikapnya seorang istri? Nomor satu, nasihati. Nomor dua, pisah ranjang. Nomor tiga, pukul. Loh, kok podo aja? Enggak. Beda. Lihat An-Nisa 128.

0: sulha. Lihat, Allah tahu kalau perempuan tidak akan berani mukul.
1: Jangan bro mukul, bakar berani kok.
0: Iya, ada suaminya dikecek, disiram pakai bensin mahal sekarang, cari yang murah aja. Lengogas tambah larang, tambah mahal. Disiram pakai bensin, lalu dibakar. Wih, berani. Ada suaminya tidur dipotong jenggotnya ini, dipotong. Bangun-bangun langsung lemes kayak solapo-lapo. Oh, kayak film apa itu yang rambutnya habis gak kuat itu. Alah, ketahuan umurnya. Film Remason ya, ketika botak langsung gak kuat lapo-lapo, lemes. Nah sudah. Karena Allah tahu, ini keumuman gitu bu, umumnya perempuan. Cek, lanjut. Kenapa mic-nya mati tadi? Nah maka apabila seorang istri khawatir suaminya akan melakukan nusyus, atau sudah ada nusyusnya suami, bukan lagi khawatir. Kalau khawatir itu apa? Indikasi. Mulai muncul indikasi. Tapi kalau betul-betul sudah terjadi, sama, apa yang harus dia lakukan? Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka kalau untuk istri, Allah memberi solusi apa? Disuruh damai. Karena maaf bu, maaf gih. Disuruh damai itu padahal yang salah siapa? Suami. Itu loh caranya Allah yang penuh dengan hikmah. Istri itu punya tabiat ngelendot. Ngelendot apa? Ojo tamas. Moh. Ayolah mas. Nah, itu maka Allah tahu. Maka dengan itu suami kalah. Jangankan suami Anda. Anda tahu Fir'aun. Fir'aun tahu? Ya maksudnya saya ceritanya itu kan. Sombong, keras hati, bengis, kasar. Kan begitu. Itu pun kalah dengan istrinya yang memiliki fa'al. Fa'al itu apa? Ngomongnya itu pelan, sopan, pakai bahasa yang halus. Itu Fir'aun saja kalah. Terus bagaimana dengan Anda kalau Fir'aun aja kalah? Subhanallah. Lihat bu. Nah maka sama dengan Anda juga bu. Sama dengan Anda juga. Sama dengan Anda. Jadi Allah Ta'ala itu tahu bahwa kemudian ketika suami itu mulai nusyus, istri tidak punya kemampuan besar untuk melawannya. Maka Allah memberi solusi yang paling masuk akal. Apa solusinya? Wes, berdamailah. Nah tapi ingat, berdamainya bukan cuma suami istri. Tapi apa? Datangkan orang ketiga sebagai apa? Penengah. Orang ketiga itu bukan perusak rumah tangga loh ya. Artinya orang ketiga di sini misalkan orang tuanya suami atau orang tuanya istri atau siapalah yang mereka segani, yang mereka ridho orang itu sebagai penengah, baru ngomong komunikasi yang baik. Begini, saya kok mendapati suami saya mulai seperti ini. Nanti suami suruh jawab, oh iya memang saya mulai seperti itu karena saya ini begini begitu segala macam. Ada penengah, lalu mereka apa? Berdamai, ya wis, saya minta maaf. Kita mau perbaiki rumah tangga untuk semakin baik ke depannya. Lalu lihat, wa uhdhiratil anfusu asyuh. Dan memang jiwa itu Allah masukkan ke dalam jiwa naluri medit. Apa? Pelit, kikir. Tapi kikirnya di sini bukan kikir terhadap harta, bukan kikir untuk memberikan sesuatu kepada pasangan, tapi kikir untuk merelakan hak kita yang tidak dipenuhi oleh pasangan. Faham gak sampai sini? Jadi kalau ada hak kita yang ternyata oleh pasangan tidak dipenuhi, itu kikir sekali kita ini untuk memaafkan, untuk merelakan. Alawes gak popo, kurang luwe. Toh lek saya nuntut keterlaluan, nanti suami marah, akhirnya suami menceraikan saya, belum tentu setelah bercerai akan lebih baik. Faham enggak di sini? Nah, maka oleh Allah ditunjukkan memang tabiatnya kalian, wong wedok, medit-medit. Wong belonjo mek 2000 lek ngenyang, masya Allah. Beli kangkung saiket 2000, dinyang 500. Masya Allah. Lah ya, lu anda biasanya begitu kok, 500. Wes dikekno 500 dengan berat hati, jalo imbu, iki ya imbu e. Juga sop-sopan. Masya Allah, model ngono kok ya urip. Tungak nih mati ya model begitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah maka Allah tunjukkan memang kalau mengikuti hawa nafsu, kalau mengikuti ego, ego tahu ya, ego sih penting menang dewe, itu maka tidak akan selesai. Maka oleh Allah ditunjukkan memang kalau melihat suami mulai nusyus, untuk para perempuan sudah damai saja, obrol baik-baik, komunikasi yang terbaik. Ambil orang ketiga sebagai penengah. Dan oleh Allah diberitahu memang itu tidak ringan, itu berat. Tapi seperti beliau sampaikan tadi, semakin berat pahalanya semakin besar. Karena gini loh bu, orang nikah itu bu, bukan sekedar memuaskan ego pribadi, iya apa enggak? Tapi ada kehormatan yang perlu dijaga, ada perasaan orang tua yang perlu dijaga, ada anak-anak yang perasaannya juga perlu dijaga, ada harga diri, ada tanggung jawab. Jadi tidak sekedar gak cocok, nuntut, nuntut gak dipenuhi, cerai. Ya Allah, tidak sekedar itu bu. Ada nilai ibadah sabar di dalam rumah tangga. Coba lihat kakek nenek kita zaman dulu bu, masya Allah, dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, tidak jarang malah kurang, pendidikan yang rendah, pergaulan yang minim, tapi masya Allah gak wani ngelawan suami. Iya apa enggak? Sekarang kenapa para perempuan ini kok berani banget ngelawan suami? Efek standar TikTok. Standar TikTok. Jadi diberitahu wanita berhak atas kebahagiaannya. Betul apa enggak? Betul. Tapi terkadang caranya menjadikan perempuan itu berani kepada suaminya. Ada lagi, sampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati anda. Karena kalimat-kalimat TikTok yang semacam itu, wah akhirnya sama suami ceplas-ceplos gak enak batasan. Mana orangnya? Emosi saya. Nah ini loh, hati-hati. Maka rumah tangga itu bu, bukan sekedar memuaskan ego. Loh aku kok gak dipenuhi? Temen saya itu loh, hamil, lahir, normal, pulangnya dapat hadiah helikopter. Aku mulai ngelahir nih, ya Allah, umba-umba. Asyik, ya Allah, temanku pulang melahirkan, diajak healing ke Singapura. Saya ya Allah pulang melahirkan, ngerumat anak, ngumbah pempes. Pempes kok diumbah? Zaman dulu apa? Ngumbah popok. Yusik masak ngeladeni suami. Oh surga anda, surga ojo kepangan. Jangan kemakan TikTok anda. Karena rumah tangga itu ada sisi sabar di dalam rumah tangga, yang itu membuahkan pahala. Karena dinilai ibadah. Sudah, bismillah, ojo kemakan TikTok. Kalau TikToknya yang baik yo, yo pantas lah. Istri saya WA, ngomong apa bang kok dibisukan? Itu intonasi saya. Kalau dia enggak, ngomong apa bang kok dibisukan gitu. Biar istri saya enggak penasaran, tak cerita nih. Cerita tentang Sahal. Tahu istri saya. Istri saya sudah tahu cerita ini, pernah tak cerita nih. Kok tiba-tiba blank ya? Saya siapa Ustaz? Saya di mana ini ya? Tiba-tiba blank. Kena pertanyaan istri langsung blank. Dilungkas WA mana ini? Oh Sahal ta? Iya Sahal. Jadi kalau sama istri yang dibuat kalah-kalahan Sahal.
1: kalau sama jamaah yang dibuat kalah-kalahan Abu Sanum. Ustaz kok gak dibalas? Itu mumpung orangnya ada, saya bilang. Wis pokok kalah tok pokoke wis. Sudah, astagfirullah, astagfirullah. Lanjut. Jadi istri ketika melihat suaminya mulai nusyus, istri itu kan Allah lihat memang dia lemah. Jadi jangan sampai melawan apalagi main fisik. Maka oleh Allah diberitahu, wis untuk para istri damai saja. Bagaimana cara damainya? Komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa menjadi komunikasi yang sehat? Datangkan orang ketiga sebagai penengah. Nah, baru oleh Allah diberitahu, wa uhdhiratil anfusu asyuh. Memang jiwa manusia itu oleh Allah ditakdirkan pelit-pelit, dalam artian konteks ayat ini pelit untuk merelakan hak dia yang tidak terpenuhi. Maka berarti maksudnya Allah dalam ayat ini, Bu, westala ojo medit. Kalau ada hak kita yang tidak terpenuhi, sudah toleransi. Kalau bahasa Jawanya kurang luweh titik, ojo terlalu saklek. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila kalian tuhsinu, bergaul dengan istri dengan cara yang baik, dan memelihara dirimu dari sikap nusyus, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama. Ibunda Aisyah mengatakan mengenai ayat ini, jika perempuan takut terhadap nusyus dari suaminya atau berpalingnya suami. Jadi termasuk makna nusyus itu suami apa? Berpaling. Jadi kelihatan gelagatnya seakan-akan perempuan itu mau ditinggal sama suaminya. Dan maaf ge, zaman dulu, Bu, itu cerai itu sesuatu yang biasa banget. Tapi bukan kemudian biasa itu dianggap sesuatu yang tidak ada sebab moro-moro cerai, bukan. Tapi apa? Yo cerai. Daripada menjadikan rumah tangga itu menumpuk dosa, maka karuan apa? Cerai. Sampai subhanallah, ada perempuan di zaman Rasulullah, sahabat Nabi yang mulia, namanya Atikah. Atikah, Anda cek nanti di Google, Atikah itu perempuan yang cantiknya tidak pernah luntur. Cantiknya itu tidak pernah luntur. Dan semua suami Atikah itu wafatnya syahid. Maka orang-orang itu setelah wafatnya suami Atikah itu mesti rebutan. Karena memperebutkan dua. Nomor satu, karena kesohor Atikah itu nikah dengan siapapun, suaminya akan mati dalam keadaan syahid. Maka mereka menginginkan kesyahitan itu. Dan yang kedua, mohon maaf ge, tidak dipungkiri karena tersepona, tidak usah pakai intonasi, biasa aja, terpesona, biasa, tidak usah pakai, malah dibanter nih, sudah, karena terpesona dengan kecantikan siapa? Atikah. Dan itu nanti panjenengan cek, salah satu faktor penyebab, salah satu nggih, yang menjadikan Asma putrinya Abu Bakar bercerai dari suaminya yang bernama siapa? Az-Zubair Ibnul Awam, salah satu laki-laki yang dijamin masuk surga. Jadi Az-Zubair itu kepincut dengan Atikah. Itu salah satu versinya. Nah, nanti Anda cek di situ. Nah, maka di zaman dulu, Bu, cerai itu biasa banget. Nah, sehingga para istri itu takut. Loh, karena di zaman itu cerai itu terkesan sesuatu yang biasa, maka istri itu ketika ngelihat suaminya mulai berpaling, suaminya kok mulai tidak lagi perhatian dengan dia, biasanya kalau pulang ke rumah cium kening, sekarang kok cium tembok. Ya sudah, maka ketika istri seperti itu, istri akan khawatir, waduh, ini kalau dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan saya akan diceraikan. Maka dengan itu Allah mengatakan apa? Wis, damai saja. Komunikasi yang baik, walaupun memang akan terjadi sebagian haknya istri tadi tidak terpenuhi, tapi Allah mengatakan memang
0: Kita ini pelit untuk merelakan hak kita tidak terpenuhi. Tapi kalau kalian mau merelakan hak kalian, itu lebih baik. Misalkan begini Bu, misal nggih. Sebentar. Bukan istri saya ini. Pak Anto. Pak Anto yang ganggu emang pengajian. Nah, maka maksudnya Allah sudah. Karena rumah tangga itu tidak sekedar hak dan kewajiban, tapi rumah tangga itu yo ngalah, yo sabar, yo berkorban, yo mementingkan pasangan dibandingkan diri sendiri. Itulah rumah tangga yang harapannya dengan semua itu menjadikan kita pantas masuk surga. Nah, maka Ibunda Aisyah mengatakan, jika seorang perempuan takut terhadap nusyus suaminya atau berpalingnya, yaitu seorang istri ketika berada bersama suaminya, lalu sang suami tanpa meminta banyak dari sang istri, tiba-tiba apa? Menceraikan. Gak ngomong, gak opo. Artinya gini, kamu kok sekarang begini sih? Coba kamu rubah. Loh, kamu sekarang kok sama saya seperti ini sih? Coba diperbaiki. Loh, kamu kok sekarang kalau saya datang gak pernah nyambut sih? Biasa nyambut di depan pintu. Kok sekarang enggak? Bahkan kadang-kadang saya datang kamu masih... Jadi keluarnya ngorok, nariknya nyedot, iler. Nah, enggak ada omongan seperti itu. Tapi tiba-tiba muncul gelagat seakan-akan suami akan menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain. Kemudian sang istri berkata, ingat ini ucapan Ibunda Aisyah. Kemudian sang istri berkata, janganlah engkau menceraikan aku. Silahkan, menikahlah engkau dengan perempuan lain. Maka halal bagimu dari menafkaiku dan membagi waktu menginap denganku. Jadi katanya Ibunda Aisyah tak ceritakan begini, biar Anda tidak bingung. Gini intinya. Kalau suami itu mulai ada gelagat yang kurang baik, mulai acuh dengan istrinya, gak seberapa care. Biasanya kalau tidur rangkulan, sekarang tidur berjauhan, apa namanya, singkur-singkuran. Singkur itu bukannya dipakai mandi tuh? Oh, siwur ya, singkur-singkuran. Nah sudah, lah kok ternyata istri ini khawatir. Jangan sampai karena dia ingin menikah dengan perempuan lain, dia menceraikan saya. Maka si istri itu ngomong, lah itu loh, damai itu maksudnya di situ. Ngomong, wes mas, kalau memang kamu ada keinginan nikah dengan perempuan lain, tapi maaf loh, ini secara syar'i loh ya, corone genah, adabnya genah, perempuan yang dinikahi juga perempuan yang baik, baik, jangan sampai alasan nikah lagi tapi dengan perempuan yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Maka bagaimana istri itu ngomong, ya wes mas, aku relakan hakku, tidak apa-apa. Merelakan haknya itu apa? Berbagi waktu istri. Berbagi istri itu konsepnya siapa? Berbagi istri itu loh, berbagi waktu. Misalkan nafkahnya, biasa nih kalau dia tidak nikah lagi dia dapat 1 bulan 1 juta. Misal Bu Sefi jangan teriak. Misalkan sekarang karena istrinya 2, maka dia berbagi nafkah. Nah, oleh Allah diberitahu, memang jane atine yo medit, gak gelem. Tapi kalau dia mau, itu lebih baik. Dia ridho, dia damai. Ya wis lah, kamu nikah lagi. Yang penting saya jangan diceraikan. Nah, kalau sekarang dibalik. Karuan dadi rondo tibang diwayuh. Mana orangnya? Mana? Apa? Rabi mana? Karuan aku dewe sampai mati mbek anak-anakku mas. Timbang berbagi suami. Astagfirullah. Maaf Bu nggih. Tolong dimasukkan ke dalam hati kecil, itu sombong. Menolak syariat. Itu adalah ego yang berbicara di bisi setan. Sementara ayatnya mengatakan seperti itu. Memang berbagi itu medit, memang gak gampang, tidak ringan. Tapi sekali lagi, rumah tangga itu kan isinya bukan cuma ego kan, tapi bagaimana kita berkorban, ngalah, memuliakan apa, mengutamakan orang lain. Orang lain di sini suami lo ya, bukan orang lain. Nah, begitu. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, itulah maksud firman Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk berdamai di antara keduanya, dan perdamaian itu lebih baik. Dan perdamaian itu lebih baik. Iya, Pak Anto, masya Allah. Sudah, lanjut. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, lihat, ini masih tafsir ayat ini. Kita selesaikan ya, Bu, sebelum nanti kita pindah ke bab cerai. Jadi bulan depan kita pindah bab apa? Cerai. Tapi belajar bukan untuk dipraktekkan, tapi supaya kita ngerti bagaimana syariat perceraian, caranya seperti apa. Suami ngomong kon mulion nangomai bapakmu, nah itu seperti apa, nanti insya Allah bulan depan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, yaitu jika seorang istri takut terhadap suaminya, takut terhadap suami, di mana ia tahu suaminya berbuat nusyus, berpaling dari dia. Wes gak seneng beda, gak seneng. Maaf lo ya, bukan bosen lo ya. Kalau bosen itu gak boleh. Masuk rumah tangga bosen ya. Tapi sudah gak seneng mungkin dengan perangainya, dengan cara bicaranya, dengan akhlaknya. Di mana ia tahu suaminya berbuat nusyus, yaitu bertindak sewenang-wenang kepada istrinya dengan berpaling kepada perempuan lain dan lebih mengistimewakannya dibandingkan dirinya. Nah, kalau yang ceritanya Ibnu Jarir beda dengan Aisyah. Kalau Ibunda Aisyah, ada gelagat seorang suami mau menikah lagi tapi dengan cara menceraikan istri yang ada. Faham enggak? Maka kata Ibunda Aisyah, "Wis, karuan damai daripada cerai." Anda tahu contohnya siapa? Cek. Ah, sudah. Mas Arif pengertian, dimatiin dari sana. Begini, Bu. Ada istri Nabi yang pertama kali Nabi Muhammad nikahi setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Siapa? Ya, setelah Ibunda Khadijah wafat, dia perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi. Barakallahu fikum. Ibunda Saudah. Nah, Saudah ini memang dinikahi Nabi sepantaran dengan Nabi usianya, sekitaran 52 tahun. Nah, setelah berjalannya waktu, Nabi mulai menikah dengan istri-istri Nabi yang lain, yang rata-rata dari mereka, Bu, muda. Jadi jangan salah paham, Nabi itu nikahnya dengan perempuan tua, kamu nikah dengan perempuan muda, niru sopo. Anda yang gak baca buku. Istri Nabi itu muda-muda semua. Betul Ustaz Wahidi, muda-muda semua. Nah, maka setelah Nabi menikah dengan beberapa istri yang berikutnya, Ibunda Saudah itu tubuhnya semakin lemah karena usia yang semakin senja gitu kan. Badannya juga tidak lagi ringan, semakin berat. Maka Ibunda Saudah ini ngelihat tidak mampu mengikuti kelincahan Nabi di dalam pergerakan Nabi, safar, perang, dakwah. Sehingga Nabi Muhammad itu melihat Ibunda Saudah itu iba, kesian. Kok koyok saken yo, kesian. Karena apa? Harus kerja keras untuk mengikuti pergerakan Nabi. Maka nampak gelagat Nabi Muhammad itu akan menceraikan dia. Tapi menceraikan bukan karena keburukannya, karena kesian. Kalau ikut saya terus, kamu gak kuat nanti. Nanti kamu memaksakan diri. Nah, akhirnya Ibunda Saudah bilang apa? Ya Rasulullah, jangan engkau ceraikan aku.

0: Bu, wis mas, aku ben tetep istrimu mas, tapi sampean ra usah mulih rene rapopo, sampean mbek kono ae. Panjenengan pancen ngeten. Sudah. Paham nggih? Nah, sekarang menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika suami itu menikah sudah menikah lebih dari satu. Tapi kok kemudian si suami ini lebih condong kepada salah satu istrinya, istri yang lainnya kok ketoke gak sepiro di perhatikan gatek nih. Nah, daripada nuntut nanti suami sumpek akhirnya timbang duso diceraikan. Faham gak timbang duso? Gini, dengerin pelan-pelan. Suami acuh kepada istri yang itu merupakan tanggung jawabnya, dosa apa enggak? Dosa. Nah, dalam keadaan suami itu memiliki istri lebih dari satu. Nah, daripada nanti suami itu merasa aku wis gak iso mbek wong iki. Karena kecondongan hatinya lebih kepada istri yang lain. Nanti semakin lama dia acuh gak ngatek nih istri yang awal atau istri yang satunya, itu menjadikan dia semakin dosa, maka dia terfikir apa? Wis karuan biar saja saya ceraikan daripada saya semakin berdosa karena dia merasa tidak diperhatikan, dia merasa tidak disayangi. Dosa apa enggak suami? Padahal kalau punya istri lebih dari satu, wajib berbuat apa? Nah, ketika istri yang itu merasa, waduh, timbang aku dipegat, umur wis akeh, terabi mbik sopo, maneh. Sementara saya kepingin di akhir hayat itu masih memiliki suami, ada pengabdian kepada suami, ada bakti kepada suami. Maka akhirnya istri itu ngomong, wis, saya tahu kok, memang saya tidak secantik. Alah mulai lebay. Saya tidak secantik dulu. Saya tidak semenarik dulu. Nah, tapi daripada kamu menjadi beban, daripada kamu semakin berdosa, wis, aku ikhlaskan. Kamu datang ke tempatku sa'ilingmu tok rapopo. Sing penting sampean iling bi aku, sing penting aku tetap istrimu. Nah, itu menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi maksudnya begitu, Bu. Daripada cerai, karuan apa? Tetap menjadi istrinya, mengikhlaskan, ridho, sabar. Bayarannya apa? Surga. Masya Allah. Oh, sudah wis, sampai sini dululah. Kok temanya kayaknya kurang bersahabat ini. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf Bu ya, kalau sekarang mulai sering izin pengajian Bu. Ya Allah, mohon dimaafkan ya. Karena apa? Karena memang wis sekarang bukan Ustadz kondang, bukan masalah itu. Sekarang sudah sama teman-teman itu mulai fokus bangunan pondok. Jadi mulai sering-sering ke pondok, ngeliat tukang, ngecek apa? Ngecek lahan, ngeliat bahan bangunan segala macam. Jadi kadang-kadang izinnya pun mendadak. Jadi mohon dimaafkan nggih. Panjenengan doakan saja mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Oleh Allah Ta'ala kita diberikan kemudahan, Allah memberikan kita kebaikan, sampai insya Allah nanti semua yang kita lakukan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukup sekian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Wahyudi. Fadhil Ustadz.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi.

0: Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi pula seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Sungguh beruntunglah yang bisa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena tidaklah semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari diri juga. Semoga bisa sholat subuh. Yang mendengarkan ini setelah subuh, saya Husnuzan, Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Mari kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat, saudara, tetangga, kolega. As-salatu khairum minan naum, yang hanya terdengar di waktu subuh. Tidak inginkah kau mendengarnya kawan? Ada tips agar subuh tepat waktu. Pertama tentunya niat. Kedua, ubahlah jam tidur lebih awal. Tidurlah ba'da isya dalam keadaan masih ada wudu. Membaca doa mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ditutup dengan salawat. Pasang alarm dan aktifkan aplikasi adzan subuh Anda. Terakhir, mintalah dibangunkan oleh siapapun yang dekat dan yang Anda kenal. Makan yang halal, jangan hasil riba, apalagi hasil mencuri, mohon maaf. Bernadarlah, jika aku bangun subuh, aku akan sedekah, dan seterusnya. Nazar ini jika memang belum pernah subuh tepat waktu, tapi sesuailah dengan kemampuan. Pastikan, jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka bernazarlah dengan yang Anda mampu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651, sungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum. Apa Mal?
1: Waalaikumsalam, Jo. Kowe ning ndi iki?
0: Nek ngomah e, Mal. Lah piye?
1: Ayo tak jak lunga, Jo. Golek hawa ben ora sumpek.
0: Lunga ning ndi, Mal? Jane aku ki yo pengin, tapi aku duwe tugas penting, Mal.
1: Weh. Lah kok kowe hebat men. Dengaren iso melaksanakan tugas penting. Lah yang biasane luput lho.
0: Oh lah, lah piye to Mal kowe iki, Mal? Kok koyo lagi ngerti Mas Paijo wae lho.
1: Lah emang kowe lagi garap tugas apa to, Jo?
0: Kowe iki piye to, Mal? Mbok arepo aku wong iki kadang luput, tapi aku ki yo termasuk wong apik lho, Mal.
1: Iya, iya, percaya. Lagi ngopo kowe iki saiki?
0: Iki lho, Mal. Saben dina Selasa karo Kamis ki, aku ngajari belajar Al-Qur'an bapak-bapak ning kampung, Mal.
1: Masya Allah. Lah kok kowe iki alhamdulillah, mentok jo saiki.
0: Alhamdulillah, Mal. Aku mesakne lan prihatin, Mal, karo bapak-bapak iki. Pengen iso maca Al-Qur'an, tapi gak enek sing ngajari. Lah alhamdulillah iki atiku langsung tergerak pengen ngajari ngene lho, Mal.
1: Oh. Wah, alhamdulillah, Jo. Karo dimotivasi bapak-bapak e mau, Jo, tentang pentingnya iso maca Al-Qur'an. Bahwasanya akan mendapat pahala berlipat satu huruf satu kebaikan dan dilipat gandakan. Bahkan walau bacaannya terbata-bata, yo tetap dihitung pahala lo, Jo. Diomongin ngono yo, bapak-bapak ben tambah semangat, Jo.
0: Oke bos, insya Allah. Yo wes mal, tak lanjut bertugas sih. Telah ditunggu iki lo.
1: Oh alah, yo wes Jo, yo wes. Semoga lancar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Pendengar, segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qadha dan qadarnya. Ini merupakan keyakinan orang-orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keyakinan mereka bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada dan terjadi tanpa sepengetahuan, izin dan ketentuan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pendengar, jika demikian, apakah yang masih kita sedihkan dan risaukan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Rasulullah juga pernah bersabda, pena telah kering wahai Abu Hurairah, berkaitan dengan apa yang akan engkau hadapi. Beliau juga bersabda, kejarlah apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan yang begini, pasti akan jadi begini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki, pasti akan Dia lakukan. Oleh sebab itu pendengar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengejar apa saja yang bermanfaat bagi kita, guna bekal kita kelak di akhirat. Dan jangan pernah kita berputus asa dengan masa lalu yang terjadi, dan agar kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Demikianlah seharusnya seorang mukmin dalam bersikap. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam sebuah hadis? Sungguh unik perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan ini hanya akan terjadi pada orang mukmin. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah tidak menentukan sebuah qadha bagi hamba kecuali qadha itu baik baginya. Suatu ketika pernah sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah maksiat itu baik bagi seorang hamba? Beliau menjawab, iya, namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar, dan merasa sangat bersalah. Dengan demikian, tidak layak bagi seorang mukmin untuk bersedih dan kecewa atas apa yang menimpanya di masa lalu, baik itu berupa bencana, kehilangan, musibah, penyakit, atau perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.